0: ke mana kita? Jom ke Karnival Kita Madani peringkat negeri Terengganu bermula 16 hingga 17 Oktober 2026. Kemuncaknya pada hari Sabtu 17 Oktober 2026. Macam-macam ada. Kita ada senam aerobik, pemeriksaan kesihatan, pameran agensi, ada pertandingan dam, pertandingan gusti lengan, pertandingan mewarna kanak-kanak, kuis kenegaraan dan juga cabutan bertuah. Kembali mengimbau nostalgia dengan pertandingan sukaneka, tarik tali dewasa, main bola dalam sudut dan bola sepak berkain batik. Banyak hadiah menanti pengunjung bermula 8 pagi hingga 4 petang. DJ Corner Terengganu FM pun ada di Karnival Kita Madani peringkat negeri Terengganu bertempat di Waterfront Kuala Terengganu. DJ Corner Terengganu FM pun ada. Pakat mari belakang eh. Kita jumpa di sana.
1: Amber Z 75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN klik. Yang penting maknanya percuma je maknanya, ha. Jadi senang sama learning.
2: Belanjawan 2027, Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Komuter 50 akan diperkenalkan untuk manfaat 40,000 pengguna KTM komuter selain pas percuma kepada 360,000 murid sekolah, komuniti OKU dan kanak-kanak bawah 6 tahun. Ini luar biasa. Satu pendekatan yang pro rakyat yang sukar disaingi oleh mana-mana negara lain.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Ya pagi di FM Pasir Mas Raya, di mana jua anda berada. Pukul 8.13 pagi, Farah Haji Fauzi temani anda dalam kenderaan waktu ini. Nak menuju ke tempat kerja, kerja elok tau. Nak masuk pukul 9, ada masa lagi ni. Kalau masuk pukul 8 lewat dah ni. Okey, dan kalau tengok keliling kita kan nampak macam kelabu je. Bukan mata rabun. Kita memang dalam keadaan jerebu hari ini, okey. Masih lagi jerebu. Dan kalau tengok di Terengganu kita ni, 94 hari ini. Di Kuala Terengganu. Oh, lupa pula Farana ajak anda. Kalau sekarang ni ada kelapangan jumlah on TikTok Terengganu FM. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang dah pun hadir menghiasi TikTok Terengganu FM. Teman-teman Farah kat sini. Hari ni seorang-seorang kan? So, temanlah Farah. Bakal cabang, terima kasih. Terima kasih Cikgu Zara. Terima kasih Ika Rosa. Terima kasih Roy. Terima kasih Fama Terengganu. Terima kasih Edi Asmadi. Lagi Arif Penang. Kepada lagi-lagi nak sebut nama. Bekok cabang. Sama dengan suara penyanyi Asar. Amboi. Dia dah apa ni. Pagi-pagi dah kipas kita. Muhammad Fauzi. Waalaikumsalam. Haji Amin. Terima kasih. Aisyah Irfan. Fatimah. Ramai ni. Anita. Comelnya Anita. Muhammad Amri. Azida. Lagi kita ada Udeng 81. Wow, birunya. Saya biru hari ini. Azia Muhammad, terima kasih. Ada yang pakai baju biru sama dengan Farah ke? Jomlah punch card dekat TikTok bagi tahu bajuan apa hari ini, okey? Sambil-sambil menyapa sahabat-sahabat di sini juga. Terima kasih Mama K join, okey? Terima kasih yang baru join Jay juga. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini dengan belanjawan 2027. Ada yang kata tak sentuh hari. Ada. Siapa kata tak ada? Ini kan sebelum ni ada yang kata desa-desus berkatakan yang mana perspektif rakyat kata belanjawan ni dia tak alu-alukan golongan kelas menengah BRM40. Dengan bertemakan menggapai di langit, mengakar di bumi, dilihat semua ini disentuh. Okey, alhamdulillah, perkara yang sangat dia alu-alukan ialah peningkatan had pelepasan cukai pendapatan individu daripada RM9,000 kepada RM12,000. Ini sangat menarik minat kepada M40 khususnya yang berhadapan dengan peningkatan skor sara hidup, komitmen hutang, harga rumah tinggi, keperluan simpanan persaraan kan. Tapi sebenarnya belanjawan memanglah belanjawan 2027 ni terbaik, tapi cara kita pula mengatur keuangan kita itu kena pula kena jaga juga kan. Yang menarik lagi bagi M40 nak ke mana Farah ni? Dia kadang-kadang kalau pening macam itulah. Dia fikir lain, jawab lain. Bahaya ni. Okey, ini selain daripada pengurangan kadar cukai pendapatan individu pemaustatin sebanyak 1 mata peratus bagi julat pendapatan bercukai, tentu dia mampu menambahkan lagi pendapatan M40. Sebab apa? Kadar bagi julat RM70,000 sampai ke RM100,000 ni diturunkan kepada 18%. Lepas tu julat RM100,000 sampai RM150,000 tu diturunkan kepada 24%. Jadi kerajaan turut perluaskan beberapa pelepasan cukai lain kan. Antaranya rawatan selepas bersalin, penjagaan ibu bapa, datuk nenek masuk sekali, gasuk sukan, pendidikan, latihan kemahiran. Ini sangat melegakan bagi mereka yang tergolong dalam M40 khususnya dari segi kewangan mereka. Jadi dengan cara ini tanggungan cukai berkurang, sebahagian pendapatan boleh digunakan untuk tampung perbelanjaan bulanan, bayar pinjaman pendidikan khususnya PTPTN mungkin, ataupun boleh tambah simpanan kecemasan dan juga simpanan untuk membiayai pendidikan anak-anak. Terbaiklah anda. Okey, jadi mulakan sekarang dengan belanjawan 2027. Sinar baru untuk anda memulakan kecekapan dalam perbelanjaan isi rumah pula. 8.17 menit pagi, sekejap lagi Farah nak ajak awak jalan-jalan. Nak ke mana kita? Selepas ini Farah kongsikan Mercy Mood Terengganu on Terengganu Film.

0: Mok Terengganu Ang, dari patah Hok Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD Hok Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak duduk dia dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia tak lagi tu. Sebab lain ni Mok Terengganu Ang.
1: Hari ni Farah nak bawa awak. Kita pergi camp segenggam beras. Bijuk lah nama dia. Camp segenggam beras. Kat mana ni? Ini berdekatan dengan La Hot Spring, kolam air panas La Hot Spring di Hulu Besut, Jerti Terengganu tu. Dia menawarkan keistimewaan suasana dia tenang saja. Sebagaimana awak dengar suara saya lah. Tenang begitu kan? Dia berkonsepkan separuh liar dengan suasana alam semula jadi dan juga sungai yang jernih. Kalau Farah nak kata tengok muka Farah tenang, tak semua orang tengok. Bolehlah tengok kat TikTok ni tenang tak tahulah ya. Tapi yang pastinya awak menenangkan saya pagi ni, okey? Ada aktiviti camping boleh kat sini. Mandi-mandi boleh, berkelah boleh, hiking, jungle trekking, macam-macam lah. Semua boleh kat mana? Camp segenggam beras. Cantik nama ni kan? Dia parking comel, surau comel, chalet pun comel. Waktu operasi dia dari Ahad hingga Sabtu, 24 jam beroperasi. Bestnya, jom kita pergi kat mana? Camp segenggam beras di La Hot Spring.
0: 1, 2, 3, 4. Mok Terengganu Ang, dari patah Hok Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD Hok Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak duduk dia dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia tak lagi tu. Sebab

0: Eh, suka lah.
1: Ni siapa suka?
0: Bukan aku, cikgu. Baru ni ada rebah teksi.
2: Tak ada orang suka. Aku tengok muka.
0: Rebah teksi, mari berhenti minum air kedai aku. Suka sangat dia.
2: Ah, dia buat apa?
0: Masa ni lah, tahun depan. Boleh RM1,000. Boleh semua lah. Dipanggil one up. Bukan semua. Sekali tu je.
2: Okay, dapat duit lah juga.
1: Bukan rebah teksi saja. Berhebat teksi, masuk dia kereta, bawa kereta sewa lah.
0: Oh, boleh juga.
1: Ni dia bas sekolah mana boleh.
0: Tapi
1: kau
0: berdaftar sama lah cikgu ni dah. Ada lesen berdaftar dengan syarikat semua lah.
3: Yelah, lepas ni ni kita nak kaya tau. Orang cloud, orang pergi cloud tau. Orang pergi cloud lama ni bisipang tau. Minyak DC mahal-mahal. Lepas ni di bawah bajet baru ni tau. Minyak DC awak pergi cloud tau. Dia jual dengan harga RM1 65 sen seliter. Jadi lepas tu dia kalau dah ikan, kalau dah ikan di cloud, dah ikan tau. Dia boleh bulanan, pendapatan bulanan kajang batu dia RM300. Jadi kita harap kita harap orang cloud tau. Jangan jual ikan mahal sudah.
0: Mana kerajaan tu nak pulak
3: kalau mana walau ikan banyak pun boleh kau RM300.
1: Nak ikan murah, nak makan ikan giri pun.
3: Kita nak kalau boleh ikan layar awak 12 riyal, 13 riyal.
0: Mu nak murah sama?
3: Ya lah.
0: Mu dah tahu rokoknya orang pergi cloud tu.
3: Cloud dah. Kalau dia gini, kalau 13 awak walau dia ada kak nelayan api kanan tau. Tak kira lah buah mak buah ni apa. Pablah dia bagi RM300.
0: Boleh lah jaga kebajikan bukan benda. Sebab kalau mana orang-orang pergi ke laut ni, dia musing kan kau. Kalau pihak boh, pihak terkujuh ni, pihak musing boh ni.
3: Tapi kita nak nasihat saja lah. Kita bukan nak jek kajang. Minyak sikit 65 sen tu tau. Jangan guna untuk letak dalam G pula.
0: Anda
2: mungkin. Eh, bukan cakap pasal nelayan dah. Aku waris aku dia pesawah, dia tanah padi.
0: Tanah padi.
2: Oh, aku dengar cerita dapat juga dah bantuan. Dia pula ada dekat 2 hektar sawah tu. Besar kayu yang aku ni.

0: dengan cerita pula, kacang nak bagi ni tau bantuan 4,300 seta.
1: Ya Allah. Maklum sajalah, kita faham lah, kita orang-orang yang terlibat dengan ini kos belaka.
0: Ui, banyak kacung lah.
1: Kacung itu ini tak nak minta tolong orang.
2: Muda sebut-sebut dia, mengingat ada ayah-ayah.
1: Ayah ni pula.
2: Kita panggil Kak Ayah. Kan dulu kan dia kerja keting kan, keting kat rumah aku tu kan. Lepas tu dia ni jadi ni rela lah ni.
1: Rela ke pujuk.
2: Kan dulu kan dulu dia naik juga kan. Dulu dulu 8 hias jang. Lenis 9 hias jang.
1: Okey tu.
2: Dia rela bomba batu wang, suka rela poli, tanah awang, suka rela pertahanan, tanah awang
3: buat dia. Kita tak mau jadi rela, kita jadi boh rela.
2: Boh rela penyelia dia pun naik juga. Jadi RM10.80 sejam.
3: Kiri kanan kanan kiri kiri kanan kanan kiri.
2: Kalau ingat ke pakar-pakar gitu kawak lalu.
1: Tapi ialah suara-suara, bukan dia, mereka ni macam mungkin abang cikgu tu rela bantu benda bomba bantuan ni, dia frontliner tu cikgu tu.
2: Betul.
1: Ya, kadang-kadang ya, walaupun mak ni sanggup berpandang berhujang
2: lagi nak nikah dengan awak lagi musuh rela je.
4: Masing-masing ada masalah sendiri, masalah dunia, masalah pribadi, duakan jangan simpan lama.
5: Boleh bukan gurauan, dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

8.43 minit pagi. Selamat pagi. Selamat mula kata gasan untuk anda yang baru je mula kata gasan di pejabat. Semoga semuanya dalam keadaan lancar dan juga sempurna seperti kita harapkan. Hari ini hari Khamis, mungkin ramai yang half day. Jadi tugasan tu kita aturkan supaya tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang tertangguh-tangguh kan. Dahulukan mana yang lebih penting, dan kita nak mulakan tugasan ni pula. Kita ke kemasan kita di tempat kerja. Mungkin boleh bersihkan kawasan tempat kerja kita supaya terapi untuk kita mulakan tugasan yang lebih lancar dan rasa bersemangat. Tengok kita pula sikat rambut rapi ke tidak. Baju kita macam mana bergosok ke tidak. Ini semua tu penampilan ni juga memainkan peranan dalam kehidupan kita untuk kita buat setiap tugasan kita, okay? Tapi terapi ni banyak macam jugalah. Contoh orang kan, kalau setengah orang ni suka duduk-duduk tepi pantai tengok matahari terbenam, tengok matahari naik, itu juga terapi. Kalau tak pun suka tengok ikan. Kalau tengok kenapa termenung tak tengok ikan dalam akuarium, tu sebenarnya terapi untuk dia, apa salahnya? Tak pun tengok pemandangan alam kan, suka pada alam semula jadi, itu pun cukup menenangkan jiwa. Ada satu lagi cara dia, Farah boleh bantu. Bantu macam mana? Farah hidangkan anda lagu-lagu terbaik yang kami siarkan. Mudah-mudahan menjadi terapi ataupun sebagai halwa pendengaran bersama, okay? Burung-burung berkicau pun bagus sebagai terapi kita. Ada juga yang mungkin teruja dengar isteri membebek. Dia kalau isteri tak membebek, dia macam pelik. Kenapa dia tak membebek hari ini? Bang-bang, okey, abang kena faham. Isteri diam tu lebih bahaya daripada isteri yang cakap banyak. Saya tolong bagi tahu je bang, takut ada yang terfikir. Kenapa isteri saya diam hari ni? Kena fikir baliklah tu. Okey, tapi mungkin jugalah. Mungkin dia kata terapi, terapi pun terapi lah. Tapi lebih baik Farah nak kongsikan dengan anda. Pasal ni tau, kita kan tak boleh selama-lamanya mungkin buat kerja tanpa kita fikirkan diri kita. Begitu juga menariknya pasal belanjawan 2027. Farah tengok kan sangat strategik, di mana kita kan zaman AI, zaman teknologi yang semakin berubah laju ni kan. Malaysia ni tidak boleh selama-lamanya menjadi pengguna teknologi ciptaan orang. Jika kita nak melonjak ke tahap ekonomi bernilai tinggi, kita inilah rakyat mesti berada di barisan hadapan sebagai pencipta, pengasas syarikat, pemilik teknologi dan juga peneroka pasaran baharu kan. Dalam konteks belanjawan ni pula kan, sebagai langkah strategiklah yang berani. Peruntukan 6 bilion bukan sedikit untuk penyelidikan pembangunan commercial line, dan juga ia bukan sekadar angka besar dalam dokumen fiskal. Tetapi satu mesej yang jelas bahawa kerajaan mahu inovasi tempatan diterjemahkan kepada produk, syarikat, pekerjaan dan juga pendapatan rakyat. Jadi kita tengok ni memperlihatkan bahawa pendekatan kepimpinan Perdana Menteri kita yang lebih menyeluruh. Jadi adik-adik pergraduan, bertindak sekarang untuk kita fikirkan siapa kita satu hari nanti. Okey, jangan lupa, anda semua berharga kepada negara. Dana Intellectual.

0: pula.
1: Ai dah macam-macam deng buek kat kedai ni. Hatak ramai-ramai yo yang datang.
0: Udah je tu. Eh tu usahawan baru. Pengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, bajet tu ni si ada juga. Kini gaya tu. Kini kita cari wawet ke?

Okey, kita dah 8.55 minit pagi. Ada yang mengantuk awal pagi, sangat mengantuk tu. Sama ada terlebih makan, tak cukup tidur ataupun ke macam mana? Keamaran jelas keseimbangan kehidupan terganggu. Alamak, terganggu pula. Dia kalau penat kan kena rehat lah tu. Walaupun di awal pagi tak cukup rehat, maknanya kena berehat. Dia bukan sekadar rasa penat. Mungkin setelah seminggu bekerja hari ini Khamis kan. Kadang-kadang minggu kerja yang panjang, tapi isyarat tenaga, emosi, psikologi digunakan melebihi kemampuan untuk kita pulihkan. Ada masa kita berehat, bercuti sekejap atau pergi melancong lah kat mana-mana. Tak semestinya daur dekat-dekat je. Berhenti seketika bukan tanda gagal. Tapi minta bantuan pula bukan tanda kita lemah, okey? Dia maksudnya kita jaga diri kita sendiri untuk bukan tindakan mementingkan diri, tapi jaga untuk kesihatan kita. Kejayaan sebenarnya ni dicapai apabila seseorang tu dia bukan saja boleh bertahan, tapi boleh berkembang, boleh berada dalam keadaan baik, persekitaran yang sentiasa menghormati antara satu sama lain, nilai kemanusiaan tu. Kita mari pukul 9 pagi, bergerak pantas kita 9 pagi macam biasa. Para nak bawakan anda untuk kita utama 9 pagi dan sekejap lagi sejurus selepas daripada berita nanti ataupun utama 9 pagi nanti. InsyaAllah kita menerusi slot Terengganu Learning. Hari ini kita ada tamu istimewa daripada KPDN. InsyaAllah kita akan bersama-sama siapa hari ini. Hari ini kita bersama dengan pengarah KPDN Negeri Terengganu, iaitu Tuan Muhammad Mufsid Lat, pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, yang kita nantikan berpukul 9.15 minit pagi nanti.

0: Belanjawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketua. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40 ribu penerima khususnya wanita dengan peruntukan RM200 juta.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

9.19 minit pagi. Ceria pagi Tuna FM bersama Masra Ceria. Dan seperti yang Farah janjikan, kita bersama-sama dengan tetamu istimewa kita hari ini, menerusi slot Terengganu Learning 9 suku lagi start. Kita bersama-sama dengan Yang Bersuah Tuan Muhammad Mufsilat, iaitu pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Okey,

0: Kan dalam pasca belanjawan ini, belanjawan 2027 yang bertemakan menggapai di langit mengakar di bumi jelas menzahirkan usaha kerajaan menangani isu kos sara hidup rakyat menerusi peningkatan pendapatan, perangan cukai dan juga bantuan terus kepada isi rumah lah. Dan kalau tengok pun belanjawan tu turut memperkasakan ekosistem sokongan rakyat yang mana merangkumi aspek pemilikan kediaman pun termasuk sekali pengangkutan dan juga sektor kesihatan. Jadi berketepatan lah hari ini kita bersama sama dengan pengarah KPDN Terengganu ataupun pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Assalamualaikum tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, akhirnya sampai ke RTM Terengganu pun Terengganu FM pagi ni.
1: Itulah buat pertama kalinya.
0: Di hari Khamis ya.
1: Ya.
0: Yeah. Okey tuan, kita ni dalam apa ni pasca belanjawan. Yeah. Jadi berkenaan dengan KPDN pula bagi inisiatif lah dan juga sebagai mukadimah program utama menjadi tumpuan KPDN dalam memperkukuhkan perdagangan dalam negeri, melindungi hak pengguna dan pastikan kesejahteraan rakyat ni terus terpelihara. Bagaimana?
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertamanya saya ucap terima kasihlah kepada saudari Farah ya. So sebelum apa-apa ya, yang pertama sekali Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Ya, sebelum ini ada yang panggil KPDN SCP, ada yang panggil KPDN KK. So jadi kita betulkan balik, semuanya adalah dipanggil sebagai KPDN sahaja.
0: KPDN.
1: Ya.
0: So jadi mungkin ada keliru kan?
1: Betul.
0: KPDN ke KPDN SCP? Itu dulu.
1: Itu yang dulu. So sekarang ni dipanggil sebagai KPDN sahaja. Okey, dan dalam masa untuk kita merealisasikan misi dan juga visi KPDN ini sendiri, kita telah memberikan beberapa tumpuan lah. Ya. Tumpuan utama kita yang pertama sekali adalah mengenai membantu meringankan kos sara hidup. Manakala yang kedua pula adalah untuk memperkukuh penguasaan. Dan yang ketiga, melindungi hak pengguna. Dan yang keempat adalah untuk membantu usahawan tempatan dalam mengembangkan perniagaan mereka. Okey, jadi yang pertama ini berkenaan dengan membantu untuk meringankan kos sara hidup rakyat ya, melalui program jualan Rahmah Madani ya, untuk pengetahuan saudari Farah, sekarang ni program jualan rahmah ataupun PJRM ya, kita panggil telah menjadi satu fenomena di Terengganu.
0: Kita sekarang tunggu bila jualan rahmah nak beli sabun.
1: Betul. Kadang-kadang orang tunggu ni dia akan memilih untuk simpan gaji ataupun Maisara tu. Tunggu sehinggalah ada jualan rahmah baru dia beli.
0: Betul. Ya?
1: So jadi dalam kita membantu meringankan kos sara hidup ini, jadi pengguna kita berpeluang untuk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih rendah. Sebab so, kita memberikan tawaran sebanyak 10 sehingga 30% di program jualan rahmah. Dan kitalah satu-satu kementerian yang paling dekat dan juga meringankan kos sara hidup untuk rakyat.
0: Masya-Allah. Banyak apa ni manfaat daripada KPDN.
1: Ya, sangat banyak. Daripada KPDN. Manakala di Terengganu juga, pelaksanaan program ini merangkumi jualan di premis serta jualan bergerak bagi memudahkan rakyat mendapat barangan yang ditawarkan. Ya, kita ada SKU banyak dalam 100 lebih ataupun beberapa barang beratus lah ya, kita tawarkan untuk pemilihan untuk dipilih oleh pengguna kita. Okey, manakala yang kedua pula adalah untuk memperkukuh penguasaan dan membanteras penyelewengan. Ya, manakala KPDN ni terus untuk melaksanakan operasi penguatkuasaan bagi membanteras dalam ketirisan terutamanya penyeludupan dan juga penyelewengan barang kawalan serta barang bersubsidi termasuk diesel, petrol dan juga minyak masak. Ini yang difahami ramai. Ya, dan inisiatif kita gempur turut memperkukuhkan juga usaha untuk kita membanteras aktiviti yang menyalahi undang-undang dan menjejaskan kepentingan rakyat. Ya, pada masa yang sama, pemantauan yang berterusan daripada pegawai kita di KPDN ini terhadap harga dan juga bekalan barangan dilaksanakan bagi memastikan peniaga mematuhi peraturan yang berkuat kuasa. Manakala yang ketiga Farah ya, berkenaan dengan memperkukuhkan perlindungan dan juga pengetahuan pengguna, pihak KPDN menyediakan pelbagai kemudahan yang boleh dimanfaatkan oleh orang ramai. Pertamanya adalah mengenai price catcher. Ramai orang tak tahu lagi.
0: Betul.
1: Ya, bila kita ada price catcher, kita boleh membandingkan harga setiap hari barang barang apa yang kita nak beli.
0: Menggunakan aplikasi sahaja.
1: Menggunakan aplikasi sahaja.
0: Tak payah kita panggil tokek kedai tu. Nak
1: tak
0: tanya,
1: perlu.
0: Nak tanya,
1: kita tak perlu nak telefon pun di kedai tersebut. Hari ni dijual ikan siakap berapa, yang ni jual berapa. So jadi daripada price catcher ni, kita boleh tengok harga yang mana paling murah. So kita kena jadi pengguna yang bijak. Gunakan aplikasi yang kita telah lancarkan. Ya, dan dalam masa yang sama, aplikasi ini juga membantu pengguna selain dia menyemak dan dia juga membandingkan juga harga dan mengikut kepada lokasi. Kita boleh pilih lokasi mana kita ada. Katakan hari ini kita berada di Terengganu, besok kita berada di Selangor. Kita pilih pula berada di Selangor.
0: Boleh pilih.
1: Ya, kita boleh pilih mengikut lokasi yang kita ada pada ketika itu.
0: Tu dunia digital mudah sekarang.
1: Ya, betul.
0: Dan macam mana kita nak apa yang dapatkan aplikasi Price Catcher tu?
1: Price Cara Catcher dia, kita boleh download daripada muat turun daripada kita punya apa ni, sama ada melalui apps ya, di telefon masing-masing. Price Catcher, P-R-I-C-E Catcher, C-A-T-C-H-E-R.
0: Maknanya pengguna Android juga iOS semuanya boleh?
1: Boleh, kedua-duanya boleh. Tidak ada masalah. Ya, so dalam masa yang sama juga, berkenaan dengan isu aduan, ya, kita ada portal e-aduan KPDN ya, untuk membantu dari segi pertikaian pembelian yang memenuhi syarat bidang kuasanya lah. So untuk TTPM kita ada RM50,000 ya, untuk hadnya kita boleh maklum, kita boleh membuat aduan di Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia ya. Dan manakala yang keempat, yang merupakan yang terakhir ini, adalah untuk kita memperkasa produk dan juga usahawan tempatan. Melalui kempen Jom Malaysia, manakala KPDN menggalakkan rakyat untuk menyokong produk Malaysia. Seperti mana hari ini kita pakai baju batik, so buatan Terengganu, itu adalah buatan lokal kita sendiri. So kita itulah yang apa ni yang kita nak ketengahkan,
0: sokong produk lokal.
1: Sokong produk lokal. Seperti mana yang dilancarkan oleh YB Menteri sendiri pada KL Fashion Week pada bulan lepas, pun menyokong kita melancarkan produk batik Malaysia di KL Fashion Week pada ketika itu.
0: Itu melalui KPDN juga?
1: Ya, melalui KPDN
0: kita
1: juga.
0: Kita duk fikir ke, setengah orang bila jualan rahmah ni, barang basah, barang dapur sahaja kan. Semuanya merangkumi batik.
1: Semua merangkumi batik, kita sokong. Jom beli lokal, barangan Malaysia. Yang telah pun dijenamakan semula. Sebelum ni kita buat kempen beli barangan Malaysia.
0: Sekarang
1: sekarang ni jom beli barangan Malaysia, ataupun kita panggil sebagai jom lokal.
0: Jom lokal.
1: Itulah Farah ya, mengenai misi dan juga visi di KPDN sendiri lah.
0: Sebenarnya mesti belanjawan pun banyak pertanyaan telah pun terjawab mengenai pertanyaan isi rumah, kos sara hidup misalnya kan, ia berkaitan dengan harga. Apa ni, ketidakupayaan pendapatan bergerak seiringlah dengan kenaikan perbelanjaan dan juga kenaikan gaji minimum juga. Itu semua termasuk. Baik, mersi KPDN pula tentang inisiatif inisiatif Ihsan Food Bank. Macam mana tu tuan, kalau boleh jelaskan sini, macam mana inisiatif ini dapat membantu mengurangkan kos sara hidup kepada rakyat?
1: Satu soalan yang baik ya. Untuk Ihsan Food Bank ni, atau kita kenali sebagai IFB, IFB ni kita ada tiga konsep, 3S. Yang pertama adalah untuk santuni community. Yang kedua adalah selamatkan makanan, dan juga yang ketiga sayangi alam. Ini konsep 3S yang kita melalui inisiatif ini, kita menggalakkanlah kerjasama antara pihak industri, penyumbang dan juga community untuk menyalurkan makanan serta barangan keperluan kepada golongan yang memerlukan. Ya, sebab dalam masa yang sama ini, bagi pihak KPDN pada tahun 2026, kita telah melaksanakan 4 sesi penyerahan sumbangan Ihsan Food Bank yang melibatkan 650 pelajar IPT dan juga sekolah rendah serta 175 ketua isi rumah. Yang dilepas, yang saya dapat bersama-sama dengan masyarakat kita adalah di Pulau Redang. Dan yang kedua, baru-baru ini pada minggu lepas kita buat penyerahan food bank kepada orang asli, di Sungai Pergam di Kemaman. Yang ini satu inisiatif yang amat baiklah oleh pihak KPDN sebab kita memberikan bantuan dari segi barang-barang keperluan asas mereka, seperti perbelanjaan untuk mereka membelikan barang-barang. Sebagai contohnya, kita memberikan beras, gula dan juga lain-lain keperluan asas yang mereka perlukan pada ketika ini. So jadi dalam masa yang sama juga, kejayaan IFB ini juga ya, tidak bergantung kepada KBDN semata-mata. Namun kerjasama kita dengan pihak industri terutamanya dengan pasaraya, dengan pengusaha makanan ataupun badan bukan kerajaan serta komuniti ya, amat penting supaya lebih banyak sumbangan dapat dikumpulkan dan disalurkan kepada golongan yang kita yang diperlukan. Dan apa ni, kita juga mahulah untuk meningkatkan kesedaran bahawa makanan yang masih selamat tidak

0: trend dan menyemai sikap prihatin dalam masyarakat itu sendiri.
1: Inilah cara pengurusan yang betul untuk mengagihkan bahan makanan tersebut untuk beri manfaat kepada orang lain.
0: Betul.
1: Sekali kepada golongan terus yang memerlukan.
0: Ya.
1: Kira pun 9.30 minit pagi, terehat seketika.

hamba Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RT Anklik. Yang penting maknanya percuma je, maknanya ha, jadi senang sama learning.

Okey, dah 9.35 minit pagi. Kita kembali bersama-sama dengan Yang Bersatuan Muhammad Mufsilat, iaitu pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Baik, kalau kita tengok dalam belanjawan 2027 ya tuan, kerajaan peruntukan 16 bilion bukan sedikit bagi program sumbangan tunai rahmah STR dan juga sumbangan asas rahmah.

0: Pakatan yeah. Sara. Dan inisiatif utama dia adalah di bawah payung Rahmah. Ini mesti kena mengenai dengan KPDN ni. Ini bantuan ni berkaitan lah, dia meliputi penerima STR kan. Dia layak menerima Sara sampai 150 sebulan ataupun sehingga 1,800 tahun. Bukan jumlah yang sedikit. Memanfaatkan kira-kira 9 juta penerima. Subhanallah. Jadi penggunaan Sara ni dia akan perluas kepada barangan basah segar di pasar tani, termasuklah PJRM ataupun
1: jualan Rahmah Madani.
0: Program jualan Rahmah Madani. Kalau Sara Madani lah, kalau bukan penerima STR, ini warga negara yang mesti 18 tahun yang bukan penerima STR akan terima Sara Madani pula kan?
1: Betul.
0: Sebanyak RM100 sebanyak dua kali sebelum Aidilfitri dan juga menjelang sambutan ambang kemerdekaan.
1: Betul.
0: Jadi semua ni akan menaikkan lagi peningkatan buying power. Kita cakap apa bahasa Melayu kot tuan?
1: Kuasa beli.
0: Ya, kuasa beli. Bukan sedikit peruntukan tu. Bagaimana pandangan tuan sendiri? Adakah akan diperluaskan lagi jualan Rahmah itu atau macam mana?
1: Okey, so jadi seperti mana yang saya maklumkan tadi Farah ya. Di Terengganu ni kita dah jadi satu fenomena ya. Ramai orang akan beratur bermula daripada pukul 7 pagi. Ya, sedangkan kita buka pagar kita jualan itu dalam pukul 7:30 sehingga pukul 8 baru kita buka lah. So jadi pukul 7 tu orang dah beratur panjang dah. Ya, dan memang ia merupakan satu sambutan yang sangat besar lah dari, daripada rakyat Terengganu sendiri. Dan sepanjang 32 don dan kita ada 8 parlimen ni, sekarang ni kita buat 4 kali sebulan. So jadi selepas ini mungkin melalui bajet yang telah kita ada pada tahun 2027 ini, kita akan meningkatkan daripada 4 kali akan bertambah lagi lah bilangan. Ya, supaya kita dapat sampai ke akar umbi ataupun ke kawasan-kawasan yang kita belum capai. Ya, untuk jualan tersebut. Ya, manakala
0: mungkin ada kampung-kampung kata bililah jualan Rahmah datang ke tempat dia ni.
1: Betul. Jadi sekarang ni kita akan tengok daripada peta yang kita ada ni, kawasan mana lagi yang kita belum masuk. Ya, supaya kita dapat merangkumi keseluruhan kawasan tu, insyaAllah kita cuba sedaya upaya kita. Sebab konsep kita adalah kedai mencari rakyat. Jadi yang inilah yang kita nak ketengahkan. Kita nak bawakan kepada seluruh masyarakat ini di Terengganu. Dan untuk bahagian dalam inisiatif Payung Rahmah ini yang merupakan usaha kita membantu meringankan beban hidup rakyat ni. Dengan penawaran yang saya bagi tahu, saya maklumkan tadi 10 sehingga 30% dan pada masa ini kita ada 13 operator bergerak kita dan juga 85 premis yang terlibat dalam pelaksanaan program jualan Rahmah Madani ini dan di negeri Terengganu sendiri. Dan di bawah payung Rahmah ini kita ada juga, selain daripada itu adalah menu Rahmah yang kita menu Rahmah ada. Ya, harga menu Rahmah ni RM5. Dan kalau kita tengok menu Rahmah ini memang cukup zatnya, proteinnya, karbohidratnya. Ya, dan tapi kita boleh dapat dengan harga RM5 yang menyediakan pilihan makanan yang pada harga berpatutan.
0: Ya, biasanya merusi PJRM ni barangan ni diberi diskaun berapa peratus, bermula berapa peratus sampai ke berapa peratus?
1: Dari 10 sehingga 30%. Ya, satu diskaun yang sangat besar dan juga penjimatan yang besar.
0: Betul.
1: Oleh masyarakat kita ya, di PJRM. Sebab itulah kalau saya pergi ke mana, saya turun Padang ke jualan Rahmah ini memang sangat sesak. Terutama di bahagian seafood. Ya, jual udang murah.
0: Masa ni lah orang nak ambil kesempatan murah.
1: Ya, betul.
0: Nak beli barangan murah tapi seksi keluarga boleh merasa.
1: Betul. Tapi yang paling penting sekali Farah ya, untuk kita nak tahu di mana PJRM itu berada, mesti kita tengok takwim kita.
0: Ada takwim
1: ya, ada takwim jualan Rahmah kita. Dan dalam masa yang sama dia ada kita bagi QR ya, di dalam media sosial KPDN Terengganu sendiri. Jangan lupa follow.
0: Ya,
1: kita ada Facebook, kita ada YouTube, kita ada TikTok, kita ada X. So di dalam dan satu lagi IG. So jadi kelima-lima media sosial Terengganu, KPDN Terengganu ni ada di dalam itu QR untuk kita tengok di mana jualan Rahmah pada minggu dan juga bulan tersebut.
0: Oh, senang. Ya,
1: di mana sahaja.
0: Okay.
1: Ya, so jadi dalam masa yang sama ni juga kita ada jualan PJRM premium yang kita akan buat.
0: Okay.
1: Ya, yang
0: apa
1: ini
0: beza kita pula premium dengan biasa
1: premium
0: tu?
1: Premium ni dia lagi besar lah.
0: Okay.
1: Dan jumlah SKU-nya lagi banyak.
0: Mm-hmm.
1: Ya, so jadi kita akan berada di setiap daerah. Baru ni kita dah buat di Marang.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian kita dah buat di Besut.
0: Yeah.
1: InsyaAllah kita akan ke Dungun.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian ke Kuala Terengganu sebagai penutup pada akhir tahun ini bersekali dengan jualan kembali ke sekolah.
0: Okey. Yeah? Jualan kembali ke sekolah pun boleh termasuk dalam PJRM?
1: Boleh masuk dalam PJRM juga. Ini merupakan salah satu daripada pendekatan yang telah pun dibuat oleh pihak kerajaan.
0: Tambah pula kerajaan menaikkan bantuan untuk bantuan persekolahan itu.
1: Yeah, ya, betul.
0: Kalau anak 8 orang dapat, 4 orang dapat.
1: Ya. Yeah. Itulah kita punya rezeki kita lah untuk membantu dalam meringankan beban rakyat kita sendiri.
0: Bermakna kalau saya dengar apa yang Tuan Mufsi kongsikan ini, kita rakyat Malaysia ni rezeki berganda.
1: Ya, yeah, betul.
0: Mursi PJRM tadi, Payung Rahmah tadi tu pun.
1: Menu Rahmah kita ada.
0: Menu Rahmah ada. Satu lagi yang Tuan baru sebutkan tadi, apa ni, mengenai bantuan persekolahan.
1: Yeah.
0: Boleh membeli belah di PJRM.
1: Yeah.
0: Ini bermakna menerusi belanjawan 2027, kuasa rakyat hidup secara langsung sampai kepada rakyat.
1: Mm-hmm.
0: Dan rakyat boleh manfaat kat subsidi itu secara bersasar juga.
1: Betul, betul.
0: Musim cuti persekolahan,
1: yeah.
0: Musim nak raya,
1: betul.
0: Musim hujung bulan boleh belanja lagi.
1: Betul. Dalam masa yang sama juga, Ayah Farah, sebagai tambahan,
0: yeah.
1: Setiap kali musim perayaan,
0: yeah,
1: musim perayaan, kita ada skim harga musim perayaan.
0: Musim perayaan.
1: Yeah? So maksudnya di setiap musim perayaan ni kita ada harga kawalan kita.
0: Okay.
1: So maksudnya harga, katakanlah sebagai contoh kita timun.
0: Okay.
1: Ya, yeah? Pada musim perayaan itu timun kita tak boleh jual lebih daripada harga yang telah pun ditetapkan. Kita kawal.
0: Okay.
1: Ya, yeah? So kita ada barang-barang kawalan kita pada musim perayaan. Inilah harganya dan peniaga perlu patuh pada harga yang harga tersebut.
0: Okay.
1: Contohnya sebagai kita nak raya, kalau kita raya hari raya kita.
0: Betul.
1: Santan paling banyak kita pakai. Kita nak buat rendang, kita nak buat
0: pagai. Santan jangan lupa mahal, yeah, harga tu.
1: So kalau jika barang-barang ini termasuk dalam harga kawalan yang kita jual,
0: okay,
1: yang dikawal, maksudnya peniaga tak boleh jual lebih daripada harga tersebut. Itu yang kita tengok.
0: Kita tu mesti dah sebut macam ni. Tambah sekali orang kampung.
1: Yeah.
0: Kadang-kadang kalau pergi ke bandar, pergi ke pasar raya kan, kadang-kadang ada juga diskaun yang salah. Jadi bila pergi ke KPDN Jualan Rahmah ni, secara tak langsung kita tahu, okay, kat sini kita dapat harga yang betul.
1: Betul.
0: Kita boleh belanja dengan cara yang betul, berhemah, dan sekaligus bersasar lah apa kita nak, kita boleh list dah.
1: Betul.
0: Sebab kita tahu harga, ada price catcher tadi tu.
1: Betul.
0: Dan QR tadi
1: betul
0: tu kan.
1: Betul. Itu yang kita nak tahulah Jualan Rahmah di mana. Yang paling penting sekali, kita jadilah pengguna yang bijak. Bijak dalam membuat pilihan kita.
0: Okay. Yeah? Dia. Jadi para pasti, ataupun ramai orang pasti menunjukkan PJRM akan terus mendapat sambutan lah sebagai salah satu daripada intervensi kerajaan.
1: Betul.
0: Untuk bantu rakyat menangani kos sara hidup dengan menawarkan barangan antara 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran
1: harga
0: setempat.
1: Harga pasaran.
0: Okey, terbaik KPDN.
1: Amin.

0: Terengganu FM.
1: Terengganu FM. Saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
0: Kenapa yang masih masa? Jadi kita dapat 9.50 minit pagi. Kita masih lagi bersama dengan pengarah KPDN di Terengganu. Yang bersama Tuan Muhammad Mufsilat. Okay? Di mana kalau kita bercakap tadi, KPDN pastinya komited memastikan inisiatif pelancaran 2027 dilaksanakan, khususnya untuk menangani kos sara hidup dan juga memperkukuhkan dan juga perlindungan kepada pengguna. Jadi KPDN memang menyambut baik peruntukan ini, ya Tuan, inisiatif yang perkukuhkan usaha untuk menangani kos sara hidup, membendung ketirisan ni. Ini pun ada kena dengan belanjau atau apa ni, pelancaran 2027 ini mengenai dengan nak bendung ketirisan melalui penguatkuasaan lebih berkesan.
2: Betul.
0: Bagaimana tu?
2: Okey. KPDN dalam masa yang sama nekatlah untuk memperkukuh lagi operasi penguatkuasaan kita melalui tiris, ya, ataupun operasi tiris 4.0,
0: ya.
2: Bersepadu tujuan untuk membanteras penyelewengan dan juga penyelupan barang bersubsidi, seperti yang kita tahu, diesel, petrol dan juga LPG.
0: Ya.
2: Kita bukan sahaja menjalankan pemeriksaan di premis dan juga stesen minyak, tetapi dalam masa yang sama kita memperkukuhkan risikan selain memanfaatkan teknologi, juga serta bekerjasama dengan agensi-agensi penguatkuasaan yang lain, sebagai contohnya dengan polis marin, dengan SSM, dengan PDRM, dengan APMM ataupun Maritim Malaysia,
0: supaya aktiviti ini
2: betul, dan supaya tindakan dapat dilaksanakan dengan lebih menyeluruh dan lebih berkesan. Dan prinsip yang cukup jelas adalah subsidi ialah hak rakyat yang layak menerimanya. Sebab itu KPDN akan terus untuk berusaha bagi membendung ketirisan ini, supaya wang dan bantuan kerajaan benar-benar mendapat manfaat kepada rakyat. Itu yang paling penting dan juga paling utama. Kita juga mengalu-alukan maklumat daripada orang ramai bagi membantu untuk mengesan aktiviti penyelewengan ini. Dan kita berbalik kepada tagline yang kita gunakan untuk tahun ini adalah suara kita, kuasa kita.
0: Suara kita, kuasa kita.
2: Ya, suara kita, kuasa kita. Bermaksud dalam kita berhadapan dengan masalah dalam urus niaga ataupun mengesan salah laku perdagangan, jangan hanya berdiam diri. Ya, kita perlu menyalurkan maklumat ataupun aduan ini melalui saluran rasmi KPDN, supaya perkara tersebut boleh disemak dan tindakan sewajarnya boleh diambil. Ini yang melibatkan aduan-aduan. Jadi suara kita ni kita perlu ke hadapan dan kita menggunakan kuasa yang kita ada untuk kita membuat aduan dan kita melaporkan kesalahan yang telah dilakukan oleh sesiapa sahaja, terutamanya peniaga yang telah menaikkan harga barang tanpa sebab, tanpa alasan yang kukuh ataupun salah. Dari segi, sebagai contoh yang paling mudah lah, kita beli barangan melalui online, kita order lain, kita tempah lain dan kita dapat lain, dan dalam masa yang sama peniaga tidak mahu bertanggungjawab.
0: Di situ apa peranan KPDN?
2: Jadi di sini boleh membuat aduan kepada kita, dan kita akan menyiasat. Kalau melibatkan juga dalam tribunal tuntutan pengguna, akan mengambil kes tersebut. Sebagai contoh, sekarang ni kes yang paling tinggi dalam tribunal tuntutan pengguna adalah kes umrah, penipuan dalam umrah ni. Jadi ini merupakan kes yang banyak, yang paling tertinggi di Terengganu, yang kita tengah bicarakan lah, bersama dengan presiden. Kita panggil presiden, kalau di luar ni kita panggil hakim ataupun peguam, tapi kalau di TTPM ni kita panggil presiden. So jadi yang ini adalah mengenai operasi lah yang kita jalankan. Yang paling penting sekali, setiap titik subsidi itu mestilah turunnya hanya kepada rakyat kita sahaja. Ini yang paling penting.
0: Itu paling penting, okey, jelas di situ. Baik, kita dah hujung-hujung ni, lebih kurang 5 minit je lagi, Tuan. Saya ke pun nak sambung lagi ni, sebab ramai lagi nak tanya ni, kat mana jualan rahmah lah itulah ini. Tengok kat TikTok kita di Maritim Perkasa, terima kasih Amirul Gosli. Kita kena menyapa sekejap lah. Bading Taiping, terima kasih. Lagi-lagi-lagi kan dia kata senyap je kat TikTok ada ni. Terima kasih, tolong tap screen. Okey, semoga sampailah persoalan anda. Terima kasih KPDN Cawangan Kemaman yang menonton penonton juga.
2: Alhamdulillah.
0: Ah, nonton bos dia ni. Terbaik tuan pengarah Negeri Terengganu. Jom tap-tap screen guys. So. Oh. Mana cawangan lain muncul sikit?
2: Kita ada lagi cawangan ya. Dalam masa yang sama, kita ada di Kemaman, kita ada di Besut yang akan merangkumi Setiu. Ya, di Hulu Terengganu kita ada di Hulu dan juga Marang merangkuminya. Dungun dan juga yang seterusnya adalah di Kemaman.
0: Okay. Yeah,
2: so kita ada empat cawangan.
0: Yeah? Baik tuan. Okey, persoalan kita yang terakhir. Okey. Apa harapan tuan lah untuk belanjawan 2027?
2: Okey, secara keseluruhannya, apa yang kita lihat, belanjawan ini sangat membantu untuk meringankan kos sara hidup rakyat kita. Ya. So, untuk memastikan keutamaan KPDN ini dalam memastikan kepentingan pengguna dan juga peniaga terus terpelihara, khususnya ketika rakyat berdepan dengan cabaran kos sara hidup. Ya. So, dalam hal ini, kita melihat atau memberi perhatian kepada tiga perkara utama yang seperti mana kita kongsikan sebentar tadi. Yang pertama itu adalah untuk memastikan pengguna mendapat barangan keperluan pada harga yang berpatutan dan bekalan yang mencukupi. Ini yang paling penting. Yang keduanya adalah untuk memastikan aktiviti perdagangan berjalan secara adil dan juga teratur melalui pemantauan serta penguatkuasaan undang-undang. Yang dalam masa yang sama, kita mahu melindungi hak pengguna tersebut daripada amalan yang menyalahi undang-undang. Dan pada masa yang sama juga memastikan peniaga yang jujur dapat menjalankan perniagaan yang baik. Dan yang ketiga adalah memperkukuh kesedaran dan tanggungjawab semua pihak pengguna yang bijak membuat pilihan dan juga mengetahui hak mereka. Manakala peniaga pula perlu mengamalkan perniagaan yang beretika. Dan akhirnya Farah, kita mahu mewujudkan satu ekosistem perdagangan yang sihat. Yang paling penting supaya kepentingan pengguna terjaga, peniaga dapat berkembang dan rakyat dapat menjalani kehidupan dengan lebih sejahtera. Itu yang paling penting.
0: Betul. Tepat sekali. Alhamdulillah. Terima kasih tuan kerana sudi bertandang ke Terengganu FM ini.
2: InsyaAllah.
0: Dan saya kira jelas di situ ramai yang telah yang mendengar bersama-sama kita pagi ini. Rasa seronok ingin ke PJRM di mana-mana saja dengan cara lihat QR di tempat QR. Mereka ada tak hari ini.
2: Yang paling penting follow dulu.
0: Follow dulu.
2: Follow dulu media sosial KPDN Negeri Terengganu.
0: Tahniah juga untuk KPDN kerana terus komited pastikan inisiatif belanjawan 2027 ini dilaksanakan dengan sempurna.
2: Terima
0: bagi menangani kos sara hidup kita semua dan juga memperkukuhkan serta melindungi pengguna.
2: InsyaAllah.
0: Tahniah juga tuan dan juga seluruh warga kerja KPDN.
2: Terima kasih.
0: Okay, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, untuk anda semua terima kasih juga kerana teman bertemu sampai pukul 10 pagi nanti. Dan sekejap lagi bertemu dengan Kak Cik kita Farohani Usir Mersi Anggur Inspirasi. Mewujud dekatan Farah macam biasa. Yang terbaik hanya Allah Subhanahu Taala. Kelemahan dari Farah sendiri dengan salam semua afan. Salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi. Kita baru saja bersama-sama dengan pengarah KPDN Negeri Terengganu yang bersetuan Muhammad Mufsidlah. Assalamualaikum. Jumpa lagi.

buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda. Dan mampu memberikan

0: Kan comel tu. Senyumlah sikit. Tak elok masa mencuka gitu. Senyuman ni ada aura positif. Tanpa sedar, saat kita ukirkan senyuman, seolah-olah ada bahasa indah tanpa perlu ada komunikasi antara kita. Bukan susah pun. Senyum mampu meredakan saat kita sakit, resah dan hiba. Jadi senyumlah seindah suria. Hashtag pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.
1: Saya senyum, awak mesti senyum sekali. Kalau kita senyum, semua orang berjangkit. Bila semua orang senyum, dunia tiada penyakit. Senyum.
0: Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.05 minit pagi hari Khamis hari ini. 15 Oktober 2026 bersama dengan 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Serba biru hari ini. Terima kasih untuk WF Farah Fauzi. Baru saja solo hari ini, bergerak solo. Nak macam mana kan? Tak apalah. Okay, yang penting tetap happy kan? Wajib ceria kata Farah. Okay? Baru saja selesai dengan tugasannya dalam ceria pagi 6 hingga 10 pagi. Dan meneruskan siaran hari ini, pagi ini. Okay. Anggun Inspirasimu bertemakan Kak Cik. Macam-macam pengisian kita ada bermula 10 hingga 2 petang. Okey, apapun terima kasih di mana sahaja teman-teman ataupun sahabat-sahabat berada waktu ini. Ada yang bertugas, ada yang MC, ada yang tak sihat hari ini. Semoga cepat sembuh. Okey, jaga kesihatan, sentiasa pantau tahap kesihatan masing-masing. Okey, jangan dibiarkan melarat. Okey, yang bertugas macam biasa hari ini hari Khamis, kalau di Terengganu ada yang balik awal, ada yang kerja shift dan sebagainya. Dan mungkin 10.30 nanti ada yang nak menghadiri mesyuarat. Kalau boleh kita datang paling awal. Okey, apapun terima kasih. Terus mendengar kami, okey? Terengganu FM, mesra ceria.

0: Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Akhirnya, nikmat dapat dikongsi bersama. Ini yang kita dapat.
1: Untuk yang kerajaan umum baru ni, kita ada satu inisiatif pengeluaran getah kan, IPG ni. Sebenarnya untuk makluman semualah, IPG ni adalah, dia sebenarnya dia di bawah lembaga getah Malaysia kan, LGM. Tapi di pihak RISDA, kita akan dapat jugalah tempias, tempias lah. Sebab dia akan diaktifkan bila harga getah tu sampai certain harga getah yang rendah tu, dia akan aktifkan LPG ni. So dengan cara tu dia akan menggalakkan lah tubuh kecil kita ni untuk terus lah, terus menoreh, terus berjuang di kebun masing-masing lah. So itulah tempias yang kita dapat lah. Walaupun benda ni di bawah lembaga getah Malaysia, tapi kita dapat lah juga tempias daripada bajet baru ni lah.
0: Encik Zulkifli Saleh, pengarah RISDA Terengganu.
2: Kemana kita? Jom ke karnival kita madani peringkat negeri Terengganu bermula 16 hingga 17 Oktober 2026. Kemuncaknya pada hari Sabtu 17 Oktober 2026. Macam-macam ada. Kita ada senam aerobik, pemeriksaan kesihatan, pameran agensi, ada pertandingan dam, pertandingan gusti lengan, pertandingan mewarna kanak-kanak, kuis kenegaraan dan juga cabutan bertuah. Kembali mengimbau nostalgia dengan pertandingan sukaneka, tarik tali dewasa, main bola dalam sudut dan bola sepak berkain batik. Banyak hadiah menanti pengunjung bermula 8 pagi hingga 4 petang. DJ Corner Terengganu FM pun ada di Karnival Kita Madani Peringkat Negeri Terengganu, bertempat di Waterfront Kuala Terengganu. DJ Corner Terengganu FM pun ada. Pakai mari belakang dah, kita jumpa di sana.

Okey, baik. Anggun Inspirasi Mu 10.17 minit pagi dan 10.30 minit pagi nanti kita ada tetamu istimewa pagi ini dalam Bicara Wara. InsyaAllah kita akan bersama dengan yang berbahagia Ketua Penolong Kanan Penguasa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Tuan Muhammad Zamani Osman. Okey, ada sesuatu yang menarik untuk kita kongsi pagi ini. Untuk yang mungkin ada yang macam ada rasa macam ketakutan sedikitlah, kegusaran untuk nak keluar rumah, maklum sajalah dengan keadaan cuaca berjerebu ni, sesuai ke tidak. Saya ni ada macam lelah-lelah sikit ni kat cuan-cuan ni. Saya ni ada asma dan sebagainya. Okey, insyaAllah ada langkah-langkah. Kan kita pernah melalui zaman COVID, iaitu pandemik kan. Okey, masa tu kita agak panik sebab kita tak biasa. Tapi pengalaman itu mengajar kita banyak perkara, mendewasakan kita. Sama sahaja, sanitize, sentiasa menjaga kebersihan dan pakai pelitup muka untuk yang kurang sihat. Ya. Kalau tidak ada keperluan untuk kita berada di luar, cukup sahaja kita berada di rumah. Okey, jaga kebersihan insyaAllah. Dan sentiasa pantau indeks pencemar udara IPU semasa. Kalau setakat semalam, okey, antara dua tempat ataupun dua kawasan yang bacaan IPU tidak sihat di Kebamah dan Paka. Okey, sebab kadang-kadang bila kita tengok keadaan jerebu ni, kita pandai-pandai buat andaian sendiri. Ini jerebu rupanya fogging. Okey, itu beza ya, jerebu dan juga fogging. Dan kalau boleh, untuk yang biasa macam nak bakar sampah ke apa, buat masa ni ok dulu. Oh, tengah kata ok dulu. Sabar dahulu, okay? Tunggu keadaan yang sesuai. Bukan apa, sebab keadaan sekarang ni tidak begitu mengizinkan, ya? Okay, dan itulah, kadang-kadang Kak Syi pun tengok macam di sekolah. Di sekolah kan biasa anak-anak kan, ada anak-anak yang tidak sihat. Tapi mak ayah tetap suka pergi sekolah juga. Tak ada masalah sebenarnya kalau anak-anak, kalau rasa anak-anak mampu. Tapi dari segi kata-kata perlindungan tu, pakai pelitup muka. Tapi anak-anak biasalah, budak-budak kan, kadang-kadang diingat. Sementara budak-budak, kita orang tua pun gitu juga. Okay, selalu diingatkan kan, sentiasa menjaga kebersihan. 10.19 minit pagi, insyaAllah 10.30 kita ada tetamu istimewa dalam Bicara Wara pagi ini. Layan lagu dalam Anggun Inspirasimu.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Belanjawang 2027. Malaysia Madani, mengkapai di langit, mengakor di bumi.
2: Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas. Yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai, kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah RM178 juta allowance sara hidup sehingga RM300 sebulan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Okey, 10.28 minit pagi, jom ke Mara Career Crafting 2026 di TVET Mara Kemaman. Pada 17 dan 18 Oktober, lebih 2,000 peluang pekerjaan ditawarkan untuk anda daripada 30 buah syarikat. Bawa resume dan bersedia untuk temu duga. Jumpa anda di Mara Career Crafting 2026 di TVET Mara Kemaman.
4: Antara pukul 1 tengah hari ke pukul 3 petang, suhu badan akan berkurangan dan terdapat peningkatan hormon melatonin. Kombinasi ini akan menyebabkan anda rasa mengantuk pada waktu tengah hari, dan waktu ini adalah waktu terbaik untuk tidur sebentar. Tidur sebentar selama 20 minit pada waktu tengah hari dapat mengurangkan stres, meningkatkan tenaga, menguatkan memori, memperbaiki mood, meningkatkan prestasi kerja, dan yang lebih penting, anda akan berasa lebih segar.
5: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
4: Pengambilan makanan ringan atau junk food secara berlebihan boleh memudaratkan kesihatan anda kerana ianya langsung tidak berkhasiat. Tinggi bahan pewarna dan perisa tiruan. Pendek kata, banyak kesan buruk terutamanya untuk kanak-kanak. Antaranya tidak dapat menumpukan perhatian, masalah pembelajaran, ketagih makanan ringan,

0: istimewa pagi ni dah pun berada di konti awal sampai kita bersama-sama dengan yang berbahagia, Ketua Penolong Kanan Penguasa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Tuan Muhammad Zamani Osman. Assalamualaikum Tuan.
1: Waalaikumsalam.
0: Semangat Tuan. Baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Dari KL Tuan eh?
1: Ya, saya dari KL Putrajaya.
0: Tolak ke berapa tadi tu?
1: Saya sebenarnya dah ada kat sini dah 3 hari dah.
0: Okey, jadi Katongan tu dah makan nasi dagang semua.
1: Ya,
0: tuan,
1: dah merasa dah nasi dagang
0: atas tu. Tapi semua. Tuan dengan Terengganu memang Katongan tu biasalah eh.
1: Biasa. Bila katakan tiap tahun saya akan turun ke Terengganu.
0: Alhamdulillah. Okey, boleh saksikan ataupun tonton tuan di Facebook Terengganu FM dan juga TikTok Terengganu FM ya. Jadi hari ni tuan kita nak Katongan tu berbicara ataupun bercakap. Kita santai-santai aja tuan eh.
1: Boleh.
0: Tentang sesuatu yang Katongan tu yang kalau boleh kita nak sifar tuan eh, rasuah eh.
1: Betul.
0: Tapi kita fokus kepada adik-adik pelajar kita. Jadi hari ini kita sentuh mengenai inisiatif anti rasuah di institusi pengajian tinggi. Betul tuan eh?
1: Betul.
0: Okey. Tapi sebenarnya kita nak sentuh mengenai kursus ni tuan eh. Pengenalan ini kursus integriti dan anti rasuah atau KIAR singkatannya. Okey, jadi kita nak tahu juga, pendengar-pendengar kita pun nak tahu juga tuan, kandungan utama kursus ini dan apa yang membezakannya daripada kursus-kursus biasa ni tuan.
1: Baiklah, terima kasih Kak Cik.
0: Okey,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar Terengganu FM. Okey, sebenarnya untuk inisiatif pendidikan anti rasuah di bawah mana-mana institut pengajian tinggi, terutamanya bagi kursus mata pelajaran, kursus integriti anti rasuah. Sebenarnya inisiatif ini bermula asalnya daripada resolusi yang telah dikemukakan oleh satu kelab.
0: Okay.
1: Di universiti di bawah naungan SPRM juga yang dinamakan AMA, Akatan Mahasiswa Anti Rasuah.
0: Baik.
1: Yang mana dalam konvensyen yang diadakan di UIA, salah satu resolusi yang mereka kemukakan pada waktu itu adalah berkehendakkan satu mata pelajaran khusus anti rasuah di peringkat universiti.
0: Baik.
1: So SPRM kita menyahut usaha itu, kehendak itu, dan juga kita telah membawa kepada perbincangan bersama dengan banyak pihak.
0: Okay.
1: Dan akhirnya kita telah mulakan gerak cara khusus KIA ni dengan pelaksanaan dia sebagai elektif di Universiti Kebangsaan Malaysia.
0: Okay.
1: Pada tahun 2018 kalau tak silap saya. So waktu ini tenaga pengajar dia 100% daripada pegawai SPRM. So kita mengajar dan kita menilai pelajar tersebut. Dan selepas itu kursus ini telah diangkat di dalam NACP dan NACS.
0: Okay.
1: Untuk dijadikan mata pelajaran wajib di semua peringkat universiti.
0: Di semua peringkat universiti.
1: Okay, baik. So apabila dia diangkat menjadi mata pelajaran wajib, SPRM kita ada kekangan. Kita kurang pegawai dan kita tak mampu untuk nak cater keseluruhan universiti, sama ada universiti awam ataupun swasta.
0: Okey, baik.
1: So daripada situ kita
0: ada. Oh, ia juga melibatkan universiti IPT,
1: awam dan swasta.
0: Okey, baik.
1: So selepas itu kita berbincang dengan pihak IPT, kita rangkakan apakah tindakan yang boleh kita buat.
0: Baik.
1: Dan akhirnya kita laksanakan TOT bersama dengan tenaga-tenaga pengajar di Institut Pengajar Tinggi.
0: Okay.
1: Dan sekarang ni khusus yang telah menjadi mata pelajaran wajib ini diajar oleh tenaga pengajar di universiti.
0: Baik.
1: Dengan bantuan pegawai-pegawai daripada SPRM. Untuk khusus ini kita memang dirangkakan dia secara komprehensif, yang mana kita membuat pendedahan mengenai apa itu integriti, kita memberi penerangan tentang tatbik urus yang baik dalam apa-apa saja urusan, serta kita menerangkan juga kepada pelajar jenis-jenis kesalahan rasuah di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 dan kesan atau impak rasuah itu kepada semua lapisan masyarakat, kepada negara, kepada tempat pekerja kita, supaya pelajar ini memahami bahawa rasuah ini bukan satu benda yang boleh dipandang enteng. Okey, kalau kita tengok dari segi pendekatan ya, kursus KIA ini dilaksanakan secara apa kita panggil, dia bukan sahaja teori pragmatik, tapi dia diajar berdasarkan experience based learning. So bermakna bila universiti menjemput pegawai SPRM untuk memberi perkongsian, kita akan memberi perkongsian tentang pengalaman sebenar pegawai tersebut. Bila dia berhadapan dengan isu rasuah, bagaimana dia mula menyiasat. Malah waktu kita laksanakan kursus ini di secara elektif di UKM, kita bawa pegawai daripada bahagian perisikan. Tapi kita tak expose pegawai ini dari segi wajah.

0: kepala.
1: Okay.
0: Kita pakaikan dia topeng.
1: Baik.
0: Dia berkongsi bagaimana dia buat undercover, bagaimana dia buat intipan.
1: Ini real kisah benar ya, tuan.
0: Ini berdasarkan kisah benar. Baik. So, perkara-perkara beginilah yang menarik minat pelajar untuk memahami dengan lebih mendalam tentang apa itu rasuah dan apa yang dilakukan oleh SPRM secara umumnya.
1: Okey, itu dia. Wah, dah jadi satu kata-kata itu model ataupun subjek elektif untuk para pelajar. Bermula bila tuan?
0: Bermula elektif tahun 2018, sekarang ini dah jadi subjek wajib.
1: Subjek wajib.
0: Di semua institut pengajian tinggi awam, swasta, malah telah pun dikembangkan kepada institusi TVET.
1: Okey, menarik. Bukan apa tuan, sebab anak muda ni benteng negara.
0: Betul.
1: Mereka adalah penyambung legasi warisan. Jadi apa tu legasi bangsa dan negara.
0: Betul.
1: Jadi mereka perlu kata-kata tu didedahkan dengan isu-isu besar sebegini sebenarnya dari peringkat awal lagi tuan. Okey, jadi sasaran utama adalah mahasiswa-mahasiswa tuan.
0: Sasaran utama khusus ini adalah mahasiswa. Dia tidak terbuka bukan saja kepada pelajar ijazah, malah juga kepada pelajar diploma dan juga sijil.
1: Khusus ini bukan pilihan tetapi wajib.
0: Dia
1: ya,
0: menjadi mata pelajaran wajib sekarang.
1: Baik. Okey, dan itulah yang tanya, wajib untuk semua mahasiswa.
0: Wajib untuk semua mahasiswa.
1: Okey, baik. Itu dah. Jadi mungkin ada mak ayah ataupun yang baru tahu, oh rupanya ada
0: Betul, ada.
1: Okey, menarik sekali. Jadi mungkin dari segi status pelaksanaan dia, latihan dan sebagainya macam mana tuan, kalau boleh perincikan lagi.
0: Okey, untuk khusus KIA ni dia ada 10 modul.
1: Okey.
0: Kalau di peringkat awal dulu kita ada 7 saja.
1: Baik.
0: Tapi 10 modul ni pun kita telah kembangkan daripada 7 modul tersebut bagi memudahkan pemahaman pelajar.
1: Okey.
0: So dalam 10 modul ni memang macam saya katakan awal tadi, pelajar dia akan belajar banyak perkara. Pengenalan kepada sejarah SPRM, pengenalan kepada apa itu integriti, pengenalan kepada kesalahan rasuah, kesalahan di bawah liability korporat.
1: Baik.
0: Sebab kesalahan perkara-perkara yang kita highlightkan ini, perkara-perkara yang mana bila pelajar ini lepas daripada pengajian, mereka akan bekerja.
1: Okay.
0: Malah ada di kalangan mereka juga akan membuka perniagaan.
1: Baik.
0: So dengan memperkenalkan kesalahan di bawah liability korporat, so pelajar ini terdedah bahawa dia tahu bahawa sekiranya dalam syarikat dia lantik seseorang untuk apa saja urusan, yang mana urusan itu dilakukan dengan rasuah.
1: Okay.
0: Maka syarikat itu juga boleh dipertanggungjawabkan.
1: Baik.
0: Atas kesalahan rasuah. So kita tidak ada lagi kita mengatakan bahawa rasuah itu hanya berakar umbi dalam sektor kerajaan. Malah kita nak memastikan bahawa sektor swasta juga memainkan peranan yang sama dalam usaha pencegahan jenayah rasuah.
1: Okay.
0: Sebab itu kita ada akta liability korporat ni.
1: Okey, baik. Dan tak apa sedar tuan, mungkin di kalangan mahasiswa atau mahasiswi ni juga unsur-unsur ataupun rasuah yang nak mula berakar dan mula ada, tapi itulah kata orang tu kita bimbang takut ianya jadi semakin merebak.
0: Betul.
1: Jadi kursus ini dijadikan sebagai benteng ya tuan.
0: Betul. Sebab itu Kak Cik, pada tahun 2002, SPRM kita pernah buat satu kajian.
1: Okey.
0: Bukan kajian lah, kita buat survey, simple survey.
1: Okey.
0: Bersama dengan bakal graduan yang akan tamat pengajian.
1: Baik.
0: Okey, responden ni pun tak ramai, 497 orang tak salah saya. Tapi dapatan daripada survey tersebut, 30.5% daripada bakal graduan yang akan menamatkan pengajian ini mengatakan mereka sanggup untuk menerima rasuah dan mereka sanggup untuk menyalahgunakan kedudukan mereka untuk menerima rasuah.
1: Ini secara jujur tuan
0: Ini secara jujur.
1: Okey.
0: Itu tahun 2002. Dan bila kita move forward ke depan, tahun 2022, mantan timbalan Ketua Pesuruhjaya Pencegahan, waktu tu Datuk Sri Samsun telah pun mengeluarkan satu statistik.
1: Okay.
0: Yang mana dalam statistik itu dia mengatakan bahawa majoriti yang ditangkap oleh SPRM dari tahun 2018 hingga tahun 2002.
1: Baik.
0: 2022 adalah belia di bawah umur 40 tahun.
1: Okey.
0: So bermakna apa yang berlaku tahun 2002 itu telah ada kaitannya dengan apa yang kajian SPRM buat berdasarkan statistik tangkapan kita.
1: Baik.
0: Tahun 2022 tu bahawa orang yang dahulunya tamat pengajian sekarang ni dah masuk dalam aliran pekerjaan, dah menjawat jawatan.
1: Okey.
0: Dan mereka inilah yang jadi penyumbang besar kepada statistik tangkapan SPRM.
1: Ini sebelum diperkenalkan khusus ni tuan.
0: Sebelum diperkenalkan khusus tersebut.
1: Baik.
0: Sebab itulah khusus ini kita perkenalkan bagi memberi pendedahan awal kepada pelajar.
1: Okay.
0: Dan saya juga terbaca baru-baru ni dalam threads di beberapa universiti di mana pelajar meluahkan perasaan kecewa mereka.
1: Okay.
0: Kenapa mereka kena belajar khusus ini sedangkan universiti mereka terlibat atau terpalit dengan isu rasuah.
1: Baik.
0: So, ingin saya nyatakan di sini bahawa apa yang kita ajar bukan bermakna kita yakin bahawa pelajar ini once bila dia keluar daripada dunia pelajaran itu dia akan jadi seorang manusia yang sempurna. Tapi ini adalah pendidikan awal yang kita install, kita tanamkan kepada mereka supaya mereka tahu, supaya mereka tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka.
1: Ya, kerana dunia luar untuk mereka ni sebenarnya penuh dengan cabaran.
0: Betul.
1: Tuan. Tapi sekurang-kurangnya kata orang tu dah ada didikan tentang apa tu.
0: Sekurang-kurangnya dia ada knowledge dah.
1: Betul, tentang rasuah tu. Okey, baik, menarik sekali. Okey, Tuan, kita rehat seketika. Kita berhibur seketika, Tuan.
0: Boleh.
1: Nanti kita sambung lagi. Okey, baik.

0: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Itu dia tuan yang terus komited untuk memerangi rasuah. Isu yang ketua-ketua sangat besar. Sebenarnya kalau kita sebut pasal rasuah ni tuan ya, mungkin kita nampak untuk yang besar, berskala besar. Tapi ia bermula daripada kalau tidak dibantras daripada awal atau tidak dikenal pasti daripada awal, ia akan berakar. Betul. Itulah yang tuan ya. Sebenarnya ini sangat baik kerana dimulakan modul ataupun subjek wajib di universiti, di IPTA dan juga IPTS tuan ya. Jadi bagaimana kursus ataupun coursework ni mula diwujudkan tuan, dan berapa banyak universiti sekarang ni yang sudah menubuhkannya?
2: Okay. Baiklah, untuk Coursework ni dia adalah satu inisiatif baru yang telah dilaksanakan oleh SPRM.
1: Baik.
2: Coursework atau singkatan ni adalah Kurs Sukarelawan Mahasiswa Anti Rasuah.
1: Okey.
2: Yang mana mereka ni sama je macam kor-kor beruniform lain.
1: Okey.
2: Kita ada kor suksis, palapes. Kita ada Sisko, kita ada Sispa dan sebagainya.
1: Baik.
2: Di universiti. So Korswa dia adalah badan beruniform bersenjata yang mana ditubuhkan di UNIZA sebagai institusi pertama. So anak Terengganu kena banggalah bahawa Korswa ni lahirnya di Terengganu.
1: Hebat eh.
2: Bermula daripada kunjungan hormat yang dilaksanakan oleh pihak UNIZA ke atas Ketua Pesuruhjaya SPRM.
1: Baik.
2: Pada ketika itu, yang selepas itu telah disambut baik dan bahagian saya telah dipertanggungjawabkan untuk membangunkan modul bagi Korswa ni.
1: Baik.
2: Korswa dengan KIA adalah dua perkara yang berbeza. KIA adalah mata pelajaran.
1: Okay.
2: Korswa adalah subjek aktiviti co-curriculum di peringkat universiti.
1: Okey, baik.
2: Dalam Korswa ni dia ada pembahagian kepada dua modul utama. Satu adalah modul latihan Korswa.
1: Okey.
2: Yang mana dia ada 15 modul yang lebih terperinci daripada modul KIA tadi.
1: Okey.
2: Dan juga dia satu lagi modul dia adalah modul Cadet Integriti Muda. So bila pelajar ini tamat latihan, mereka akan ditauliahkan sebagai Cadet Korswa. Dan juga dalam masa yang sama dia dapat satu lagi sijil, sijil Cadet Integriti Muda. Yang mana sijil ini memperakukan pelajar-pelajar ini mempunyai ilmu pengetahuan tentang rasuah. Dan mana dia boleh membantu sekiranya mereka ni bekerja dalam sektor kerajaan ataupun swasta, mereka boleh boleh membantu di cawangan unit integriti ataupun di IGU.
1: Sektor swasta. Baik.
2: Okey. Dan kursus Korswa ini adalah kursus berkredit. Selama 4 semester.
1: Okey.
2: Dalam silibus dia sama juga seperti KIA, dia lebih mendalam dari segi pembelajaran undang-undang dia. Dan untuk Korswa ini sehingga sekarang kita ada lebih kurang 5 universiti yang telah menzahirkan minat.
1: Okey.
2: Dan 2 yang telah mula membuat pengambilan.
1: Okey.
2: Kalau di UNIZA kita dah ada cohort 5. Dah 5 cohort dah. Dan di UMK Universiti Malaysia Kelantan, kita ada 1 cohort. Dan Korswa ini dia kita anggap dia sebagai duta kecil SPRM lah.
1: Baik.
2: Sebab latihan dia bukan saja latihan dari segi akademik, dia juga ada latihan dari segi fizikal.
1: Okey.
2: Dan juga kita menitik beratkan juga elemen-elemen kepimpinan di dalam Korswa ini.
1: Okey.
2: Kalau kita tengok Korswa ini especially di UNIZA, mm-hmm. yang mendapat sambutan yang menggalakkan.
1: Okay.
2: Dengan kalau tak salah saya, bagi cohort yang akan tamat latihan pada tahun depan,
1: mm-hmm.
2: Dia ada seramai 40 orang keahlian.
1: Okay.
2: Dan berbeza dengan cohort-cohort lain,
1: mm-hmm.
2: Cohort-cohort lain, COSWA ini dia adalah inisiatif bersama. So dari segi bajetnya dikeluarkan oleh peringkat universiti.
1: Okay.
2: Dari segi tenaga pengajarnya adalah daripada pegawai-pegawai SPRM.
1: Baik.
2: Yang kita pilih,
1: mm-hmm.
2: yang kita beri latihan supaya dia boleh menjadi tenaga pengajar di universiti.
1: Okey, baik. Okey, itu kata orang tu manfaat yang diperoleh oleh mahasiswa kita kalau terlibat dengan COSWA ni, tuan.
2: Betul.
1: Okey, tuan, tuan ada nyatakan tadi ada 5 universiti yang berminat, eh. Okey, bagaimana dari segi promosi ataupun untuk melebarluaskan lagi tentang kepentingan COSWA ataupun manfaat yang diperoleh mahasiswa daripada penyertaan mereka dalam COSWA ni, tuan?
2: Okey, untuk kita mempromosikan COSWA ni, sebenarnya kita dah buat banyak jelayawara, kita dah banyak buat perbincangan, okay. kita dah buat banyak kunjungan hormat. Yang terakhir kita buat dengan dengan semua pusat-pusat kurikulum di universiti.
1: Baik.
2: Waktu tu sebab dia dipengerusikan oleh UUM,
1: uh-huh.
2: dan kita juga telah membuat pembentangan,
1: okay.
2: Berkenaan dengan COSWA ini di sana. Yang mana kita mempromosikan sekiranya pihak-pihak universiti berminat,
1: okay.
2: Untuk melaksanakan COSWA, mereka boleh approach balik SPRM untuk kita bincangkan lebih lanjut.
1: Baik.
2: Dan selepas daripada itulah yang kita sekarang ni ada pertambahan daripada UNIZA, uh-huh. yang pertama,
1: uh-huh.
2: Dia berkembang kepada Universiti Malaysia Kelantan yang kedua.
1: Okay.
2: Seterusnya kita ada di Universiti Kebangsaan Malaysia.
1: Baik.
2: Kita juga ada di Universiti Islam Sains Malaysia,
1: uh-huh.
2: USIM, dan juga di Universiti Teknologi Malaysia Melaka, UTM.
1: Okey, itu dia. Okey, tuan, apa peranan? Apakah peranan utama yang dimainkan oleh ahli COSWA ni, khususnya dalam membudayakan integriti dan menolak rasuah dalam kalangan pelajar, tuan?
2: Okey, peranan dia banyak sebab okay. dia ni akan jadi ejen perubahan.
1: Baik.
2: Kepada kawan-kawan dia, dia orang akan menjadi role model.
1: Ya. Yeah.
2: Dalam universiti, sebab bila kita bercakap pasal integriti, siapa yang buat itu kenalah menunjukkan contoh,
1: betul.
2: Dan teladan.
1: Ya, betul.
2: So, COSWA ni kita mengharapkan mereka menjadi contoh dan teladan kepada semua kor-kor yang lain.
1: Mm-hmm.
2: Dan kita juga sentiasa terbuka untuk okay. bekerjasama.
1: Baik.
2: Melaksanakan apa saja aktiviti bersama dengan kor-kor yang lain.
1: Mm-hmm.
2: Dan macam saya katakan tadi, COSWA ni dia diberi latihan kepimpinan.
1: Okay.
2: Dalam penganjuran pelbagai aktiviti, kajian yang mereka kena laksanakan, assignment, dan juga mereka boleh menjadi mata dan telinga SPRM untuk menyalurkan apa sahaja maklumat yang berkaitan dengan isu rasuah, isu integriti, bukan sahaja dalam universiti, malah dalam komuniti.
1: Okay.
2: Sebab mereka telah pun ada pengetahuan itu. Selama 4 semester mereka diajar, mereka diberi segala detail pengetahuan.
1: Baik.
2: Tentang apa itu isu rasuah.
1: Okay.
2: Serta COSWA ini juga adalah berperanan untuk mewujudkan satu persekitaran kampus yang bebas universiti.
1: Okay.
2: Bebas inti rasuah.
1: Bebas rasuah.
2: Okay.
1: Okay, tapi beruntung sebenarnya mahasiswa kita hari ini, tuan.
2: Betul.
1: Kerana kata orang tu mereka di peringkat IPT sudah didedahkan.
2: Betul.
1: Jadi ini satu pendekatan yang sangat baik, tuan. Okay, dan mungkin terakhir pagi ni, tuan, dan insyaAllah kita harapkan tuan boleh datang lagi lepas ni, tuan. Sebab isu rasuah ni isu yang tidak pernah habis. Tuan.
2: Betul.
1: Okey, seperti isu dah ada, tuan. Tidak pernah habis dan kena sentiasa diwarakan dari masa ke semasa. Mungkin lepas ni kalau di peringkat sekolah-sekolah pula, tuan, insyaAllah.
2: Ada cadangan untuk menubuhkan kadet di sekolah-sekolah. Tapi masih lagi dalam kira penilaian sekarang. Yalah,
1: mungkin kekangan kaki tangan, tuan, dan sebagainya. Ya.
2: Yeah, okay, kita tengok banyak isu.
1: Oh, banyak isu. Okey, baik. Tapi tuan, terakhir mungkin harapan tuan sendirilah untuk kursus ini dan untuk kata itu penerapan nilai-nilai murni ataupun kita tolak rasuah di kalangan mahasiswa ini, tuan. Silakan.
2: Okey, kebetulan kali ini saya pun datang ke Terengganu adalah untuk majlis tamat latihan COSWA.
1: Di UNIZA.
2: Di UNIZA.
1: Okey, baik.
2: So apa yang kami harapkan di SPRM adalah apa saja inisiatif usaha pencegahan rasuah yang kita laksanakan di peringkat universiti, saya harap mahasiswa berfikiran terbuka dan bersama-sama menyokong usaha pencegahan rasuah ini serta menimba sebanyak mana pengetahuan yang boleh. Sebab kita, apa yang kami buat sekarang ni bukan boleh dinilai dalam masa sehari dua. Apa yang SPRM buat dalam usaha mendidik pelajar, mendidik mahasiswa adalah satu pelaburan jangka panjang. Untuk memastikan bahawa generasi akan datang, generasi yang memahami apa itu rasuah, tahu kesan rasuah dan boleh membezakan hadiah dan rasuah. Supaya kita tidak lagi menjadi negara yang dilabelkan sebagai negara yang rasuah, tapi kita nak jadi negara yang dilabelkan sebagai negara yang berintegriti, memainkan tata kelola yang terbaik dalam apa saja bidang.
1: Okey, jadi jangan jadikan atau itu kebiasaan yang lama itu, kebiasaan lama yang salah itu menjadi kata orang tu amalan kita, tuan. Itulah kita harapkan, insyaAllah. Okey, baik, terima kasih tuan, dan lepas ini tuan akan ke Yuniza.
2: Lepas saya
1: mungkin ke Pasar Payang ke macam mana, tuan?
2: InsyaAllah.
1: Shopping-shopping dulu, InsyaAllah. Terima kasih banyak, tuan. Baik. Satu perkongsian yang sangat baik. Kita baru sahaja bersama-sama dengan yang berbahagia, Ketua Penolong Kanan Penguasa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Tuan Muhammad Zamani Osman. Inisiatif anti rasuah di Institusi Pengajian Tinggi. Terima kasih sekali lagi, tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedia untuk sebuah pentas penuh gemerlapan, deparan dan kejutan. Inilah Anugerah Sri Angkasa 2026. Deparan Anugerah Sri Angkasa Sabtu 17 Oktober. Prelude Anugerah Sri Angkasa Selasa 20 Oktober. Kapet Merah Anugerah Sri Angkasa Sabtu 24 Oktober. Kemuncak Anugerah Sri Angkasa Sabtu 24 Oktober. Dan kemeriahan diteruskan dengan apresiasi Anugerah Sri Angkasa Sabtu 31 Oktober. 5 acara, 1 pentas gemilang secara langsung di TV2 dan RTM Klik. Segalanya bermula di sini.
1: Bagi ibu bapa, keperluan sesi awal persekolahan adalah satu keutamaan. Saban tahun, bukan sedikit kos yang perlu dikeluarkan. Namun, bantuan awal persekolahan amat meringankan beban. Apatah lagi, dalam belanjawan 2027, ianya ada kenaikan.
2: Saya Afizawati binti Azzi. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan pada PMX di atas pengumuman bantuan kenaikan bantuan awal persekolahan. Dengan pengumuman tersebut, dapatlah mengurangkan, membantu sedikit sebanyak dalam urusan dalam menyediakan peralatan kepada anak-anak lah.
3: Saya Nur Hayati Asmat binti Muhammad Nur. Saya alhamdulillah bersyukur sangat tahun ini dapat bantuan awal off dari 1.5 ke 200. Sedikit sebanyak dapat membantulah dengan ekonomi kita sekarang yang semakin tinggi pembelanjaannya. Anak saya ada seramai 4 orang, sekolah menengah dan juga sekolah rendah lah. Yang dapat tu nanti, one off nanti saya akan guna untuk perbelanjaan anak-anak saya lah. Seperti beg sekolah, baju sekolah dan kelengkapan sekolah.
4: Saya Nidai Roslan, saya ibu kepada 5 orang cahaya mata. Okay, alhamdulillah, saya sangat berterima kasih, syukur sangat-sangat kepada PMX kerana pengumuman kenaikan untuk bantuan anak sekolah sebanyak RM50. Jadi setiap orang anak dapat RM200 lah. Okay, sebab setiap tahun anak akan dapat duit, mereka happy, diorang gembira. So mereka dah plan apa nak beli keperluan mereka. So daripada bantuan daripada PMX sangat membantu anak-anak saya untuk keperluan persekolahan anak.
1: Apa yang kita dapat? Semua dah terjawab.

0: teka
1: lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
0: Okay, setiap hari Ahad hingga Khamis seperti biasa waktu ini 11 hingga 12 tengah hari kita ada teka lagu berganda. Tapi sebelum itu, ini jom ke Mara Career Crafting 2026 di TVET Mara Kemaman pada 17 dan 18 Oktober. Lebih 2,000 peluang pekerjaan ditawarkan untuk anda daripada 30 buah syarikat. Bawa resume dan bersedia untuk temuduga. Jumpa anda di Mara Career Crafting 2026 di TVET Mara Kemaman. Okay, dan ini keutamaan negara dan keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Okay? 11.06 minit pagi. Kak Cik nak menyapa sahabat-sahabat Kak Cik. Kita ada Zu Parker. Assalamualaikum Zu. Wah, cantiknya Zu. Zu buat apa ni? Assalamualaikum Kak Cik. Salam Anggun. Zu Parker hadir. Lapor diri dari dapur ke ni? Layan TFM bersama Kak Cik sambil siapkan pulut berhias. Ini order daripada customer. Cuaca di Parker ni cerah. Tapi ada jerebu lah Kak Cik. Selamat pagi untuk Mekna, Kak Nitsu, Abah Musa, Abang Anzam, Kimi Batu Rakit, Din Khairuddin, Putri Khaimah dan untuk semua. Moga ceria selalu. Baru nak makan pagi ni Kak Cik. Makan curry pop je. Alas perut. Wah cantiknya Zu. Zu ni memang ketua tu. Tangan kreatif, kalau orang Terengganu kata tangan hidup lah. Okay, semoga dimurahkan rezeki untuk Zoom. Kita juga ada Kak Roh di Dungun. Ada kata-kata untuk dikongsi. Sentiasalah fikirkan cara untuk memberi kerana tiada kekecewaan dalam memberi. Kalau yang biasa menerima, apa salahnya mungkin kita boleh tukar daripada menerima kepada memberi. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima, betul ya? Kita juga ada Anzam Drama Besut. Assalamualaikum Kak Cik, suatu pengacara yang baik pagi ni. Oh tadi bersama dengan tuan kita tadi Terima kasih Amzan. Kita ada Mak Wan di Pengkalan Berangan. Selamat bertugas untuk Kak Cik. Mr. Ceria, sini panah molek Kak Cik. Baru apa tu duduk singgah ikan. Awas singgah ikan. Makan nasi panah ke makan nasi dingin tau. Okey, kita ada Kimi Batu Rakit. Selamat pagi Kak Cik. Selamat konti Ceria di pagi Khamis. Layan di tempat kerja ni. Tak sibuk mana hari ni? Okey, untuk teka lagu berganda pagi ini dan 11.30 minit pagi nanti kita ada tajuk 15 minit bersama dengan Majlis Amanah Rakyat Malaysia MARA. Okay, bersama dengan tetamu kita. Tapi untuk teka lagu berganda, jom kita dengar. Kak Cik bagi sikit je penyanyi yang sama tapi jodoh lagu ataupun dua tajuk lagu yang berbeza. Sikit ya, okay?
2: Bisa.
0: Oh. Boleh kita boleh bagi panjang-panjang sebab pendengar kita ni hebat sebenarnya. Kita bagi yang clue macam ni pun diorang boleh teka. Okey, penyanyi yang sama tapi dua tajuk lagu yang berbeza. Okey, jadi lagu siapakah penyanyinya dan apakah nama jodoh lagu itu tadi. Kita layan dahulu lagu ini, kita sambung lagi. Okey, cuba teka. Kita nak dengar sekali lagi ke? Okey, kita dengar sekali lagi tajuk lagunya boleh Sekejap. Okey, lagu ini. Aha.
2: Bisa.
0: Ya itu satu perkataan, yang itu muzik saja. Fikir-fikirlah. Fikir itu penyuluh jiwa gitu. 11.08 minit pagi. Siapakah penyanyinya dan apakah jodoh lagu itu? Kita

0: pendapatan bukanlah perkara baharu. Kenaikan gaji minimum adalah langkah mewujudkan keseimbangan. Bagi golongan pekerja, gaji minimum baharu dalam Belanjawan 2027 amat memberi kelegaan.
1: Saya Wan Nabiha binti Wan Muhammad Nasri, berumur 26 tahun. Sebagai anak muda, saya ingin berterima kasih kepada pengumuman PMS daripada kadar gaji RM1,007 akan meningkat naik kepada RM2,000. Dengan kenaikan gaji, insya-Allah akan dapat meningkatkan ekonomi hidup saya lah sebagai anak muda yang baru melangkah ke alam pekerjaan. Terima kasih PMS.
2: Saya Nofika Syekin binti Muhammad Safri, umur 29 tahun. Saya amat bersyukur dengan kenaikan gaji RM300 daripada RM1,700 ke RM2,000. Bolehlah saya untuk tampung perbelanjaan harian, komitmen, belanja anak apa semualah.
3: Nama saya Muhammad Fikri Bingani. Saya berumur 27 tahun. So, terima kasih PMX atas kenaikan gaji. So, bagi saya, untuk orang muda, sangat membantulah dari segi untuk bayar komitmen semua untuk belanja harian. So, terima kasih. Lagi menaikkan semangat orang muda untuk bekerja, lagi semangatlah.
0: Okay. Apa yang kita dapat? Semua dah terjawab.
4: Kemana kita? Jom ke Karnival Kita Madani peringkat negeri Terengganu bermula 16 hingga 17 Oktober 2026. Kemuncaknya pada hari Sabtu 17 Oktober 2026. Macam-macam ada. Kita ada senam aerobik, pemeriksaan kesihatan, pameran agensi, ada pertandingan dam, pertandingan gusti lengan, pertandingan mewarna kanak-kanak, kuis kenegaraan dan juga cabutan bertuah. Kembali mengimbau nostalgia dengan pertandingan sukaneka, tarik tali dewasa, main bola dalam sudu dan bola sepak berkain batik. Banyak hadiah menanti pengunjung bermula 8 pagi hingga 4 petang. DJ Corner Terengganu FM pun ada di Karnival Kita Madani peringkat negeri Terengganu bertempat di Waterfront Kuala Terengganu. DJ Corner Terengganu FM pun ada. Pakai mari belakang dah, kita jumpa di sana. Teka lagu berganda.
5: Bisa.
4: Okey, itu dia. Teka lagu berganda ringkas saja, pendek aja ya. 11.15 minit pagi dah ada yang menjawab. Kita ada apa ni? Okey. Terima kasih. Lagi kita ada Widu Rizat di Kemaman. Dia kata penyanyi Khai Bahar lagu pertama Oh Wanita hebat. Tapi tak semestinya betul, Kak Cik je bagi tahu hebat. Cepat meneka. Lagu pertama Oh Wanita, lagu kedua Jodohnya Lulu. Betul ke tidak Kak Cik? Entahlah. Kita ada Cik Nap di Paya Berenjuk. Selamat pagi Kak Cik. Semoga dipermudahkan segala urusan hari ini dan hari seterusnya. Terima kasih Cik Nap. Abi, assalamualaikum Kak Cik. Atas LPT ni drive balik rumah baru lepas tugasan di Masjid Bandar Cheney Bagu ni, cuaca panas molek jerebu sikit-sikit. Hati-hati dalam perjalanan Abi eh. Abi ni memang dia dalam kereta je, dalam kenderaan je Abi eh. Okay, hati-hati Abi. Okay, lagi kita ada siapa lagi yang meneka lagu? Sekejap Kak Cik tengok. Azni Parker, terima kasih. Kita ada Kak Ba ni masa pagi tadi. Okey, baik. Terima kasih yang nak meneka lagu tadi eh. Kerana 11.30 kita ada tajaan. Okey, bersama dengan Mara. Putri Khaimar. Mar, dia penyanyi Khai Bahar. Lagu pertama Oh Wanita dan lagu kedua Lulu. Pak Usok Paya Datu, waalaikumsalam Pak Usok. Kimi di Batu Rakit. Okay, terima kasih Kimi. Terbalik Kak Cik. Lagu pertama Oh Wanita, lagu kedua Lulu daripada Khai Bahar. Betul ke tidak betul tu? Kita layan lagu dulu. Lepas tu kita bersama, kita kembali berteman di Terengganu FM. Dan 11.30 kita ada tajaan.

Oh hebat eh, ramai dapat meneka tapi tak tahu betul ke tidak. Takut terbalik lagu tu eh, penyanyi. Tapi ramai penyanyi tu memang tepat ramai. Sebab penyanyi, sebab apa tu, penyanyi ini memang antara penyanyi yang menjadi kata-kata tu dikenali. Okey, ramai yang kenal dengan penyanyi ini. Tapi sebelum itu, kita dapat pukul 11.21 minit pagi. Ini penghantaran pulang fasa pertama, bukan noktah, kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat. Okey, betul ke tidak jawapan tadi? Terima kasih Ayu di Kuala Ibai. Ayu tengah buat apa tu? Nak buat kuih tu? Okey, Assalamualaikum. Tengah uli semperit ni Kak Cik, suami request. Tekan lagu, lagu pertama Oh Wanita dan lagu kedua adalah Lulu Khai Bahar. Salam sayang untuk semua yang berkonti. Betul ke yang berkonti? Salam sayang untuk semua yang sedang mendengar waktu ini eh. Betul ke Kak Cik? Tak tahu betul ke tidak ni. Tapi sebelum tu, apa tu Kak Cik nak baca ucapan daripada rakan kita ni, daripada Ma Putri Khaimah eh. Tapi ramai yang rata-rata memberi jawapan yang sama. Lagu pertama Oh Wanita, lagu kedua adalah Lulu. Betul ke? Tak tahu betul ke tidak ni. Tapi sebelum tu Mak, ucapan. Salam sayang untuk suami Din Khairuddin. Terima kasih. Juga untuk Ani Nazriani di Kedah, Haji Hali Jari Sungkai, Bonda Umi Johor, Kak Linda Sarawak, Kak Zuraida Parker, Kak Nik Suka Maman, Kak Nik Sharifah di Durang Borong, Kimi Batu Rakit, Abang Z75. Selamat pagi juga untuk semua eh. Okay, baik, kita ada juga Razali Nong di live TikTok kita. Kita ada apa tu, Mel Iras Hypro Guns. Terima kasih Pak Mak Ruzah dan semua yang ada, insyaAllah. Okay, baik, betul ke jawapannya? Siapa yang tepuk tu? Okay, terbaik semua. Betul, jawapannya adalah penyanyi ini, Khai Bahar. Hebat semua eh. Lagu pertama adalah Oh Wanita, lagu kedua adalah Lulu. Kita dengar lagu ini, Lulu, Lulu Hati ya. Dengan banyak perkara yang berlaku dalam hidup kita kan, kita bina balik kekuatan, cari balik kekuatannya. Hidup ini keras tapi perlu diteruskan. Okay, 11:30 kita ada tajaan bersama dengan Mara.

0: Okay, baik, kita dah pun pukul 11.30 pagi. Okay, dan kita ada tajaan bersama dengan Mara pagi ini. Bersama-sama dengan yang berbahagia, Encik Muhammad Faris Razwan, pengarah Mara Negeri Terengganu. Assalamualaikum, Encik Faris.
1: Waalaikumsalam, Kak Cik. Ya. Terima kasih.
0: Wah, smart pagi ini. Alhamdulillah. Berbaju batik hari ini.
1: Kita berbaju batik lah.
0: Penuh hari ini kami, maklum saja lah. Ya. Okay, dan semangat ya, Encik Faris hari ini. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sihat okay, dan baik. Semangat lah.
0: Semangat ya, sebab kita nak kongsi sesuatu yang menarik hari ini.
1: InsyaAllah.
0: Okay. Okay, iaitu promosi Mara Career Crafting 2026 East Coast Chapter, betul eh?
1: Betul.
0: Okay, jadi untuk pendengar yang baru sahaja mendengar waktu ini, mungkin di RTM Klik, di TikTok

0: dan memadankan bakat-bakat graduan ataupun bakat-bakat yang ada pada pencari kerja ni.
1: Baik.
0: Dengan keperluan industri masa kini.
1: Okay.
0: Jadinya dalam program kali ni, career crafting kita ni bukan sekadar karnival kerjaya yang biasa.
1: Okay.
0: Kita ada 4 elemen penting lah yang kita nak tekankan, iaitu educate.
1: Okay.
0: Kita nak memberitahu kepada orang awam, masyarakat, tentang program kerjaya yang kita tekankan pada kali ini.
1: Okay.
0: Kemudian nak inspire, kita ada elemen inspire, iaitu kita panggil tokoh-tokoh industri ataupun bekas pelajar alumni kita untuk bercerita tentang alam kerjaya mereka.
1: Okay.
0: Terutamanya dalam bidang TVET lah.
1: Baik.
0: Kemudian yang ketiga, elemen dari segi experience, kita nak memberi masyarakat merasai pengalaman. Macam mana orang lain merasa, alumni tersebut merasa, orang-orang industri merasa kerjaya tersebut, dia boleh merasa juga sendiri melalui program ini.
1: Okay.
0: Dan yang keempat, elemen dari segi connect. Kita hubungkan industri dan juga pencari kerja lah.
1: Okay.
0: So dalam program Karnival Kerjaya kali ini, boleh saya katakan tiga target group yang kita fokuskan kepada. Pertama, yang memang sedang mencari pekerjaan.
1: Okay.
0: Memang tak ada kerja lagi.
1: Baik.
0: Sedang mencari pekerjaan. Yang kedua, dah bekerja dah sekarang, cuma nak meningkatkan kerjaya mereka, nak mencari yang lebih baik.
1: Lebih baik.
0: Orang kata nak tukar angin, tukar haluan dan sebagainya.
1: Okay.
0: Dan yang ketiga, kita nak bagi peluang kepada target group yang ketiga ni, pelajar tahun akhir IPT, especially pusat TVET lah.
1: Okay.
0: Untuk mereka mencari peluang-peluang dan memahami laluan kerjaya mereka, berjumpa dengan industri.
1: Okay.
0: Dan mereka juga boleh, kalau yang tahun akhir ni biasanya nak mencari tempat internship, tempat
1: betul.
0: Tactical. Jadi golongan ni sebenarnya yang memang pada saya yang banyak lah yang akan datang.
1: Ini peluang terbaik untuk mereka,
0: untuk mencari tempat.
1: Itu menarik sekali.
0: Jadi objektif program ni sebenarnya untuk kita memberi peluang, memberi tahu kepada masyarakat tentang peluang-peluang pekerjaan yang ditawarkan, dan juga nak memadankan lah industri yang kita ada pada masa kini dengan bakat-bakat yang ada pada graduan, pada pencari kerja yang pada masa kini.
1: Okey, jangan lepaskan peluang. Okey, baik. Jadi ini kita nak sentuh mengenai resume, Cik Faris. Resume, semua orang buat resume. Tapi ada yang dah lama mencari pekerjaan tapi masih kurang yakin dengan resume sendiri.
0: Betul.
1: Ada yang kadang-kadang tiru-tiru je. Ada kata betul ke resume aku ni, sebab sekarang ni resume kita tak sama macam dulu. Betul, Cik Faris. Adakah disediakan sesi ataupun khidmat panduan untuk membantu mereka menghasilkan resume yang lebih profesional dan berkualiti yang boleh menarik perhatian majikan ni, Cik Faris? Resume ni ambil peranan
0: Betul, Kak Cik. Lebih-lebih lagi bila ada sistem AI ChatGPT sekarang.
1: Okey.
0: Menyebabkan resume ni kita memang senang je lah kita nak buat.
1: Betul.
0: Tapi untuk program career crafting kita kali ni, kita ada satu bengkel resume yang dianjurkan oleh Perkeso.
1: Menarik.
0: Ada taklimat dan dia boleh memberi tunjuk ajar macam mana nak menyediakan resume yang baik. Apa elemen-elemen penting yang perlu di-highlightkan dalam resume tersebut. Dan sebenarnya resume itulah pengganti diri kita.
1: Baik.
0: Kadang-kadang kita ni tak berjumpa lagi dengan penemu duga. Kita hantar resume.
1: Betul. Okay.
0: Bagi resume dahulu. So resume kita telah mencerminkan diri kita. Kalau kita tidak dapat menghasilkan resume yang baik, yang mantap,
1: pandangan awal
0: first impression pada resume lah. Jadi memang ada satu bengkel dan juga taklimat daripada pihak Perkeso lah untuk menghasilkan resume ni.
1: Baik. Pun ada
0: ada.
1: Okey, ini menarik. Okey. Dan selain daripada peluang pekerjaan yang Cik Faris nyatakan tadi, dengar kata ada career talk. Jadi kita nak tahu juga antara topik-topik yang akan dikongsikan dan bagaimana sesi ini boleh membantu anak-anak muda yang merancang career journey mereka dengan lebih jelas. Kadang-kadang mereka ni macam kabur sikit. Jadi ada career talk
0: Ada. Itu pun saya pertimbangan yang saya bagi tahu awal tadi, karnival kerjaya kita bukan sama macam karnival kerjaya yang lain. Yang saya ada sebut tadi adalah elemen educate dan juga inspire. Yang mana bila ada career talk, kita sebenarnya nak educate orang awam. Kita panggilkan tokoh-tokoh industri ataupun daripada wakil pihak kerajaan, dan juga alumni-alumni ini untuk bercerita tentang kerjaya masing-masing. Jadi mereka yang datang ni dapat faham, kita dapat educate dia, dan kita pun boleh memberi inspirasi kepada orang awam tentang kerjaya-kerjaya yang telah di kongsikan oleh bakat-bakat ataupun tokoh tersebut.
1: Baik.
0: Dan boleh memberi pengalaman experience kepada anak-anak ataupun pencari kerja nantilah.
1: Okay.
0: Jadi Career Talk ni memang akan adalah tentang laluan kerjaya profesional.

0: Channel, kita juga akan ada topik berkaitan daripada TVET ke industri, dan juga kita juga akan highlightkan tentang macam mana nak melangkah yakin ke dalam dunia industri ataupun dunia kerjaya tersebut. Itu antara topik yang kita akan akan bawalah.
1: Okey, menarik sekali. Dan ini yang ditunggu-tunggu. Betul ke? Ini peserta yang hadir, memanglah kalau hadir ni ada kadang-kadang tu dengar dekat semangat ya. Dapat, harap-harap dapatlah kerja ni kan. Jadi adakah peserta yang hadir untuk sesi temu duga ni berpeluang untuk mendapat pekerjaan pada hari itu juga, hari yang sama, dan mungkin ada proses-prosesnya, Cik Faris, apakah yang perlu disediakan oleh pencari kerja? Kalau kita nak datang cari kerja ni, mestilah kata orang tu penuh dengan keyakinan. Kata orang tu macam orang nak kerja lah kan. Ni kadang-kadang semangat-semangat, tapi dia punya penampilan macam tak sesuai dan sebagainya. Jadi macam mana? Boleh kerja lalu ke ni? Cik Faris, kamu yang tanya.
0: Ini pun antara yang menjadi, orang kata, bila kita sebut karnibal kerjaya, memang orang akan,
1: itu andaian ya, itu
0: yang terfikirnya terfikir adalah mesti ada temu duga terbuka. Jadi memang sesiapa yang orang kata nak merebut peluang-peluang pekerjaan yang ditawarkan ni, pada saya, datanglah ke karnival ini dengan berpakaian yang kemas, orang kata ready lah untuk interview. Membawa sijil-sijilnya, dengan salinan sijil dan sebagainya, dan juga syarikat juga boleh, kalau dapat syarikat yang memang memerlukan pekerja, terus boleh bagi offer letter, sama ada bersyarat ke tanpa syarat ke, dan temu duga pun boleh terus dilaksanakan ketika hari kejadian, iaitu pada dua hari lah, Sabtu dan Ahad, 17 dan 18 Oktober tersebut.
1: Rugi kalau tak datang eh. Okey, Sabtu dan Ahad ini eh, 17 dan 18
0: Oktober di pusat MARA kita, iaitu TVET MARA Kemaman.
1: TVET MARA Kemaman di kawasan mana ya? Cik Faris, takut ada yang
0: tak jelas. Kawasan Air Putih ataupun kita panggil apa, kawasan kat situ Mak Lagam.
1: Mak Lagam. Dari pukul berapa sampai pukul berapa?
0: Daripada pukul pagi pukul 8 sehingga 9 hingga 4 setengah petang.
1: Okey, 9 hingga 4 setengah petang. Dua hari itu rugi tak datang eh.
0: Dua hari Sabtu dan Ahad.
1: Okey, rugi tak datang. Tak apa, kalau dari Kuala Terengganu bukan jauh sangat pun ya. Rebutlah peluang ni. Okey. Ini kalau untuk yang mungkin pendengar kita atau pencari-pencari kerja dan sebagainya, Cik Faris ya, yang belum tahu lagi sebenarnya bidang pekerjaan yang sesuai dengan diri mereka. Kadang-kadang apa yang mereka nak dengan minat tu dia tak seiring ya, Cik Faris. Jadi ada tak aktiviti ataupun sesi yang boleh membantu mereka mengenal pasti career direction ataupun arah tuju pekerjaan mereka yang lebih tepat?
0: Memang kita ada satu kaunter lah eh, di bawah perkeso nanti akan ada satu kaunter memberi khidmat nasihat tentang career direction. So yang ini yang datang untuk mencari kerja ni mungkin boleh datang ke kaunter di Perkeso, bawa resume dan mereka boleh memberi nasihat tentang direction ataupun laluan kerja yang sesuai dengan bakat yang mereka ada, dengan kelayakan akademik yang mereka ada lah. Dan di samping tu juga, ketika karnival ni berlangsung, ada 32 syarikat setakat ni yang dah memberi pengesahan untuk menyertai sebagai pempamer bagi karnival berjaya. Jadi syarikat-syarikat yang datang ni sebenarnya, bila anak-anak kita ataupun yang mencari kerja ni datang, sebenarnya boleh terus bertanya kepada mereka. Sebab yang datang tu pun daripada wakil-wakil top management ataupun HR mereka yang boleh memberi info dan juga nasihat. Dan boleh memberitahu tentang nature of work bagi setiap syarikat masing-masing. Jadi pada saya, selain daripada pergi ke kaunter Perkeso tadi untuk mendapatkan career direction, nak lagi jelas pergi tanya terus kepada kaunter-kaunter syarikat pempamer itulah.
1: Itu sangat menarik. Kita rehat seketika ya, Chef Faris.
0: Okay, Kak
1: Cik. Kita jumpa lagi lepas ni. Okay.

0: Tak akan berhenti ya Cik Faris ya. Kalau boleh tidak berhenti di situ semangat eh. Pelan-pelan insyaAllah.
1: Kita teruskan.
0: Teruskan akan sampai ke kemuncak eh. Okey. Program ini akan diadakan pada di TVET.
1: TVET Mara.
0: Kemaman ya. Jadi kalau sebut pasal TVET ni, sekarang ni dah kalau dulu macam sendu sikit. Bukan sendu. TVET ni sebenarnya menawarkan peluang yang sangat bagus untuk anak-anak muda kita. Tetapi entah bagaimana, kadang-kadang mereka, pandangan mereka dan juga mungkin ibu bapa pun mungkin kurang jelas. Tapi sekarang ni dah lain. Apatah lagi sekarang ni kerajaan dah pun ada peruntukan tertentu untuk TVET. Jadi kita nak tahu TVET kini yang semakin mendapat perhatian ni kerana keperluan industri itu sendiri ya, Encik Faris ya. Terhadap tenaga kerja berkemahiran tinggi. Jadi bagaimana Mara dapat membantu anak-anak muda ni untuk membina skill set yang benar-benar diperlukan oleh industri hari ini? Kita fahamlah keperluan hari ini eh. Okey, baik.
1: Okey, di bawah Mara iaitu sektor pendidikan, memang salah satu fokus kita dalam sektor pendidikan adalah TVET, latihan pendidikan vocational ni.
0: Baik. Mm-mm.
1: Dan kita pun ada pusat-pusat TVET kita merangkumi UniKL, Universiti Kuala Lumpur.
0: Okey. Okay.
1: Kita ada TVET Mara, dulu kita panggil TVET Mara ni, kita ada dua, Kolej Kemahiran Tinggi Mara dan juga Institut Kemahiran Mara.
0: Okey.
1: Cuma sekarang kita dah rebranding kan menjadi satu nama iaitu TVET Mara lah.
0: Okey.
1: Dan kita juga ada GIAT Mara. Okay. So yang ini adalah antara pusat-pusat TVET Mara yang ada di Mara, dan untuk membantu industri ataupun keperluan industri dan juga TVET di Malaysia ni, Mara sebenarnya memang memfokuskan kepada empat elemen lah.
0: Baik.
1: Dalam berkaitan dengan TVET, yang pertamanya dari segi curriculum kita sendiri, kita ada industry driven curriculum.
0: Okay.
1: Yang mana curriculum kita berasaskan industri lah. Sentiasa kita tambah baik.
0: Okay.
1: Curriculum kita mengikut kehendak dan juga keperluan industri.
0: Baik.
1: Dari segi peralatan mesinnya, okay. Dari segi apa teori dan juga praktikal, okay. Kita teori kurang, praktikal lebih. Yang keduanya, kita pun ada kaedah ataupun elemen apprenticeship ataupun strategic collaboration.
0: Baik.
1: Okay. Bila kita di pusat-pusat TVET Mara kita ni, kita bukan buat shop sendiri Mara saja, tak. Kita ada collab. Kita ada networking dengan pihak industri lah.
0: Okay.
1: Dan ini menyebabkan bila pelajar kita yang nak mencari tempat latihan industri senang.
0: Okay.
1: Sebab kita dah ada buat collaboration daripada awal.
0: Okay.
1: Jadi mereka, pelajar yang tahun akhir yang nak pergi buat internship ni, terus pergi ke industri-industri yang berkaitan lah, yang kita dah buat collaboration daripada awal.
0: Baik.
1: Kemudian yang ketiganya, Mara juga membantu TVET di Malaysia ni dengan kita ada mewujudkan sijil kompetensi ataupun profesional ataupun yang berstandard antarabangsa lah.
0: Okay.
1: Jadi kalau pelajar bidang otomotif tu, bukan setakat dia dapat sijil daripada pejabat Mara, daripada apa TVET Mara saja.
0: Okay.
1: Kita pun ada collab dengan apa syarikat-syarikat ataupun industri ataupun badan-badan bertauliah autoriti yang berkaitan dalam bidang otomotif juga.
0: Mm-hmm.
1: Jadi dia dapat dua benda.
0: Okay.
1: Yang Mara punya sijil dapat, daripada pihak industri punya sijil pun dapat.
0: Baik.
1: Dan yang keempat, kita bantu juga industri TVET ataupun pelajar-pelajar TVET Mara ni dengan soft skill, kemahiran insaniah.
0: Okay.
1: Kita kan sekarang anak-anak kita ni kemahiran saja tak cukup.
0: Betul.
1: So kena juga pandai bercakap.
0: Yeah.
1: Especially English communication.
0: Uh-uh.
1: Kena juga pandai bidang komputer.
0: Uh-uh.
1: Okay. Kena literate, apa digital literacy tu kena ada jugalah.
0: Okay.
1: Dan kita juga kena ada leadership, kepimpinan. Jadi benda-benda ni kita gabungkan semua empat benda yang saya dah sebutkan tadi. Itulah apa peranan Mara dalam menghasilkan graduan TVET yang berkualiti dan boleh memenuhi kehendak industri.
0: Okay, menarik sekali. Okay, dunia sekarang ni AI. Kan
1: betul.
0: Dunia teknologi berubah dari dulu kini AI, automation dan juga digitalization. Yeah. Jadi apakah kemahiran yang anak muda hari ini perlukan apa tu Cik Faris, supaya mereka tidak ketinggalan, kekal relevan dan mempunyai nilai tinggi dalam pasaran pekerjaan? Sebab sekarang ni satu persaingan. Yeah. Okay, kalau yang mungkin tertinggal, jadi rugilah. Jadi apa dari segi keperluan teknologi yang perlu untuk mereka
1: dalam keadaan kata zaman teknologi yang semakin cepat berubah, terutamanya bila ada AI dan sebagainya ini, Mara juga tidak ketinggalan lah untuk memperbaharui dari segi curriculumnya supaya boleh menggunakan AI itu dalam pelajaran PDP.
0: Baik.
1: Mereka.
0: Baik.
1: Okay. Dan supaya kita nak graduan yang datang yang belajar di pusat TVET Mara kita tu bukan setakat tahu pasal technical punya part, tapi dia juga celik dari segi IT, literasi data, asas automasi dan juga penggunaan alatan tu secara digital pun diorang kena mahir.
0: Okay.
1: Tapi kita kena kawinkan juga benda tu. Jangan lupa juga tentang saya cakap tadi, kemahiran insaniah lah, soft skill.
0: Okay.
1: Kalau tahu saja bab yang tadi tapi tak boleh
0: kena
1: bercakap,
0: balance, eh?
1: Tak boleh bercakap. Lepas tu kita kita suruh dia lead untuk event ataupun buat assignment untuk jadi leader pun tak boleh. So itu pun penting juga kepada pelajar-pelajar.
0: Baik-baik. Okey, ini persediaan yang paling penting untuk dibawa oleh pencari kerja ni, Cik Faris. Okay. Sebelum hadir, dari segi resume, sijil akademik, sijil kemahiran atau dokumen lain. Ini penting ni.
1: Dia biasanya bila pergi interview ni, benda yang diketahui umum lah. Yang kita kena tahu adalah resume tadilah.
0: Okay.
1: Sebab tu tadi resume, kalau rasa resume kita tak kuat, tak apa, datang, pergi masuk bengkel resume dengan taklimat, minta orang guide kita macam mana nak buat resume yang bagus.
0: Okay.
1: Bawa juga file-file sijil siap-siap datang, sama ada original dan juga salinan kena bawa. Salinan dalam secara digital pun kena bawa juga. Mungkin ada yang tak nak pegang yang fizikal kan, dokumen fizikal. Dan yang paling penting pada saya adalah bila nak menghadiri temuduga, penampilan diri. Pakai baju siap-siap kemas.
0: Betul.
1: Kan? Perlu pakai necktie ke tak pakai ke tak kisah, tapi kena berpakaian kemas dan menarik lah.
0: Betul, itu first impression.
1: First impression.
0: Okay, ini syarikat yang ada di sana, akan ada di sana, dan berapa bilangan jawatan kosong yang ditawarkan ni? Ini yang ramai yang nak tahu ni, Cik Faris.
1: Setakat yang saya dah bagi tahu tadilah, setakat semalam, kita punya kekosongan jawatan adalah sebanyak 2022 kekosongan jawatan.
0: Banyak.
1: Pada saya, amat rugilah bagi rakyat negeri Terengganu untuk tidak grab peluang ni, kerana 2022 kekosongan jawatan akan ditawarkan ketika hari Sabtu dan Ahad ini. Yang mana datangnya kekosongan jawatan ni daripada 32 buah syarikat yang bersetuju untuk hadir. Antaranya adalah Alliance Steel Malaysia Sdn Bhd, Malaysia Marine, Heavy Engineering Sdn Bhd, Dar Energy Sdn Bhd, dan lain-lain lah.
0: Banyak lagi sebenarnya.
1: Banyak syarikat, 32 syarikat
0: kena datang lah
1: dengan mewujudkan menawarkan 2022 peluang pekerjaan.
0: Okey, baik. Terakhir pagi ni, Cik Faris sekali lagi wawarkan untuk program kita. Siapa yang harus ataupun perlu menghadiri program pada hari Sabtu dan Ahad ni? Silakan.
1: Saya ulang semula tadi. Tiga kumpulan sasar yang perlu hadir untuk career crafting MARA ni, untuk Zon Timur ni. Bila cakap Zon Timur ni, bukan Terengganu saja. Kelantan dan juga Pahang.
0: Kan? Sebab tu dibuat Kemaman ni.
1: Sebab cuma Terengganu ni menjadi tuan rumah di TVET MARA Kemaman. So yang perlu datang ni pada saya adalah yang memang sedang mencari pekerjaan, yang tak bekerja lagi. Yang kedua, yang dah ada kerja sekarang ni, cuma nak menambah baik pekerjaan mereka untuk lebih baik, menukar laluan kerja, kerjaya mereka. Dan yang ketiga, pelajar-pelajar tahun akhir di IPT, sama ada TVET ataupun non-TVET, IPT lah, boleh hadir. Datang pada hari Sabtu dan Ahad, 17 dan 18 Oktober 2026, di TVET MARA Kemaman, bermula 9 pagi hingga 4.30 petang. Untuk mendapatkan info ni, boleh dapatkan di FB TVET MARA Kemaman, di FB MARA Negeri Terengganu, dan juga di FB kita, Majlis Amanah Rakyat lah, MARA.
0: Terima kasih Cik Faris.
1: Sama-sama.
0: Semoga kata-kata program hari Sabtu dan Ahad ni berjalan lancar dan mendapat sambutan. MARA MARA Career Crafting 2026 East Coast Chapter, betul eh? Okey, terima kasih Cik
1: Faris. Terima kasih sekali lagi Kak Syi dan juga Terengganu FM kerana mengundang kita MARA bagi sesi kali ini.
0: InsyaAllah kita jumpa lagi. Baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT, pagi ini kita nak bicara sedikit berkenaan dengan wuduk. Wuduk ini biasanya kita menggambarkannya sebagai nak semayang ataupun nak baca Quran. Paling-paling tidak nak semayang lah. Tetapi sebenarnya jarang daripada kita nak mengetahui bahawa walaupun dia itu merupakan syarat sah semayang ataupun nak baca Quran, fadilatnya sangat besar. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, man ataupun sesiapa tawad doa lis solati, berwuduk untuk semayang. Ahsanal wuduk, yang sebaik-baik wuduk. Comel dia buat wuduknya. Suma qama ila solati, kemudian dia bangun semayang. Fa innahu yakhruju min khati'atihi kayawmi waladatu ummuhu, maka dia keluar daripada dosa-dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Maknanya orang yang berwuduk comel, sembahyang pula dia, tiba-tiba Allah hapuskan dosa dia sehingga dia menjadi seperti seorang bayi yang baru lahir, bersih, suci daripada dosanya. Ini merupakan fadilat yang Allah beri sangat-sangat besar kepada kita. Bahkan Nabi dalam hadis yang lain, Nabi menyatakan, man tawaddu'a lis-salati wa shalla kafarallahu dhunubahu ma bainahu wa bainas salatil ukhra allati taliha. Siapa yang berwuduk untuk sembahyang, kemudian sembahyang dia, maka Allah kafarah, Allah kambuh dosa dia antara sembahyang tersebut dengan sembahyang akan datang lagi. Masya Allah. Jadi kerana itulah wuduk ini, bahawa kita walaupun dituntut untuk wuduk kerana nak melakukan suatu perbuatan ataupun nak jadikan satu perbuatan sah, sembahyang tu sah, Allah sediakan juga fadilannya sangat besar. Kata Allah, apa kata Rasulullah lagi, siapa yang ini kalau bersembahyang, tetapi kalau saja-saja berwuduk, man tawaddu'a 'ala tuhrin kutiba lahu 'ashr hasanat, siapa yang berwuduk sedangkan dia masih dalam keadaan suci, maka Allah tambah lagi 10 kebaikan. Berwuduk itu ada kebaikan dah, tetapi bila dia berwuduk lagi, dapat lagi 10 kebaikan. Masya Allah. Bermakna ini suatu perbuatan ataupun ibadat yang dituntut sepanjang masa, bukan hanya sekadar untuk bersembahyang sahaja atau membuat ibadah yang disyaratkan berwuduk. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, bila seseorang daripada kita ni berwuduk, kemudian dia baca apa yang kita diajar, bacaan doa selepas wuduk, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin, kita bersaksi Allah tiada sekutu baginya, bersaksi Muhammad itu hamba dan rasulnya, kemudian kita berdoa jadikanlah kita ni di kalangan orang yang bertaubat dan di kalangan orang yang membersihkan diri zahir dan batin, dan jadikan kita hambanya yang soleh. Tambah lagi subhanakallahumma wa bihamdik, kita puji Allah, maha suci Allah dengan segala kepujiannya, asyhadu alla ilaha illa anta, kita kebenaran beristighfar, astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa fadilatnya? Dia bukan pintu syurga yang 8. Maka kita kalau buat begitu, Allah buka pintu syurga untuk kita, bukannya maknanya kecil, besar ni. Kemudian masuk ia daripada mana-mana pintu yang dia kehendakinya. Subhanallah. Hanya dengan berwuduk, hanya dengan berdoa selepas wuduk, Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada kita ganjaran yang sangat-sangat besar. Cuba bayangkan tuan-tuan, kita nak turun daripada kerja, nak pergi ke sekolah tadi, kita berwuduk. Bayangkan kemudian kita baca doa tersebut, sesungguhnya kita bekerja dalam keadaan rahmat Allah, pandangan Allah yang sangat baik kepada kita. Dengan sebab kalau buat begitu, pintu syurga ini dibuka untuk kita, bermakna rahmat Allah yang mencurah-curah ke atas kita. Jadi kalau boleh dapat kita jadikan amalan wuduk ini sepanjang-panjang masa, bukan hanya nak sembahyang saja. Dan lepas ini kalau ada orang ambil wuduk, jangan tanyalah, masuk ni nak sembahyang benda ni, awak nak sembahyang benda ni, jangan tanya gitu. Sebab wuduk adalah merupakan ibadat yang boleh dilakukan pada bila-bila masa, insya

0: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.
1: Belanjawang 2027. Malaysia Madani mengkapai di langit, mengakor di bumi.
2: 1 bilion ringgit disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Paya Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu. SJKP menyediakan jaminan pembiayaan perumahan hingga 20 bilion ringgit. Jaminan ini bakal membantu 80 ribu pembeli rumah pertama, terutama dalam kalangan orang bekerja sendiri yang tidak mempunyai pendapatan tetap.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Ke dengar lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari dalam segmen Anggun Inspirasimu.
1: Okey, kembali bersama 12.19 minit tengah hari Anggun Inspirasimu Seleksi 90-an antara segmen yang dinanti-nantikan 12.15 setiap hari Sabtu hingga Khamis. Okey, lagu-lagu menggamit kenangan zaman-zaman yang membesar dengan era 90-an eh. Okey, kita layan empat lagu dulu boleh eh. Ramai sangat minta ni. Rasanya tak sempat semua, minta maaf ya. Minta maaf sebab lagu-lagu 90-an ni panjang. Tak apa, hari Sabtu ni ada lagi eh. Okey, kita nak dengar lagu Kiara yang terjadi, tetap terjadi, pilihan Zupaka. Dan kita ada Ikatan, lagu Ekspedisi, pilihan Uding, Uding 81. Kita ada selepas itu Exist Dalam Kenangan, pilihan Yana Kemaman. Okey, dan kita ada Selingkar Kasih, Rem, pilihan Ika Rosa Telaga Daing. Layan Seleksi 90-an.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1:16 minit tengah hari kembali kita berteman di jam yang terakhir Anggun Inspirasimu 10 pagi hingga 2 petang. Dan seperti biasa yang dinanti-nantikan 1:30 kita ada rancangan Hidayah tengah hari ini, insyaAllah, okay? Masih lagi bersama-sama Kak Cik, okay? Dan alhamdulillah banyak ya sebenarnya yang kita peroleh, syukur dengan rezeki yang diperoleh ya. Dan ada yang tersenyum lebar, ada yang kata-kata macam semakin bersemangat, kita harap kan, insyaAllah, okay. Dan 70,000 guru kafa, kan, terima kasih Ustazah Ustaz ya. 70,000 guru kafa di seluruh Malaysia. Guru Takmir, Imam Bilal, Tok Siak, Noja dan Marbu dapat sumbangan khas one off RM750. Okay, RM750. Ini one off macam mana? Sumbangan khas ya, RM750, menghargai sumbangan mereka sebenarnya ya. Kata orang tu memastikan anak-anak kita mendapat pendidikan agama yang kata orang tu baik, insyaAllah. Okey, terima kasih semua. Okey, lafazkan ucapan terima kasih kepada semua, okey, sama ada yang memberi atau yang membantu ataupun ya, terima kasih nampak ringkas saja, tetapi ucapan itu penuh makna, kan? Penghargaan, menghargai dan dihargai, cantik itu. Okey, layan terus 1:17 minit tengah hari. Tapi sebelum itu, ini okay, ini daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan. Okay, terima kasih semua.

Ke mana kita? Jom ke Karnival Kita Madani Peringkat Negeri Terengganu bermula 16 hingga 17 Oktober 2026. Kemuncaknya pada hari Sabtu 17 Oktober 2026. Macam-macam ada. Kita ada senam aerobik, pemeriksaan kesihatan, pameran agensi, ada pertandingan dam, pertandingan gusti lengan, pertandingan mewarna kanak-kanak, kuis kenegaraan dan juga cabutan bertuah. Kembali mengimbau nostalgia dengan pertandingan sukaneka, tali dewasa, main bola dalam sudu dan bola sepak berkain batik. Banyak hadiah menanti pengunjung. Bermula 8 pagi hingga 4 petang. DJ Corner Terengganu FM pun ada. Di Karnival Kita Madani Peringkat Negeri Terengganu, bertempat di Waterfront Kuala Terengganu. DJ Corner Terengganu FM pun ada. Pakai mari belakang dah. Kita jumpa di sana.

0: Okey, baik, kita dapat pukul 1.30 minit tengah hari di hujung pertemuan kita tengah hari ini. Okey, baik, selepas ini kita akan ikuti rancangan Hidayah terbitan Kak Teh ataupun Rosli Zakani. Bahagian kedua, Ummu Salamah, teladan iman, hikmah dan kesabaran sejati, bersama-sama dengan yang berbahagia Profesor Dr. Najihah Abdul Wahid. Okey, terima kasih untuk semua yang menemani Kak Cik dalam Anggun Inspirasi Mus 10 pagi hingga 2 petang. Jiji, okey, selepas ini seorang-seorang solo, okey. Jangan lupa teman Awang siang Awang. Okey, bersama dengan apa tu pasal apa Kak Cik lah Awang seorang-seorang petang ni dalam Cici Okey Gua Negamu. Okey, insyaAllah panjang umur, murah rezeki, diizinkan Allah Ta'ala. Kita jumpa lagi lain masa lain ketika. Jaga diri, jaga kesihatan, okey, sentiasa fikir positif, okey. Lepas ni kita ikuti rancangan Hidayah. Kita jumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Okay, jadi hari ini insyaAllah kita akan menyambung siri-siri kuliah kita dengan satu perbincangan. Perbincangan di bawah tajuk seorang lagi tokoh ummahatul mukminin yang saya rasa sangat banyak kita boleh ambil pengiktibaran dan pengajaran di sebalik kisah ketabahan, kisah kesabaran ummahatul mukminin. Hari ini kita tengok contoh isteri keenam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah radhiyallahu an. Hiduplah mereka, Ummu Salamah tadi, di rumah itu. Dan rumah Ummu Salamah ini, kalau kita baca dalam riwayat, ada beberapa wahyu yang turun di situ, ayat Quran yang turun di rumah Ummu Salamah ini. Jadi rumah itu adalah rumah yang penuh keberkatan lah. Jadi duduklah kat situ itu, dan selepas daripada itu duduk dengan Rasulullah ni, terselahlah Ummu Salamah ni sebagai seorang yang sangat bijaksana. Macam mana tak bijak dengan pengalaman dia tu? Jadi dalam keputusan, kalau musyarat berkaitan tentang nak buat keputusan berkaitan tentang politik, biasa Rasulullah rujuk

macam mana ni kata. Semua macam-macam tu exhausted sangat dah, dah letih dah kan. Jauh 10 hari ni tak dengar apa-apa. Yang Rasulullah bagi tahu semua senyap. Dia tak dengar. Rasulullah tak tahu nak buat macam mana ni sebagai ketua. Nak buat macam mana ni nak suruh ni. Okey, Rasulullah pun bagi tahu sekali lagi. Rasulullah kata, tanggalkan ihram, pergi bercukur. Boleh kena bercukur. Kita datang balik tahun depan. Seorang tak dengar. Buat pertama kalinya. Seorang pun tak dengar arahan Rasulullah pada ketika itu. Feras, bapak ni. Kita, cuba bayangkan kita. Geruk umrah kita. Sampai di airport, tiba-tiba kena scan. Tak jadi pergi umrah. Oh, habis buat live TikTok. Live TikTok ada, live FB ada, macam-macam live. Bagi tahu ni, ni. Macam-macam. Sahabat-sahabat, dia tak melawang dengan kata-kata, tapi dia diam, senyap. Sebab terlalu frah ni, senyap. Tu pergi dengan flight tu. Ni, pergi dengan unta. 10 hari perjalanan. Tiba-tiba, kena sekat, tak boleh pergi. Dahlah perjanjian, rasa berat sebelah pada ketika itu. Mana tak frah. Jadi ingat, nak bertahan dengan perjuangan Rasulullah itu, bukan calang-calang orang boleh bertahan. Kita mungkin hari ini, kita boleh kata, kalau aku hidup sama Rasulullah kan best, Rasulullah ada boleh faham. Cuba tengok ujian macam ni. Agak-agak kita boleh bertahan tak dengan pendirian Rasulullah pada ketika itu? Boleh yakin ke tak agak-agak kita duduk dalam situasi yang macam tadi? Belum tentu. Jadi pada ketika itu Rasulullah tengok semua senyap tak dengar ni, Rasulullah pun panggil masuk dalam kemah. Masuk dalam kemah, Ummu Salamah ada. Kita tengok kat sini peranan Ummu Salamah. Rasulullah pun cakap, nak buat macam mana lagi kalau kita kan? Nak buat macam mana lagi kalau suami kita balik dia tension ni? Nak buat macam mana? Ada gerob lah ke ni? Nak buat gana kan? Tengok muka serabut je. Ha, gitulah lebih kurang kan? Nampak macam mana lagi? Apa jawapan Ummu Salamah? Ummu Salamah kata, okey, mereka diam, tak bercakap. Jadi, ya Rasulullah, kamu tak payah cakap apa-apa. Kamu keluar je daripada khemah ini. Kamu sendiri yang tanggalkan ihram. Kamu sendiri yang bercukur. Buat dekat tengah-tengah tu. Tengah-tengah ramai yang tak tengah tu. Buat dekat tengah-tengah tu. Jadi, cadangan Ummu Salamah itu didengari oleh Rasulullah. Rasulullah keluar daripada khemah. Rasulullah buat macam tu. Buat seperti mana yang disarankan oleh Ummu Salamah tadi. Bila buat macam tu, sahabat-sahabat pun tengok je. Dalam keadaan furah lagi tadi kan. Tengok belajar. Lepas tu masing-masing, Rasulullah dah tu dah. Tadi Rasulullah dah suruh dah kita 3 kali. Kita buat tak tahu je. Tu Rasulullah dah tanggal kat ihram. Dah cukur dah. Jadi masing-masing seorang. Seorang demi seorang bangun. Nampak tak kat sini? Kadang-kadang dakwah itu lebih berkesan dengan praktikal. Bukan dengan lidah. Rasulullah nak ajar kat situ. Orang tengok apa yang kita buat. Bukan tengok apa yang kita cakap. Maksud saya kat depan ni lah. Ingat, orang tengok apa yang kita buat. Bila Rasulullah buat macam tu, sahabat-sahabat pun ikut. Ikut belaka. Okey, habis tanggalkan ihram, kemudian bercukur semua, maka baliklah ke Mekah. Dalam perjalanan balik tu, Abu Bakar, Umar, duk debar dah ni. Padang dah kita ni, tadi kita tak dengar Rasulullah suruh kita ni. Kita buat dek je kan. Padang dah kita ni, jangan-jangan turun ayat Quran murka kat kita. Jangan-jangan turun ayat Quran. Jadi Umar ni dalam keadaan berdebar, takut Allah murka sebab tak dengar perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak sedap hati, duduk rasa serba salah sekali ni. Abu Bakar pun macam tu, sahabat-sahabat lain pun macam tu. Dan Rasulullah diam, tak cakap apa-apa. Rasulullah diam, seolah-olah Rasulullah pun tunggu wahyu lah. Tak ada, tunggu petunjuk. Jadi Umar diriwayatkan bagi salam kat Nabi, Nabi tak jawab. 3 kali Nabi tak jawab. Nabi senyap. Umar bagi. Sakit tu para sahabat tu bila Rasulullah buat macam tu. Selepas daripada itu, turunlah ayat Quran. Turun ayat Quran apa? Inna fatahna laka fatham mubina. Ayat itu. Inna fatahna laka fatham mubina. Maknanya kami dah buka dah. Dah berlaku dah Fathu Mekah. Jadi sahabat-sahabat pelik. Dah buka dah. Maknanya boleh pergi umrah dah. Dah buka ayat Quran turun tu. Tadi saya nak umrah, ingat turun ayat Quran marah kat dia. Marah kat sahabat. Tiba-tiba turun ayat Quran kata kami dah buka dah. Fatahna. Kami dah buka dah. Buka macam mana? Rupa-rupanya daripada perjanjian tadilah tersebarnya Islam. Buka secara makrifat maksudnya. Tersebar Islam. Daripada laki tadi yang diheret balik masuk ke Mekah tadi. Tersebar Islam. Dan daripada hikmah-hikmah perjanjian Hudaybiyah yang tak nampak pada hari itu, satu persatu disingkap. Semuanya memberi kebaikan kepada agama Islam. Hasil daripada apa? Hasil daripada, start daripada tadi, kebijaksanaan Ummu Salamah, semua ikut tadi. Dan Ummu Salamah, kita nampak, dia memang bijak daripada awal. Dia nampak dah daripada awal. Hatta di saat Umar dan Abu Bakar boleh menolak Rasulullah, Ummu Salamah boleh lagi terima. Kuatnya dia dengan pendirian Rasulullah, bersama dengan pendirian Rasulullah pada ketika itu. Sebab itu kita kata dia ni, dari segi strategi politik, Ummu Salamah ni antara isteri yang paling bijak. Kita nampak gitu. Jadi, selepas daripada itu, Umar terkejut dengan ayat itu. Kemudian, selepas turun ayat itu pun Rasulullah baca ayat itu, jadi didengar juga oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah pun berfikir sekejap bila dengar tu ayat tu gini. Kemudian Ummu Salamah tanya satu soalan. Ni nak bagi tahu Allah angkat Ummu Salamah ni dengan kebijaksanaan dia tadi, dengan ketabahan dia dengan Rasulullah tadi. Rasulullah baca ayat itu dengan sahabat-sahabat ni happy pada ketika itu. Dan selepas itu memang satu persatu hikmah daripada perjanjian Hudaybiyah tu nampak. Cuma Ummu Salamah tanya Rasulullah, kenapa dia kata Allah tak sebut tentang perempuan dalam hijrah ni? Tak ada ayat untuk perempuan, nampak ayat
sayang untuk lelaki belaka. Kemudian persoalan yang dikemukakan oleh Ummu Salamah itu dijawab oleh Allah dengan ayat Quran. Tak keistimewa, ya tak? Kita kalau duduk nengung seorang-seorang pada nengung pas sudah je, duduk mikir kan, buana gini, bakpu berlaku gini, bakpu aku kena, bakpu gini. Habis sangat nangis seorang-seorang. Tak ada jawapan apa benda semua pun, kan? Tak ada kita ni. Jadi Ummu Salamah ni bila dia duduk fikir tu bakpu ha? Tak ada ke perempuan? Tempat untuk perempuan ni maksudnya Allah tak sebut pun hijrah kenapa ayat tu untuk lelaki belaka, dia tanya Rasulullah. Jadi ayat ini dijawab oleh Allah, anni la udhi'u amala amilin minkum, sesungguhnya aku tidak pernah mengurangkan, melenyapkan pahala daripada amalan kamu, min zakarin au unsa, daripada lelaki dan perempuan. Sama je Allah bagi tahu, sama je kan, bak dukum imbak. Jadi sama je lelaki perempuan. Jadi Allah jelaskan pada Ummu Salamah, Allah jelaskan pada Ummu Salamah itu bukan dengan asbab satu peristiwa Hudaybiyah tu saja, tapi dengan asbab jalan kehidupan yang telah dilalui oleh Ummu Salamah, start daripada dia nak berhijrah lagi, kesukaran yang dilaluinya yang tidak tergambar oleh mata kita. Menangis tahun dekat Abtah tadi saya cerita, duduk ingatkan anak, dalam keadaan anak terpaksa lepas dengan menyusu, anak lagi patah lagi, dislocated ni, patah sini, patah lah tak, lari lagi, cabut. Sini lagi, dalam keadaan tu berpisah lagi dengan suami, berpisah tiga penjuru, ayat Quran turun mengiktiraf pengorbanan yang telah dilakukan oleh Ummu Salamah, seolah-olahnya kita kata Allah dah iktiraf dah, engkau lah hambaku, syurgalah tempatmu, seolah-olahnya begitu. Jadi endingnya Ummu Salamah ini selepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah ini berhikmat untuk semua Khulafa' Ar-Rasyidin seorang demi seorang. Dia kan panjang umur tadi, kita cerita tadi kan, sampai umur 90 hidup sampai zaman tabi'in. Jadi dia sempat berhikmat pada semua ni Khulafa' Ar-Rasyidin. Penasihat kepada Sayyidina Abu Bakar, kemudian penasihat kepada Sayyidina Umar, kemudian Osman, kemudian Ali, habis kemudian sampai zaman Muawiyah. Sampai zaman Muawiyah dia berkhidmat lagi, dia berkhidmat lagi. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, yang paling menyayat hati sepanjang hidupnya adalah apabila dia menerima berita cucu Rasulullah SAW dibunuh di Karbala. Di Karbala, dibunuh di Karbala sehingga dia jatuh pingsang sakit, terkejut. Maknanya diperlakukan sebegitu, cucu Rasulullah dipingsang dan akhirnya dia wafat di zaman tabi'in, dan dia disolatkan oleh seluruh tabi'in pada ketika itu. Sebab apa? Sebab sahabat-sahabat dah tak ada seorang dah, tak ada dah pada ketika itu. Panjangnya usia Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia adalah isteri Nabi yang paling terakhir meninggal. Tak ada dah, dia yang paling terakhir meninggal. Jadi begitulah kisah dia. Dan ada beberapa ayat Quran yang turun, antaranya hadis-hadis juga banyak hadis yang Rasulullah riwayat dekat rumah tu, antaranya hadis tentang wanita yang tak masuk syurga kalau tak dapat redha suami. Ada hadis tu turun dekat situ juga, kat rumah tu juga. Kemudian hadis tentang larangan menyerupai lelaki, orang perempuan tak boleh menyerupai lelaki, orang lelaki tak boleh perempuan, dilaknat. Hadis tu Rasulullah sebut kat situ juga. Dia ada beberapa peristiwa yang jadikan Rasulullah, sebab rumah situ itu adalah rumah yang Rasulullah berkumpul juga dengan sahabat-sahabat, membincangkan tentang macam-macam permasalahan. Jadi turunlah pada ketika itu hadis ada, ayat Quran pun ada yang disebutlah antaranya. Jadi iktibar yang kita nak ambil kat sini, kisah-kisah daripada Ummu Salamah ini, dia memang seorang yang cemburu, tapi cemburunya penuh dengan adab. Cemburunya penuh dengan adab, dan cemburu itu memang fitrah adab. Cemburu itu adalah fitrah, tapi adab itu adalah pilihan. Maknanya cemburu tu kita tak boleh nak halang. Orang perempuan memang cemburu, tapi nak beradab tu setakat mana nak, kita nak beradab tu dalam menangani cemburu tu, itu adalah pilihan kita. Kita nak beradab macam mana. Jadi isteri-isteri Rasulullah ni semua ada sifat cemburu. Kita tengok Aisyah antara yang paling kuat cemburu sebab dia muda kan. Lepas tu yang lain-lain pun macam tu juga, tapi adab dia orang mengatasi rasa cemburu dia orang. Maknanya dia orang boleh menyelesaikan masalah dia orang. Akal dulu duduk atas, emosi tu duduk bawah. Sebab itulah kita tengok Ummu Salamah ni adalah perempuan yang bijaksana, boleh menyelesaikan kemeluk politik berapa generasi itu sebab kebijaksanaan dia. Dia boleh letak emosi dia tu kat bawah, akal tu kat atas. Berlainanlah dengan kita. Kita tu termasuk saya lah maksudnya. Emosi dulu, viral dulu kan. Apa-apa hal viral dulu. Marah tu ni viral dulu. Live dulu, buat live dulu semua macam tu kan. Buat live dulu habis isu rumah tangga dah tahu apa benda semua tu. Lepas tu barulah rasa menyesal, minta maaf dengan netizen. Ya tak? Minta maaf dengan netizen, tersalah cakap benda semua gitu. Jauh sangat kan. Jadi kita emosi. Kalau ada 100 emosi, 99 tu emosi dulu, akal nombor 100. Kadang-kadang gitu yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Jadi yang kita nak ambil iktibar ni banyaklah daripada kisah yang hikmahnya kita nampak selepas daripada berlaku peristiwa tu baru nampak. Dan peristiwa Hudaybiyah itu bijaknya Ummu Salamah ni daripada awal dah nampak dah. Perempuan tu dah nampak dah. Bagi tahu Rasul
Rasulullah macam mana cara handle apa semua. Harta dia tu ketika Rasulullah nak pergi masuk Fathu Makkah tu, sebahagian daripada harta dia memang ditolak habis untuk bekal Rasulullah, untuk bekal Rasulullah. Walaupun dia tu bukan kita kata ada harta sangat, tapi habis harta dia tu dia bagi. Rasulullah nak pergi travel mana-mana untuk perjalanan, dia bagi habis, bagi. Yang ni pun satu hal juga, kita kadang-kadang isi minyak pun claim balik dengan suami tak, tanggungjawab awak kan, kan? Nafkah tu siap baca ni halih. Nabi sebut gini ni, ni waktu atas suami tu tak, kalau banding dengan Ummahatul Mukminin jauh lah sangat. Hingga kalau kita banding dengan Sayyidina Khadijah pun lagi lah, sehingga kan suruh bagi tulang temulang dia dalam kubur tu, kalau ada manfaat boleh jual untuk perjuangan Islam, ambil sampai tahap tu. Jauh kita kan, jauh kita. Beri duit belanja anak sekolah, claim balik dengan suami, sebab waktu tanggungjawab suami. Saya dengar, saya dengar kisah ni sampai kadang-kadang, dan saya dia tanya nak selesai macam mana, saya pun pening. Banyak berlaku macam tu. Kalau dia tanya kadang-kadang perempuan, dia jawab apa, suami saya pun bukan macam Rasulullah. Dia akan jawab macam tu. Habis eh, habis. Dia ada poin dia dah. Awal-awal lagi. Jadi sampai sudah, kita pun tak boleh nak ikut lah. Jadi kita, kalau kita akan, kalau kita cakap kita bukan Ummahatul Mukminin, suami kita bukan macam Rasulullah, sampai sudah lah, gelak gambar, tutup, habis nak bincang. Yang kita nak ambil kisah-kisah contoh macam ni pun habis dah. Jadi Ummu Salamah ni kalau kita tengok, dia memang kita kata istilah sekarang ni, beauty with brain. Istilah dia kan, bijak, beauty with brain. Dia nampak jauh. Akan dia ke depan. Dia nampak jauh, dia tak nampak selapis, dia nampak lima lapis. Kalau buat macam-macam ni, dia nampak lima lapis ke depan. Itu kebijaksanaan dia. Banyak kita sebenarnya akhir zaman ni, kita memerlukan banyak pelindung, pelindung diri kita. Sebab itu Rasulullah ajar nak keluar rumah tu start dengan macam-macam doa yang Rasulullah ajar kan. Allahumma inni a'udzubika min adilla au dhalla au adilla au dhalla au aslim au aslam au ajhal au ajhal alayya. Tengok ke langit satu, mengharapkan rahmat daripada Allah untuk lindung kita pada hari itu. Kemudian baca bismillah lima, bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmihi, itu tiga kali baca. Kita mengharapkan perlindungan. Sebab apa? Di luar dunia kita tu, selepas pada rumah kita tu, bila kita keluar, perempuan ni banyak fitnah dekat tempat kerja, macam-macam hal, buat hal dekat kerja, ganggu orang ni, fitnah orang ni, fitnah orang ni, dia macam-macam kes yang kita dengar kan, banyak. Jadi kalau kita tak kuat, memang kita tumbang, kita tumbang banyak, banyak sangat. Saya sendiri pun lah, ni untuk saya sendiri bila saya cakap ni, kita tumbang banyak sangat episod-episod yang kita kata mencabar niat asal kita untuk mencontohi Ummu Salamah ni kan. Macam-macam kes masuk je pejabat, macam-macam hal, ini toksik, yang ini toksik, ini toksik, contohnya. Macam mana kita nak handle benda macam, kena banyak pelindung diri kita tu, kena banyak dalam zaman fitnah akhir zaman ni, pelindung diri kita tu je lah kan, untuk anak-anak cucu kita. Jadi saya rasa perbincangan kita tentang Ummu Salamah ini, okay, perbincangan kita tentang Ummu Salamah ini dah sampai ke penghujungnya. Semoga kita boleh mengambil contoh-contoh daripada kekuatan, ketabahan Ummu Salamah ini yang kita ceritakan daripada awal sampai ke akhir tadi kan, yang bukan mudah perjalanan hidup seorang Ummahatul Mukminin. Cukup untuk kita faham bahawa perjalanan untuk menjadi seorang Ummahatul Mukminin itu bukanlah perjalanan yang dipenuhi dengan kebahagiaan, tak, bestnya jadi Ummahatul Mukminin, bestnya jadi ni, tak gitu. Esok-esok boleh hidup di syurga, kita nampak itu je. Kita tak nampak onak duri itu, onak duri yang dilalui itu oleh Ummu Salamah tu, payahnya tu. Dan kita pun kalau kita 1,000 kali pun tak sanggup, tak sanggup. 1,000 kali kita hidup pun kita tak sanggup melalui satu ujian yang duduk ini. Tanya hari inilah ujian dekat Gaza, memang kita kena pada, kita tak boleh lalui, tak sanggup, lemah kita. Jadi begitulah, begitulah kehidupan. Setiap isteri yang dikahwini oleh Rasulullah memang ada wahyu daripada Allah. Rasulullah takkan kahwin kalau tak ada wahyu. Jadi setiap isteri tu semuanya ada wahyu, semuanya ada. Allah dah bagi tahu dah, Rasulullah, malaikatnya ada kan, ini ada semua sekali ada dah. Jadi tak ada seorang pun isteri Rasulullah yang Rasulullah kahwin tanpa wahyu, tak ada, semua melalui wahyu. Jadi ini macam Ummu Salamah ni, kita tengoklah berapa zaman tu untuk Islam dia berkhidmat tu, bila dah tak ada dah. Hadis saja masa dia dengan Rasulullah, hadis dia dengan Rasulullah saja 387, ada yang kata dekat-dekat 400, tapi angkanya itu adalah solid lah kita kata, daripada dia saja, tambah lagi. Tapi yang paling banyak Aisyah kan meriwayatkan hadis, tak boleh lawang lah Aisyah. Selepas pada Aisyah jatuh nombor dia banyaknya dengan Rasulullah. Jadi kita akhirilah program kita pada hari ini, moga-moga dapat memberi manfaat, memberi kekuatan pada kita nak melalui hari-hari akhir kita sebelum kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita naknya adalah seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya ibadi kan, ya ibadi, wahai hamba-Ku,
Dan masuklah hamba ku dalam syurga ku dari mana-mana pintu yang dikehendaki. Itu yang kita nak sampai tahap tu. Walaupun tak mudah, itulah harapan dan tujuan kita hidup kat dunia ni macam tu lah. Nak dapat redha Allah. Tu je. Apa juga ujian. Ujian tak akan sama. A, B, C, D sampai ada kat sini sampai Z depan saya ni. Semua pattern ujian tu tak sama. Dan kita mungkin kadang kita nampak ujian orang ni lebih berat. Ujian orang ni tak berat. Kadang kita tak tahu. Yang tak tahu itu kadang-kadang mungkin lebih berat daripada kita. Cuma dia tak bagi tahu. Semua ada perjuangan masing-masing. Cuma kita tak bagi tahu kat orang. Ada orang ni yang beritahu, oh kita tahu, oh beratnya. Ada yang ni jadi viral kadang. Oh kita tahu teruknya ujian beratnya. Yang tak viral, yang tak apa, yang duduk diam senyap, yang kita kadang nampak tenang, nampak senyum, itu kadang-kadang melalui perjuangan yang paling besar sekali. Ujian daripada Allah SWT. Yang hanya Allah yang tahu. Jadi, nak lepas daripada ujian memang tak boleh. Dunia ni memang itulah tempat dia. 60 tahun, 70 tahun kita hidup. Kalau tanya macam mana nak lepas daripada ujian, tak ada. Yang ada untuk diberi kekuatan menghadapi ujian itu dengan doa-doa, amalan apa semua, amalan kita dan doa daripada semua sekali lah. Itu sebab dunia ini memang tempatnya ujian. Nama dah tempat dia ujian. Nak pilih-pilih ujian pun tak boleh. Kita tak boleh nak pilih ujian ni kita nak. Kalau diberi pilihan, memang kita tak nak ujian yang kita hadapi sekarang. Betul tak? Kita tak nak. Tanya, ujian apa yang kita hadapi sekarang? Nak tak? Tak nak. Kita tak nak. Tapi oleh kerana kita ni hamba, kita ni tak ada pilihan, itu adalah ketetapan Allah, kena lalui. Esoknya, sampai di mahsyar, Allah bagi keputusan. Kamu diuji macam ni, kamu lulu ke tak? Kamu diuji macam ni, kamu lulu ke tak? Lulu, syurga lah. Tak lulu, lain cerita. Yang kita naknya lulus akhir tu. Walaupun ujian tak sama, keputusan kita nak kita sama. Keputusan dia. Akhirnya kita lulus. Husnul khatimah belaka. Semua antara kita akan ada titik terendah dalam hidup kita. Akan ada titik terendah yang kita rasa down habis-habis. Habis-habis tak boleh lalui. Ya, akan ada. Sebab ni adalah medan ujian. Tapi kita berdoa, ya Allah, kita harap semua kita ni lepas lulus. Title kita esok lulus. Kalau hebat lagi kita dapat four flat dengan ujian dean's list di hadapan Allah esok result kita. Itu yang kita harapkan. Jadi setakat itu saja, segala yang elok itu datang daripada Allah SWT. Segala yang buruk itu datang daripada kekurangan, kelemahan diri saya sendiri. Kalau ada tersasul cakap, tersalah fakta, tersalah semua, minta maaf banyak-banyak. Kadang-kadang kita ni tersasul cakap pun keluar je, lepas tu silap cakap tadi. Kadang-kadang ada macam tu, minta maaf banyak-banyak. Tolong perbetulkan kalau ada salah. Jadi saya rasa setakat itu saja. Aku lukau lihaza wa astagfirullahalazim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terakhiri dengan suatu as dan tasbih kafar.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Kemana kita? Jom ke Karnival Kita Madani peringkat negeri Terengganu bermula 16 hingga 17 Oktober 2026. Kemuncaknya pada hari Sabtu 17 Oktober 2026. Macam-macam ada. Kita ada senam aerobik, pemeriksaan kesihatan, pameran agensi, ada pertandingan dam, pertandingan gusti lengan, pertandingan mewarna kanak-kanak, kuis kenegaraan dan juga cabutan bertuah. Kembali mengimbau nostalgia dengan pertandingan sukaneka, tarik tali dewasa, main bola dalam sudu dan bola sepak berkain batik. Banyak hadiah menanti pengunjung bermula 8 pagi hingga 4 petang. DJ Corner Terengganu FM pun ada di Karnival Kita Madani peringkat negeri Terengganu bertempat di Waterfront Kuala Terengganu. DJ Corner Terengganu FM pun ada. Pakai mari belakang dah, kita jumpa di sana.

Pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi hari ni. Hari kami dah hari ni kita ni. Hari ni berapa bulan dah hari ni? Hari ni 15 Oktober 2026 sama dengan 4 Jamadi Awal 1448 Hijrah. Terima kasih pada Kak Cik tadi yang baru saja dia ambil tugas tu dalam anggur inspirasimu. Jarang-jarang tapi ada, Kak Cik kata deh. Tapi hari ni juga jarang-jarang tapi ada. Awang pula seorang hari ni. Tapi tak apalah. Awang seorang pun tak apa. Hari ni jadi okey. Guna negara kita. Kita guna lah ke mana pun. Sampailah ke pukul 6 petang sekarang. Tapi jangan lupa pukul 4 petang sekarang macam biasa. Setiap hari kami kita ada cakap ulu. InsyaAllah bersama dengan tetamu kita lah hari ni. Hari ni bunyi-bunyi kata Pak Yah dengan Kak Cik ada hari ni. Kita jumpalah pukul 4 sekarang dalam cakap ulur . Okey, macam mana cuaca di tempat dekat kakak kita hari ni? Alhamdulillah kalau di bandar raya kita ni panas molek hari ni. Orang kata panas ceceng lagi ni. Tapi gitulah . Kalau hok yang rasa hok yang benda panggil kurang sihat tu, ramai orang kurang sihat dia ni kan awal lah kan. Mai semua hidung, mai sakit orak lah, mai denyut kepala lah, macam-macam. Jadi gitulah. Semoga ujian yang Allah bagi pada kita ni, kita pendapa ni kena redha lah. Jadi gitulah, kena cari jugalah tu nanti ni. Kena jumpa doktor, makan ubat, ikut hak aturan hak yang diberi gitu dah. Jadi kita mengharapkan semoga sayang kita, sahabat-sahabat, adik kakak kita, hak yang kurang sihat tu, moga-moga cepat sembuh, diberi kesembuhan seperti biasa dan diberi kesihatan yang baik, insyaAllah. Amin . Okeylah. Jadi untuk hari ni, benda apa awang pun bincang tadi, benda apa awang nak cakap-cakap dengan adik kakak kita hari ni. Tapi tak apa, untuk hari ni kita nak santai je hari ni. Jadi saya sayang kita hak yang baru saja dengar sama dengan awang hari ni, selamat petang lah . Okey, hari ni awak nak cakap ni pasal, kita nak cakap pasal benda apa ni? Kita nak tanya ni, tempat yang kita suka lepak ataupun bersantai. Mungkin saya sayang kita ni banyak tempat lah . Banyak tempat lah, macam nak ajak buahnya. Contohnya kalau sebut pasal tempat lepak ni, mesti setiap orang ada kegemaran dia, kegemaran masing-masing lah. Yang suka ada yang suka lepak dekat kafe sambil menikmati secangkir kopi dan juga yang duduk di tepi patah pun ada, menikmati angin laut dan sebagainya. Ada juga yang lebih suka duduk rumah. Duduk rumah, duduk bahagian atas sofa gitu. Ada juga sambil-sambil tengok-tengok telefon. Dia lepak juga ke guna dia panggil gitu. Tapi ikutlah, itu cara hak masing-masing lah tak. Tapi kalau ada kakak kita hak yang mana-mana, hak yang mana apa ni, kita sajalah kita nak tahu juga. Mungkin tempat-tempat hak yang dia kakak kita santai tu memberi kepada pendengar-pendengar lain gitu, ya sungguh boleh juga cari nak lepak sini. Gitu dah. Jadi saya sayang kita bolehlah atur ke WhatsApp kita macam biasa 010-344-6632. Dan awak buka juga talian kita, yang nak bersama-sama dengan awak kita, boleh telefon kita macam biasalah, dua talian kita 6235-330 juga 6238-330.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Cuba-cuba menanam membang jika hidup terus negeri. Maksudnya, tetap meneruskan sesuatu pekerjaan yang kurang berharga mungkin akan mendatangkan hasil kelak. Contoh ayat, dia terus mencuba perniagaan kecil walaupun keuntungannya sedikit kerana mungkin akan mendatangkan hasil yang besar pada masa hadapan. Ibarat kata orang tua-tua, cuba-cuba menanam membang jika hidup terus negeri.
0: Satu hari, satu peribahasa.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Okey, lebih kurang 5 minit lagi ke pukul 2.30 petang dah ni. Jadi gitulah, sebelum tu awal nak kabarnya, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Jadi pendapat ni saya kita bolehlah nak telefon kawan ni 6235330 juga 6238330. Kadang-kadang kalau kita pendapat ni fikir-fikir juga, dok, perlu ni semua hot tempat yang kita nak santai, kita nak lepak tu tempat yang mahal, tempat yang mewah, megah dan sebagainya tau. Tapi rasanya kalau cukup dengan membuat kita rasa pendapat selesa macam ni orang kata sebagai tepat lah, orang kata untuk melepaskan sekejap kesibukan kita kerja ataupun belajar tau, dan orang kata meluangkan masa bersama-sama dengan orang tersayang, bersama dengan kawan, bersama dengan siapa sajalah yang kita senangi kan. Okey, kita ada panggilan kita ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Habis buat gori kita habis hari ni. Kalau putus dah. Hello, Bi. Habis telefon mula, Bibi. Putus, Bi. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum,
0: Awang. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Mas ke?
2: Yes, saya.
0: Allah, Bi putus tadi, ha. Mana, Mas? Kalau-kalau kita ni lah, kalau kita bersantai ni, tempat yang paling, apa tu, tempat mas suka lepak lah, kat mana agak-agaknya?
2: Biasa
0: hari
2: minggu lagi
0: tengoklah
2: kita
0: tapak-tapak
2: tu je.
0: Biasa lepak patah je lah, satu tempat patah je lah.
2: Kadang
0: di jalan mau saing-saing gitu lah. Tempat lepak dia banyak-banyak juga. Kalau biasa-biasa satu tempat hok yang biasanya ha.
2: Hok yang biasa.
0: Patah.
2: Patah
0: Ali.
2: Aduh.
0: Patah hari dekatnya jauh lah. Ingat dia lepak patah situ. Mana kita tahu pergi makan. Pergi makan-makan. Biasa kalau pergi duduk di patah tu, makan-makan je. Kata orang lepak-lepak sembang gitu je.
2: Lepak-lepak.
0: Masa saya
2: tu tengok
0: apa. Menghirup. Apa tu? Pergi
2: tinggal-tinggal dekat bandar-bandar.
0: Ambo.
2: Tinggal-tinggal haji je dah tak kena pun. Sambil-sambil pergi tinggal-tinggal kat wajah pergi situ, pergi je lah.
0: Sambil-sambil kata menghirup udara segar lah. Itu patah kan.
2: Jangan dekat wajah-wajah air ke, kepuk-kepuk ke gitu lah.
0: Lepak panggil situ eh. Bagus lah. Yelah. Orang kata pertambahan minda. Orang kata
2: nanti mana? Ada rumah je. Ya.
0: Orang kata betul. Orang kata pergi makan angin kat situ tau. Kalau duduk tepi patah dengan gemuluk, orang kata buat apa? Makan angin kata. Boleh kata gitu? Mami suap gitu?
2: Duduk kau lah.
0: Duduk kau? Dengan gemuluk, dengan gemuluk kata buat apa? Makan angin.
2: Nanti orang kata benda apa gitu dengan gemuluk-gemuluk.
0: Dia kata makan angin. Yelah.
2: Maknanya makan tidak semestinya kita dengan gemuluk.
0: Yelah. Orang kata saat-saat. Gitu lah.
2: Gitu lepak-lepak. Lalu dia ambil angin. Hilang. Boring kata orang.
0: Yelah.
2: Kita
0: tenang. Release tension orang get out. Okay. Terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Okey, kita cuba sekali lagi ni. Panggilan kita. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Salam. Allah mujur lah habis telefon mula. Gua ni, line tak ada ke gua ni?
1: Tak tahu. Daripada pagi tadi lagi sini masih ni.
0: Yelah. Nak gua ni dah.
1: Dia bangkit kerja bu.
0: Sakut kerja bu. Dah gua kalau abi pula gua ni hok tempat-tempat biasa-biasa hok yang abi biasa gi orang kata orang muda ni katalah lepaklah. Kalau kita ni santai-santai jelah ha.
1: Santai-santai gini kalau seorang kalau abi ni kalau ada ruang di patah dulu lah tengok. Suasana mungkin dapat sesuatu
0: ilham betul.
1: Kalau lepas biasa lepas paisa tu ajak geng pergi kedai lah dan sekejap-sekejap bincang masalah rumah lah.
0: Kadang-kadang
1: kita orang tua ni nak pergi sahabat bukit je orang dah nak pergi mandi-mandi air sungai sejuk jadi itulah tempatnya.
0: Mana yang buat lain panah lah. Kalau air sejuk ni kalau air sejuk ni mandi kolam air panah lah.
1: Pergi dah di Ulula jauh kan.
0: Ya.
1: Ulula tu dekat dengan kampung untuk kita dah tapi jauh Ulula tu. Air panah Ulula tapi sekarang ni dia baik boleh semula ni comel kita pergi sekali lah.
0: Boleh juga. Pergi berenang minum tau.
1: Boleh asyik kita ajak Yoti pergi.
0: Ajak air semua lah. Ajak Sidi semua.
1: Sehat lah.
0: Air malam ni adalah air tugas lah malam ni.
1: Kita doa-doa adalah maya-maya aja insyaallah.
0: Insyaallah insyaallah. Terima kasih banyak.
1: Okey, selamat tugas.
0: Terima kasih bi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benda apa ni awak baca jap gilah benda apa ni WhatsApp kita ni tapi yang ada ni yang mula-mula tapi tak apa awak baca mula-mula dulu ni. Hidup kapur nama ni kalau kita pergi lepak kata atas lambur rumah jirang. Belang-belang sembang tanya kabur tanya benda apa ni kalau ada rezeki dapat makan pakat makan dapat makan-makan katanya sementara nak tunggu ke garik. Tenang kerja tau.

0: kecil bagi kita, besar bagi mereka. Ada yang menarik nafas lega. Ini yang kita dapat.
1: Kalau ditanya apa yang kita dapat lah, jawapan ringkas dia adalah belanjawan baru ni 2027. Sebenarnya kita, orang kata, kita dapat serampan dua mata lah untuk kebun kecil. Satu yang pertama, untuk pemulihan kebun getah, dan yang kedua adalah talian hayat dari segi ekonomi lah, ekonomi kebun kecil kan, melalui sutikan dana. Pendapatan apa ni, bagi penoreh kita yang bergantung pada getah semata-mata ni. Secara umumnya, peruntukan yang kerajaan pusat bagi adalah sangat positif lah, untuk memastikan tiada perubahan kecil kita yang tertinggal lah dalam pembangunan ladang, terutamanya ladang getah lah, dan juga dari segi keusahawanan.
0: Encik Zulkifli Saleh, pengarah RISDA Terengganu.
2: Okey, Leni ni ada pukul 2.38 minit pesanah ni. Jadi kita dalam konti kita sibuk sikit hari ni pasal kita nak test line ataupun benda panggil uji suara tau. Uji suara untuk seleksi hari Ahad ni. Ayatif penerbit tau. Ayatif penerbit ni. Kita sahaja nak tengok.

nak dengar suara awang ni, dak itu. Kita cakap. Okey, awak nak baca ni WhatsApp daripada sesayang kita ni. Antaranya Mochi Pudarusa katanya, tempat yang kita tempat yang kita lepak adalah tepi sungai, tempat healing semua katanya. Gitulah Mochi, biasa kalau dia atau WhatsApp ni memang dia kata healing semua tepi sungai tau. Okey, kita ada pausuk Gombrih ni, dia katanya, salam untuk awang, kena tempat yang sesuai, tempat yang sesuai untuk tenang fikiran, pantai. Apapun dalam hutang, dan hutang memang katanya memang dicari tenang lah, tak sama macam ke patah, bagi saya lah katanya. Yelah, setiap orang kan lain-lain kan tau. Okey, lagi siapa lagi ni? Oh, ni opah tadi ni. Oh, opah yang awak tanya dok kabur nama tadi ni, opah yang atur ni. Opah kata dia, kata hok yang tadi lah, hok yang dia lepak umur dia jirang diri lah hok tadi ni. Tapi awak baca dah tadi ni tak? Okey, baik. Jadi kita nak dengar lagi lagu, lepas ni kita sambung lagi lah. Untuk talian kita sekejap lagi, talian dah, pasal kita nak test suara sekejap untuk dalam seleksi kita untuk hari Ahad ni.

0: lain. Dengar tak Terengganu punya suara?
1: Dengar tadi saya dengar.
2: Terengganu ada sini.
0: Terengganu okay. Dengar tak yang daripada apa negeri lain?
3: Dari Terengganu, Sarawak.
2: Oh Sarawak dengar.
0: Dari Sarawak dekat Mutiara dengar tak?
2: Mutiara ada.
1: Mutiara FM?
2: Okay dengar.
0: Ya okay, Sarawak. Okey.
1: Okey.
4: Oh Sarawak, Terengganu dengan Mutiara.
1: Terengganu dengan Mutiara. Okey.
2: Okey.
1: Assalamualaikum Terengganu FM.
2: Waalaikumsalam. Ya. Yeah. Bersama Awang dekat.
1: Ya, yeah, saya Aziz.
2: Ya. Yeah.
1: Ya, apa khabar? Saya Aziz Mutiara FM.
2: Khabar baik dari Terengganu FM sama dengan Awang gini dalam segmen Gigi Okey Guana Gamok orang kita.
1: Okey.
4: Hujan ke Terengganu?
2: Orang Terengganu kata panas dering.
1: Panas dering.
2: Pasal panas tu kita kena
1: panas lilit.
2: Kan panas lilit. Pasal panas dering tu kita
5: jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ni, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
6: Okay guys.
5: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Saya masih dengar suara lagi.
2: Okay. Semua dah okay ke?
7: Anyone will respond.
1: Kita dah dengar. Kita dengar Terengganu FM. Kita dengar Sarawak. Kita dengar kan?
2: Terima kasih untuk apa rakan-rakan teknik kita di Terengganu lah. InsyaAllah kita jumpa pada hari Ahad nanti ya.
1: Ahad nanti bersama-sama dengan DJ Bambam.
7: Kita orang DJ Lin dengan DJ Andy.
2: InsyaAllah kalau di Terengganu InsyaAllah bersama dengan Sidi dan juga Ayi. Yidi namanya. Kalau digabungkan namanya.
1: Yidi.
2: Sidi dan juga Ayi. Okey. Gelak dia. Begitu je.
3: Dah kan rasanya. Boleh kita kembali on.
2: Dah. Okey.
1: And one. Maksudnya dah okey tak dengar respon apa-apa ni. Kita bertiga aja ni.
3: Kita kena buat keputusan bertiga ke?
1: Macam mana teknikal?
4: Kenapa okay, dari N1?
3: Okey lah.
7: Teknikal Sarawak okey.
4: Dari N1?
1: Baru dengar. Kita menanti.
4: Okey nanti menunggu. Untuk tiga-tiga ni hari Ahad tu.
7: Ahad, okey.
4: Tajuk berkenaan dengan barang kena mengena dengan belanjawan baru ni.
2: Tajuk belanjawan okey.
4: Dia nak belanjawan, mungkin boleh kupas ke apa-apa yang kena dengan negeri masing-masing lah.
7: Dia perlu ni je lah. Talking point ke macam mana?
4: Tajuk pun talking point lah. Awak ulas kot dekat daerah negeri. Sebab
7: ulas negeri punya
4: sampai
7: lah.
4: Beberapa bulan ni dia berkenaan dengan belanjawan dia.
7: Pasca benar.
4: Mungkin dari sudut apa Sara yang dapat 200 juga. Mungkin berita gembira untuk penerima apa nama bantuan apa yang Sarawak kan, yang bantuan
7: kalau yang JP kan.
4: Yang apa bantuan tiket penerbangan untuk pelajar tu kan?
7: Tiket penerbangan pelajar tu.
4: Okey boleh. Pulanglah.
7: Okey.
4: Nanti gambar boleh share dalam grup ya.
7: Okey boleh.
4: Okey.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih. Jumpa lagi
7: insya-Allah. Terima kasih. Bye.
2: Bye.
1: Bye. Assalamualaikum.
2: Salam. Waalaikumsalam.

0: Okey, Lenny, kurang 10 minit lagi ke pukul 3 petang dah. Tadi kita ada uji suara tadilah untuk dalam seleksi untuk hari Ahad ni lah. Jadi, benda panggil, kalau awak dengar-dengar tu, abaikan je lah. Okey, masih lagi dengan awak hari ni, seorang hari ni. Okey, jadi gitulah, kita nak baca WhatsApp. Kita baru saja buka dekat TikTok ni, ramai juga sayang-sayang kita. Terima kasih untuk Zahra Haik, Zahra Abi pun ada. Ramai masuk ni. Kita ada Mira, kita ada Ginola. Betul eh? Dengar tadi Abi kata ni. Lepas tu Poji ada, terima kasih. Kita ada lagi sayang-sayang kita ni yang baru aja atau dekat WhatsApp kita ni. Kita ada Kak Mona. Kak Mona, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, biasanya nak tenangkan fikiran, biasa ikut anak kita ni. Gitu. Banyak tempat menarik situ. Nostalgia masa kerja dulu. Oh, dia cara Kak Mona dia dia benda panggil dia memori. Betul? Dia kalau lepak-lepak ni kita tengah masa dulu-dulu tempat kita kerja, tempat kita kasih, kan? Macam-macam lah. Dia duduk di tepi tasik dapat melihat air jernih membiru. Tenang fikiran deh. Betul tak? Okay, terima kasih untuk Kak Mona. Okay, kita ada panggilan. Okay, halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, ni Wawa.
1: Ya, saya.
0: Wawa pulak mana, Wawa? Tempat lepak ataupun santai yang biasa Wawa pergi lah.
1: Pagi tadi saya lepak hospital.
0: Oh, gitu je?
1: Tak, hospital ini saya tak pernah hayat makan ubat. Banyak kali hari ni saya makan ubat. Banyak bisik.
0: Ni tempat-tempat biasa wagi lah biasa.
1: Kita hanya pergi kat Batu Bubuk tu yang ada kereta kuda, yang ada zaman kanak-kanak tu. Tak ada banyak-banyak duduk, banyak makanan ni.
0: Biasa wagi dengan ramai ke, wagi seorang ke, buat ni, Wah?
1: Kalau saya ada mood, saya pergi 2-3 orang. Kalau tak ada mood, saya pergi seorang.
0: Oh, pakai mood-mood gitu jugalah. Mood terlalu on begitu.
1: Kalau ada fikiran saya tak tenang, kalau saya nak tenangkan fikiran, saya pergi seorang lah.
0: Lebih baik lah.
1: Lebih baik kita boleh fikir macam mana, macam mana tengok budak-budak main. Kadang suka-suka lah, kadang beli makan, lepas tu pergi duduk pantai gitu lah.
0: Kalau ramai-ramai ni?
1: Kalau ramai-ramai, okeylah lah.
0: Okeylah. Lah nak kat garik dah.
1: Lepas nak garik berlucuk tu, kita balik lah. Balik dah. Kita pergi awal mula-mula. Kalau panas, kalau kita pergi tempat duduk dekat taman kanak-kanak dulu. Ada kereta baru nak pergi pantai buat makanan. Tapi saya masih lepak dekat pantai.
0: Ya.
1: Rasa kalau kat pantai, saya tengok pantai tu, ombak dia, rasa ketenangan tu cepat hilang. Kalau saya rasa macam kita susah hati ke, sakit hati ke, saya pergi pantai.
0: Menghilangkan stres lah
1: Menghilangkan stres.
0: Ya. Okay, baik-baik, terima kasih, Wah.
1: Sama-sama. Salam.
0: Okey, lagi kita ada sayang kita ni. Abi kata Abi masa muda dululah, kalau masa free cari lubuk ikan ngai katanya. Sambil-sambil saya santai lah, lepak gitu lah tau. Tapi ngai ni tak boleh cakap, bising-bising tau. Dia cakap wow, ikan lagi tau. Umi katanya, Waalaikumsalam. Wan pun ada. Kak Mona, makasih. Ada Syaiful. Lagi Rahana pun ada. Lagi kita ada siapa ni? Kak Agoh kata, kenapa ni Kak Agoh ada nota suara? Okey, kita dengar mana Kak Agoh. Kita tak boleh main dekat not Kak ni rasanya. Okey, kita tak boleh main dekat sini ni, tapi tak apalah. Okay, kita cuba kejap lagi dah. Lagi kita ada Kimi Batu Akik juga katanya, salam selamat berkonti untuk awam petang kami ni, tempat yang tenang santai semestinya kat air terjun. Kimi kata dengar apa ni, kicauan burung di ruang air terjun yang mengalir hilang seketika masa air batu mirau. Tenang je bila kita dengar air di ruang air tu bunyi bunyi gitu kan. Okey, panggilan lagi ni. Hello, assalamualaikum. Hello. Okey. Hello,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Allah lewehnya lah. Awang gitu je lah. Nak kata sehat ni sehat jugalah, alhamdulillah. Betul. Tapi ada sikit-sikit lagi lah. Hidup mesem gitu lah. Ada lagi.
2: Ini musim gini ya, Teh. Sebab musim ni kan musim jelbu ni kan. Semua orang tak sehat belaka.
0: Musim ni apa panggil?
2: Jelbu.
0: Jelbu. Kejelobak ke jelobu?
2: Jelbu.
0: Jerebu. Cik sebut jerebu.
2: Jerebu.
0: Lain sikit bunyi.
2: Mati pun tak sehat.
0: Oh, dah sehat juga?
2: Tak sehat ni. Dah ugok ni kata.
0: Belah-belah nak ugok pun. Oh, gila. Masalah kenapa sekarang orang panggil? Sekarang ni?
2: Masalah. Lagi patah.
0: Duduk
2: patah.
0: Duduk patah? Jual ikan kali ni?
2: Ha?
0: Jual ikan ke?
2: Jual ikan ni. Makan-makan
0: angin. Makan angin. Santai-santai di patah lah.
2: Mana santai-santai di patah. Masih banyak di patah. Patah Teluk Tapang. Patah Batu Buruk.
0: Biasa pergi. Biasa pergi seorang lah naik motor.
2: Dah. Pergi dengan anak lah. Pergi dengan anak. Lucu-lucu lah maknanya.
0: Gendong lah.
2: Leseng
0: ingatkan mah pernah pergi seorang.
2: Mana dah pergi jalan seorang, mana boleh jalan seorang, mah takut.
0: Ya mah takut pula.
2: Yalah. Takut juga jalan seorang ni. Ramah sangat beraya ni, ramah kata leni boleh.
0: Tapi tak apalah, asalkan bahagia tau.
2: Asalkan bahagia.
0: Asalkan
2: tapi
0: bahagia.
2: Duduk, macam pasal orang tua ni suka. Kata duduk orang ramah.
0: Ya.
2: Duduk orang ramah kata. Bawa makanan rumah. Dah beli makanan.
0: Ni pendapa ni Mahir. Ni pendapa ni namanya salah seorang dekat WhatsApp kita lah. Dia nak kenalan dengan Mah ni. Namanya Maharani.
2: Ya ke?
0: Dia kata dia suka Mah sebut jerebu. Cuma sebut sekarang ni cuaca ni keadaan apa?
2: Jelubu.
0: Jelubu, okey. Nak guna mah ni gitulah. Mah ni buat dah. Maharani.
2: Jadi masa tadi, dia tadi, jangan sebut tadi, gitu.
0: Yelah, jelubu. Jerebu ke?
2: Jerebu.
0: Dah, nama Mahir. Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. RM20 juta disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Kemana kita? Jom ke Karnival Kita Madani peringkat Negeri Terengganu bermula 16 hingga 17 Oktober 2026. Kemuncaknya pada hari Sabtu 17 Oktober 2026. Macam-macam ada. Kita ada senam aerobik, pemeriksaan kesihatan, pameran agensi, ada pertandingan dam, pertandingan gusti lengan, pertandingan mewarna kanak-kanak, kuis kenegaraan dan juga cabutan bertuah. Kembali mengimbau nostalgia dengan pertandingan sukaneka, tarik tali dewasa, main bola dalam sudut dan bola sepak berkain batik. Banyak hadiah menanti pengunjung bermula 8 pagi hingga 4 petang. DJ Corner Terengganu FM pun ada di Karnival Kita Madani peringkat Negeri Terengganu bertempat di Waterfront Kuala Terengganu. DJ Corner Terengganu FM pun ada. Pakat mari belakang dah, kita jumpa di sana.
3: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
4: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
3: Topik ringan.
5: Where sports meet science.
3: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
6: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
3: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Okey, 3-8 minit dah ni. Jadi okey, Guana Gamuan kita untuk jam kedua lah ni. Sebelum tu, awak nak khabar jugalah keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Okey. Lagi boleh keluar-keluar lagi kawang ni 6235330 juga 6238330. Kita nak baca WhatsApp daripada sayang-sayang kita lagi ni. You Kalanstor. Salam awang katanya. Cara saya nak tenangkan fikiran dengan mendengar Terengganu FM. Mendengarkan radio, terutamanya Terengganu FM. Oh lo siap apa ni. Terima kasih banyaklah kerana terus menjadi teman setia anda. Kadang-kadang betul kok, kadang-kadang tu kita rasa banyak tenangkan diri, kita rasa santai-santai je, kita kenapa ni dengar radio kan. Radio pun main keperanan juga ni. Menggasa Yati. Yati kabur mana dah tahu ni. Kita ada siapa ni? Kak Noh Dungung. Kak Noh Dungung katanya salam untuk awang. Katanya kalau Kak Noh seorang je nak tenang, duduk senyap dalam bilik kebar. Ambil. Rumah kita ni ada juga bilik kebar. Jangan sabar beku, sudahlah katanya. Duduk bilik kebar. Muhabang ada kot 3 bilik kebar Muhabang. Okey, lagi siapa ni? Lagi-lagi. Okey, Abi, terima kasih Abi bagi info kita berkongsi sama ni. Dia ada atur gambar ni. Madu, batu dia letak. Kenapa panggil? Bawang tak? Okey. Okey, panggilan lagi ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yeah. Awang ni tahan nak batuk ni.
1: Awak comel seorang hari ni.
0: Awak comel seorang lah hari ni. Tadi Kak Cik tengah pagi tadi dah Kak Cik.
1: Kak Cik hari tadi dah. Dah awak mandat dah cakap ulu lagi. Awak mandat dah cakap ulu lagi.
0: Boleh lah, kita gohik-gohik slow-slow. Biasa dah kan awang ni kan?
1: Biasa dah. Tapi ni kokok kat lidah tu.
0: Oh, kena kokok sikit lah. Dah baji?
1: Amba kalau nak tenang fikir. Amba balik kapur naik tau ke usia.
0: Ingat kan boleh tenang yang balik Kuala Berang cakap awal ulu.
1: Baru minggu lepas ke Kuala Berang.
0: Buat apa?
1: Makan angin.
0: Jadi berapa ni pernah abaji pergi sasatan lepak dekat Bukit Besar lah.
1: Ambil gini. Hari main di Bandung buah-buah tu. Main ada di ulu tu kat air terjun ke mana ke buka bukit ke apa. Nanok gitu.
0: Tapi banyak tempat jugalah abaji pergi tau.
1: Banyak
0: tempat juga. Okey, tapi tak apa.
1: Dah guna
0: setahun sedap-sedap kayak ni. Dah tahulah sedap-sedap. Kalau dah sedap, Abang Ji nyanyi lah. Senang.
1: Menyanyi
0: saya. Abang Ji nyanyi lah. Sedap. Dengan Mak Ji dia. Give so tu. Daripada atas sampai ke bawah golek.
1: Dari atas sampai ke bawah. Balik rumah.
0: Beres baji. Mungkin mengaguk ya baji ni. Okey. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Itu bang baji ni. Okey, lagi sayang-sayang kita dekat TikTok ni. Ramai dah ni. Kita ada IDK katanya. Kalau nak tenang tengok back duit katanya. Baik. Ha. Tu juga dah. Pendapa ni lagi-lagi. Yang tetap sekali terima kasih. Kita ada Madu Lebah pun ada. Syasha pun ada. Okay, terima kasih. Lagi, selagi panggil lah. Belum nak dengar lagu Nustang ni. Amat nak dengar lagu Nustang ni. Hello. Assalamualaikum. Hello.
2: Assalamualaikum, Wangi.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar?
0: Mari dah. Alhamdulillah, sihat. Sihat-sihat gini lah batuk-batuk gini ha.
2: Sihat ada orang kata demang.
0: Eh demang lagi sikit-sikit ni ha, ada lagi. Orang kata sihat-sihat 100% duduk lah ha.
2: Ya, bagai yo tu.
0: Ni pun nak batuk-batuk lah ni. Kalau kalau terbatuk di udara tu minta maaf banyak lah deh. Ha. Yeah. Yelah. Mana boleh leweh pun gini ha. Dok go lah ya mai. Dok go. Kalau apa ni kalau pegat copong go ah.
2: Ah pegat copong go ah.
0: Hmm. Pegat copong go leh.
2: Go ah.
0: Ya ya. Okey. Apa nama ni? Nak nak kabar apa tu?
2: Ya kabar ah, nanti kabar. Ni atau bubuh
0: ah. Ha? Betul buku. Santai-santai je lah. Biasanya kat kali lagi kalau pergi tempat yang nak tempat lepak ke tempat santau budak-budak leni panggil tempat lepak lah.
2: Eh, leni dok gigih bang. Kau jangan malu dulu, jangan muda-muda dulu bang. Gi bang.
0: Gimana?
2: Gi batu buku bang. Bukan gi sorang.
0: Ha.
2: Gi ramah-ramah. Jalan kaki bang, gi bang.
0: Memang jalan kaki kau jangan tangga ya, pula. Ha, dah.
2: Bukan. Dia naik-naik bas lagi. Lagi tapu rasting tau.
0: Ha.
2: Lepas tu naik musuh enam bang.
0: Ha.
2: Lepas tu pas tu jalan kaki siapa batu ugu.
0: Hmm.
2: Kagoh lagi tu kagoh.
0: Yelah. Kaleha kan. Dah ni pun boleh je lepak-lepak dekat ni kat Patah Miami. Oh, kat rumah dekat Kaleha.
2: Aneh.
0: Tenggak situ kau. Oh.
2: Kaleha ada jalan sekarang ni orang.
0: Ya. Yeah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kakak ada
2: jalan.
0: Kalang-kalang
2: nak pergi mereka tidak ada jalan. Saya tidak
0: tahan
2: ni kakak ada jalan. Hmm. Kurang umur dia sebutir.
0: Ha?
2: Nak
0: kurang umur
2: nak
0: sebutir. Oh. Dia
2: putih
0: lagi. Nadia kata mendapat kalihan nak jadi Mak Saleh katanya. Nak jadi putih tu lah.
2: Ha,
0: nak jadi Mak Saleh katanya. Duduk di rumah ha, putih.
2: Lebih Mak Saleh lagi.
0: Allah. Okey, terima kasihlah Kak Lehar. Gua selalu.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.

kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Eh, suka lah.
1: Ni siapa suka?
0: Bukan aku je gue. Baru ni ada reba teksi.
2: Tak ada masa cakap. Aku tengok muka
0: bu. Reba teksi, mari berhenti minum air kedai aku. Suka sangat dia.
2: Dia buat apa?
0: Reba teksi. Pasal ni lah, tahun depan boleh RM1,000. Boleh semua lah. Dipanggil one off. Bukan semua sekali tu je.
2: Dia dapat duit lah juga.
1: Bukan reba teksi sahaja. Reba teksi maksud dia kereta, bawa kereta sewa lah.
0: Oh, boleh juga.
1: Ni dia bas sekolah mana boleh.
0: Tapi nak berdaftar lah cikgu ni dah. Ada lesen berdaftar dengan syarikat tu.
3: Yalah, lepas ni ni kita nak kaya tau. Orang cloud, orang cloud tau. Orang cloud lama ni bisi bangun minyak DC mahal-mahal. Lepas ni di bawah bajet baru ni tau. Minyak DC wakil cloud tau. Dia jual dengan harga RM1 65 sen liter. Jadi lepas tu dia kalau dah ikan, kalau dah ikan di cloud, dah ikan tau. Dia boleh bulanan, pendapatan bulanan kacang batu dia RM300. Jadi kita harap
0: ini api-api aboh kan.
3: Kita harap kita agak orang kelau-kelau tau. Jangan jual ikan mahal sudah.
0: Mana kerajaan tunuh pulak kalau
3: mana walau ikan banyak pun boleh kau RM300.
1: Jadi nak ikan murah, nak makan ikan giri pun.
3: Kita nak kalau boleh ikan layar awak RM12, RM13.
0: Mu nak murah sama?
3: Boleh alok
0: lah. Mu dah tahu rokoknya kan orang pergi kelau tu.
3: Kelau dah. Kalau dia gini, kalau RM13 awak walau dia ada kak nelayan hampir kanan tau. Tak kira lah Puan Mak kat Puan Mak tau. Pablah yang bagi RM300.
0: Untunglah. Boleh lah jaga kebajikan bukan benda. Sebab kalau mana orang-orang pergi ke laut ni, dia musim kan kau. Kalau pihak boh, pihak terujuh ni, pihak musim boh ni.
3: Tapi kita nak nasihat saja lah. Kita bukan nak jet kajian. Minyak sikit 65 sen tu tau. Jangan guna untuk letak dalam jeep pula.
0: Anda mu.
2: Aduh. Bu cakap pasal nelayan dah. Aku waris aku dia pesawah, dia tanah padi.
0: Tanah padi.
2: Oh, aku dengar cerita dapat juga tau bantuan. Dia pula ada dekat 2 hektar sawah tu. Besar kayu aku ni. Tapi dengar cerita pula kacang nak bagi ni tau bantuan 4300. Sekta.
0: Ya Allah. Maklum sajalah kita fahamlah kita orang-orang yang terlibat dengan ini. Kos belaka.
2: Woi, bahaya.
0: Kacau itu ini
1: nak
0: minta tolong
1: orang. Aku dah sebut-sebut dia. Mereka ada ayah.
0: Ayah ni pula.
1: Kita panggil Kak Ayah. Kan dulu kan dia kerja keting kan. Keting kat rumah aku tu kan. Lepas tu dia ni jadi rela lah ni.
0: Rela ke pujuk.
1: Kan dulu kan dulu dia naik juga kan. Dulu 8 hias jang. Dia ni 9 hias jang.
0: Okey tu.
1: Dia rela bomba batu wang, suka rela poli, tanah awang, suka rela pertahanan, tanah awang.
3: Kita tak mau jadi rela, kita jadi boh rela.
1: Boh rela penyelia dia pun naik juga. Jadi RM10.80 sejam.
3: Kiri kanan kiri kanan kiri.
1: Kalau ingat-ingat ke pakar-pakar gitu, kawak lalu.

0: Okey, se-3:34 minit petang ni kita nak dengar nota suara Kak Aroh. Ni barulah kita tadi tadi jeng sikit. Ni baru okey eh.
1: Assalamualaikum. DJ
0: Salam.
1: Abang. Selamat petang.
0: Selamat petang.
1: Selamat bertugas abang.
0: Ya.
1: Kalau beritahu ke abang, kalau hari Jumaat tu lepas-lepas asal tu Kak Roh pergi rumah mak Kak Roh jumpa adik-beradik, sembang-sembang, minum petang situ. Lepas pergi rumah mak Kak Roh tu, pergi rumah anak dekat Cik Ijoh tu, pergi makan burger dengan anak menantu. Sebab dia orang meniaga dekat Cik Ijoh tu, meniaga Syaki burger dekat Cik Ijoh orang. Kalau awak nak makan, pergi je lah orang dekat Cik Ijoh tu. Syaki burger awak cari, jumpalah tepi jalan tu. Okey orang, waktu je Kak Roh nak beritahu.
0: Yeah.
1: Maaf banyak orang. Selamat bertugas orang, sampai pukul 6.
0: Okay,
1: bye orang. Assalamualaikum.
0: Salam. Gigi sahaja gigi mitok no burger. Gitu. Lebang biji mata. Baru tahu. Kita apalah. InsyaAllah ni. Pendapat lagi. Kita ada siapa ni? Pak Usok. Pak Usok katanya pergi makan ICT. Makan habis. Pergi makan ICT. Makan habis balik lah. Balik-balik pasal tu balik rumah. Memang lah. Orang nak hidup situ. Pak Usok kok. Lagi kelakor lah Pak Usok ni. Cik Ngoh mana? Cik Ngoh mana? Aku salang awang katanya. Cik Ngoh tengok si kembor tenang hati Cik Ngoh ni. Yelah. Ada setengah tu. Apa ni? Santai-santai tengok. Cucu tau. Gitu. Okey, kita ada panggil lah. Okey, panggil lah kita. Hello.
2: Hello. Assalamualaikum.
0: Ya, aku salang. Lewat Mek Timur masuk.
2: Kau boleh maksimum dah.
0: Bunga kembang tak?
2: Apalah pun remang tak remang.
0: Bunga kembang tak ada?
2: Oh, bunga kembang. Dengar remang tak lagi. Ada bunga kembang.
0: Ada bunga kembang eh?
2: Oh, ini susah tak mahu main kutik.
0: Allah. Maksimum tak kabar.
2: Eh, tapi tadi oh, benda Abang Haji kata pergi healing mana atau kipso.
0: Oh, warna apa tau?
2: Abang Haji Amin nak kabur sikit. Sebab aku tahu Abang Haji dengan pada-pada orang hari naik kabar kipso tu. Kalau lalu kot belakang tu hok denar je lah. Maksudnya hok dah naik kot
0: Trekking bodoh. Hiking lah.
2: Kakak hiking tu. Lenin bukit besar yang ada tuang sikit lah tu. Mr. Z lenin besar sangat tu.
0: Kan
2: kecil pala-pala turun nak turun. Main kata kalau kot jalan tar tu laju nak turunnya. Kalau main kabak kot belakang tu nak turun susah apa tadi.
0: Oh yelah.
2: Sebab
0: kaya bukan
2: apa tu dia audition apa nama. Gambar tu lah dekat pulak dia ambil video tu.
0: Is ekor lah.
2: Kera besar tu ada tu. Kena kot seorang mana kena dikebat. Tapi dambak lah. Tapi hok cik Zay tu. Faktu tu. Besar tu.
0: Yelah. Hati-hati
2: lah. Kena hati-hati lah kalau orang naik bukit so tu.
0: Yeah.
2: Ada tuang lah ni tu.
0: Kena pergi kat lain. Kena hiking lain lah kat lain lah.
2: Sebab geng-geng berkata benda security baru bertugas di situ.
0: Kak Cik hiking mungkin papir ni je Kak Cik.
2: Tu lah kata. Ni ambil kalau puan-puan. Kalau bos malam hiking ke apa ke. Kadang kami bertiga serangkai ni. Mak wonder dengan orang rumah ni. Orang lagi gila tengok air pastal lah. Macam-macam lah kata buat aktiviti-aktiviti santai ni.
0: Tengok air pastal.
2: Tengok air laut. Kadang-kadang lalu kot laut. Lalu kot broberis yang semua tu. Kadang-kadang dia punya bawa kereta tu. Tumbik pada tegur. Sampai ke stiu lah. Kena molek lah. Tapi kalau kena puas-puas sangat rumah ni. Dia pakai nukang rumah ni.
0: Santai-santai jauh pas stiu tu.
2: Laju-laju. Abang kalau ambil skak dia.
0: Ya. Kalau lajuk sampai ke Kota Baru tu. Kau.
2: Tu kata. Tu belum bawa mu amba dengan tu amba. Kalau duduk dua-dua tu you tidur. You silik-silik mata sampai Kota Baru.
0: Ambil. Beli dodol lah tu lah.
2: Sebab tu tu tengah duduk aru angat tu bila nak pergi jalan pulak tu.
0: Apalah ada masa boleh dah tau.
2: Tu kata ada masa.

0: ada pulusnya, boleh lah kata.
1: Yeah.
0: Tapi ni pun lekat nak jalan lebih kurang lah ni. Cuaca tu nak comel sikit.
1: Rebu je lah. Dan ni orang, apa ni, rebu ni kadang-kadang kalau orang yang alahang-alahang ni, dah disikit batu, je dah benda-benda ni tau. Batuk, gitulah.
0: Kalau orang yang ada masalah pernafasan tu, yang dia ada rasa empuk asma semua tu, kena ingat lah. Nak keluar tu, kalau mustahak tu, ya boleh keluar. Kalau tak ada mustahak sangat
1: betul,
0: tu, baik kita duduk di rumah,
1: tarik
0: waktu ni.
1: Kalau nak ada ni, kena pakai pelitup muka dia lah. Pakai topeng, pakai mask.
0: Kalau nak order, order lah buka secara online.
1: Okay.
0: Tak ada biar buka.
1: Kak Goh.
0: Lebah biji mata.
1: Tak pergi makan je lah. Makan kat burger. Ha. Tapi insyaAllah, Kak Goh dia dah pergi kena wang.
0: Tapi Kak Goh, kalau nak belanja wang, dia tak boleh burger setekak. Dia burger hidup setekak.
1: Ish, tak ayah setekak. Ayah dah ayah pun.
0: Burger dua tekak setiap wang.
1: Ya? Yeah?
0: Burger hot dua tekak tu.
1: Wah, wang bakal lima tekak.
0: Besar mana mulut.
1: Besar mulut.
0: Aduh, aruh lah.
1: Oh, sampai ke cendering, ya?
0: Tak betul, kata. Burger ni aku.
1: Terima kasih, yo.
0: Ya, yeah, sama kita. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Kita ada lagi ni, kita ada Zahar Gajah Laut Kuala Lumpur ni. Katanya Zahar, katanya dengar melalui RTM Klik. Terima kasih lah kerana dengar semua Tegur FM melalui RTM Klik kita ni. Ni masa tengah kerja ginilah nak iling-iling, katanya dengar JJ okey, suka seorang katanya. Yelah roh. Tapi gitulah. Tapi tak suka mana lah awak duduk seorang ni. Kalau dengan Kak Cik tu okey juga roh. Kak Cik ni orang-orang cakap ke Kak Cik pula. Cik Ana yang MBA katanya salam untuk awang, katanya salam untuk tugas. Biasanya kalau hari Minggu ni gitar Sik Puteri bersama dengan keluarga lah, tengok keindahan Tasik Puteri, Bukit Besi. Lama awak dah giri ni. Dulu-dulu masa kenapa kolor-kolor tu aja juga lagi giri orang-orang situ tak. Dan kadang-kadang kalau anak-anak balik semua pergi patah seberang sebuah pitasang, dah pun patah teluk lipat katanya. Tapi banyak banyak duduk rehat kat lambu depan rumah ni je katanya. Yelah, santai-santai, malah nak pergi jalan-jalan jauh, duduk atas lambu tau. Tu dia, sambil-sambil dengar JT. Okey, terima kasihlah banyak dah. Okey, ada lagi. Okey, kalau tak ada kita dengar lagu. Lepas ni kita sambung lagi. Jangan lupa pukul 4 kita ada Cakap Ulu.

Okey, jangan lupa lagi pukul 4 lagi lah. Kita nak dengar untuk cakap orang ulu bersama dengan Pak Ya kalau ikut-ikutnya. Kak Tia ada mari juga ni, jadi kita tunggulah dah. Okey, kita ada lagi awal tengok ni, WhatsApp pun tak ada dah. Ni pun, apa ni? Talian pun tak ada dah. Terima kasih untuk sayang-sayang kita. Kau dekat benda panggil di TikTok kita. Kita ada Abi, kita ada Sa... Kampus Kati tau. Kita ada Razali Nong dari Kemamang ni, dan juga ada ramai lagi lah yang saya masih emang lagi tadi ni. Kita Pak Bear pun ada, Pak Bear, Zahara, lagi ramai lagi lah yang duk dengar kita untuk petang ni. Terima kasih. Jadi kita dengar lagu lah eh, untuk menyebabkan ke pukul 4 lagi. Kita dengar lagu-lagu untuk saya santai petang ni. Terima kasih banyak lah orang yang keluar-keluar awang dan juga yang atau WhatsApp mesti untuk cakap hari ni, dan juga dengan dalam TikTok kita.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Dosa merupakan satu ujian yang Allah berikan kepada kita untuk memastikan bahawa kita terselamat daripada melakukan dosa, sebaliknya melakukan ketaatan kepada Allah untuk mendapat pahala daripadanya. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dosa dan pahala untuk manusia memilih yang terbaik untuk mendapat ganjaran yang istimewa daripadanya. Lalu hamba yang saleh memilih untuk mendapat pahala dan menjauhkan dirinya daripada melakukan dosa dan kesilapan. Setiap yang kita lakukan dalam kehidupan yang boleh menjadikan kita menerima dosa daripada Allah, hakikatnya adalah yang sedia kala diketahui oleh pelakunya. Si pelaku dosa hakikatnya mengetahui bahawa perbuatannya itu salah dan bakal menerima dosa daripada Allah SWT. Oleh itu, hamba yang melakukan kesilapan akan dikenakan dosa kerana hakikatnya dirinya mengetahui bahawa perbuatan itu silap, perbuatan itu bertentangan dengan ketetapan Allah. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita terdapat dua perkara yang boleh menyebabkan atau membuatkan kita sedar bahawa kita sedang melakukan dosa. Yang pertama, menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ithmu ma haka fi nafsika. Dosa itu adalah sesuatu yang menyebabkan jiwa menjadi gelisah, jiwa menjadi resah. Kerana hakikatnya orang yang beriman tidak akan sanggup untuk terus-menerus melakukan dosa. Dosa yang dilakukan menyebabkan hatinya tidak tenang, kerana selagi mana dia memiliki iman, maka hatinya akan dapat merasai bahawa sesuatu perbuatan yang salah dan dosa itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa dosa itu wa karihta an yattali'a alaihi an-nas, iaitu perbuatan yang si pelaku tidak ingin orang lain mengetahui bahawa dia melakukan perbuatan tersebut. Oleh sebab itu, orang yang ingin mengumpat akan merendahkan suaranya kerana khuatir didengar oleh orang lain. Hakikatnya inilah yang membuktikan bahawa si pelaku mengetahui bahawa perbuatan itu adalah perbuatan yang salah. Orang yang mencuri, merompak, masuk menyamun ke dalam rumah orang pasti akan memastikan bahawa tuan rumah tidak ada di rumah atau tidak sedar tentang perbuatannya, kerana hakikatnya dirinya mengetahui bahawa dia sedang melakukan perbuatan yang salah dan berdosa. Oleh itu, marilah sama-sama kita menenangkan hati kita dengan melakukan kebaikan dan menolak dosa, dan marilah sama-sama kita mengajak orang lain melakukan kebaikan, bukannya menyembunyikan kesalahan dan kita terus melakukan kesalahan kerana berasa bahawa orang tidak melihat perbuatan kita. Hakikatnya kita perlu melakukan kebaikan agar kebaikan kita dapat dicontohi oleh orang lain. Inilah yang membezakan orang yang banyak melakukan kebaikan atau pahala dengan orang yang banyak melakukan kesalahan ataupun dosa. Mudah-mudahan kita menjadi hambanya yang sentiasa taat kepada Allah dan menjauhkan diri daripada

0: Mari cakap ulu.
1: Buah, terbuah.
2: Terbuah.
3: Terbuah.
2: Terbuah.
3: Dalam kampung kat terbuah. Ha. Apa pokok ya?
2: Terbuah. Ha.
3: Apa kat
1: terbuah.
3: Maksudnya?
2: Terbuka. Terdedah.
3: Terdedah.
0: Ya. Ha, jadi kita pakat mari dengar cakap ulu.
1: Negeri dengar cakap ulu lah ni. Ha, kan?
3: Don't handle dah.
1: Di Terengganu FM dalam Gigi OK. Setiap hari kami pukul 4 petang.
2: Terengganu FM.
4: Mesra Ceria.
2: Dengar belakang hari.
0: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ini pukul 4.26 minit petang. Macam Awang Khabar tadi lah. Kita nak bersama-sama lagi untuk ruangan cakap ulu hari ni. InsyaAllah di hadapan Awang ni bersama-sama orang tetamu kita lah. Orang istimewa macam biasa dalam cakap orang ulu bersama dengan Kati. Apa khabar Kati?
5: Apa baik.
0: Siap hari ni Kati ya?
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak Ya?
2: Ya, Alhamdulillah.
0: Oh, bau kuih. Oh, ya, ya. Katia dah dengar ni. Katia dah dengar ni. Ha, gitulah. Jadi hari ni kita, hari ni awak seorang Katia. Katia pula. Katia dengan Pak Yah dah. Tapi tak apalah. Kalau mana pun orang ulu kena teruskan.
2: Ya.
0: Jadi kata kita orang ulu ni apa-apa ni hari ni Kati lah.
5: Ya.
0: Yeah. Kati ni biasalah Pak Yah kan.
2: Awan debor Kati.
0: Kati tolong Kati. Okey. Kita nak mula.
5: Okey, boleh mula.
0: Boleh mula. Okey.
5: Okey, assalamualaikum dan selamat petang Mui.
2: Petang.
0: Okay. Petang.
5: Okey, sebelum tu lah, sebelum Kak T bawa kata-kata Kak T ni.
0: Ya. Yeah.
5: Kak T nak ucap sama ilahi lu kepada dua orang kesayangan Kak T.
2: Yeah.
5: Suami Kak T dan juga puteri kedua Kak T. Kakak Aisyah. Selamat ilahi.
0: Selamat ilahi juga.
2: Selamat ilahi cikgu saya.
5: Dia kongsi tarikh lahir dua. Dia kongsi tarikh lahir dua beranak tu.
2: Suami Kak T ni cikgu saya. Suami cikgu Pak Ia dulu.
0: Gitu. Selamat ilahi juga untuk suami Kak T dan juga Ananda.
5: Moga
0: dipanjang umur dan murah rezeki.
5: Amin. Okey, Kak T mulia dah.
0: Yeah.
5: Okey, yang Tami. CP.
0: CP.
5: CP. S-I-P-I. CP.
0: CP. CP. CP ni macam ke ni lah.
5: Bukan tu.
0: Bukan.
2: Bukan CP-CP kan?
0: So, CP-CP
5: bukan CP,
0: je.
5: Bukan. Tepi-tepi lah. Bukan tu.
2: Senang CP. Jawab.
0: Dokah Kak T nak uyuk senang-senang.
5: Dok lah.
2: Oh, tengok ayat dah juga lepas Kak T yang kenalan kita. Jawab
0: Kau rasa?
5: Bukan CP Zahra. CP. S-I-P-I. CP.
2: Kak Mona wayak sempit.
5: Bukan sempit Kak Mona.
2: Bukan juga.
0: Oh, tempias?
5: Tempias pun bukan.
0: Bukan.
5: Bukan makna dia gitu. Makna dia lain sangat.
0: Lain sangat.
2: Kelu dia mana Kak T?
0: Keadaan.
5: Kelu dia. Keadaan tak? Bukan keadaan. Perbuatan.
0: Perbuatan.
5: Perbuatan.
2: Radang.
5: CP.
0: Perbuatan.
5: Tapi dia boleh jawab tak? Sikai dok ni.
2: Nak CP paling mah.
5: Ada dok.
2: Oh, lari ke.
5: CP ni dah.
2: CP.
0: Oh, Kak T tak ada tu dok.
5: Apa ni?
0: Boleh. Nanti awak ajak lagi.
5: Tak ada orang nak jawab ni.
0: Tak ada orang jawab ni.
5: Ada.
0: Mana? Sini dalam WhatsApp kita pun tak ada lagi.
5: Dekat. Bukan dekat. Katok. Bukan.
2: Bukan juga. Udin kata CP. Badiah kata dekat. Kak Mona kata katok.
5: Semua bukan. Okey, apa ni? CP ni kalau sebut dalam bahasa standard dia CV, tapi bukan CV tu. Bukan CV kira tu.
2: Bukan.
5: Tapi kalau kita cakap gitu lah CP dia. Biasa orang cakap. Biasanya bukan anggota atau perancangan ke cara ke plan ke tu CP. Panggil CP. Itu jalan penyelesaian ke tu panggil CP. Dia seolah-olah macam kira-kira tu kan CP tu kan. 2x2 4 tu kan. Tapi dia lari sikit. gitu. Dia plan cara ataupun jalan penyelesaian, panggil CP.
0: Itu jawapan dia.
5: Itu jawapan dia. Itu jawapan dia.
0: Perancangan lah.
5: Ataupun cara gitu, CP.
2: Tengok orang warna belah kabum dia tu. Warna belah tu kata.
5: Belah kabum berhampiran. Bukan CP yang berhampiran, bukan.
2: Perancangan.
5: Perancangan
0: maksudnya.
5: Ataupun cara. Cara boleh ke?
2: Cara ngelayak pun kita faham.
5: Okey, dia ngelayak. Kalau nak sampai degah, kita kena ikut jalan pintas celuh kedai makan. Masuk cikuk kiri, jalan sikit, sampailah tempat tu. Gitulah CP-nya.
0: Cara dia.
2: Dah bang, nanti sebut masuk cikuk kiri yang dia.
5: Cikuk ada dua, selikuk ataupun sipang.
2: Cikau.
5: Kati cikau.
2: Kati you pun ya K belakang.
5: Gitu.
2: Lepas tu cikuk.
5: Atau bukan cikuk ya. Cikuk.
2: Cikuk.
5: Tak ada. Ya,
2: saya juga si ya.
5: Tak ada.
2: Cikuk.
5: Gitu.
0: Banyak orang cikuk ya.
5: Banyak liko. Seliko panggil juga. Kalau orang tua lagi panggil cikuk. Kalau orang muda sikit panggil seliko.
2: Seliko.
5: Seliko lah.
2: Terjemah dia
5: kerana cepat sampai kena ikut jalan pintas antara kedai makan, masuk simpang kiri, jalan sikit, sampailah ke tempat tu. Begitulah caranya.
0: Yang kedua
5: peletik. PELETI. Bukan straw.
2: Ayah
5: nak macam dia.
2: Kalau orang macam Kelantan, orang straw tu peleting lah.
5: Peleting.
2: Nah, ni ke auto juga.
5: PELETI. Peleting ya, bukan peleting.
2: Peleting.
5: Gitulah, peletik. Kalau
2: peletik.
5: Kami peletik.
2: Masalah anda tahu lagi benda.
0: Bunyi
2: lawang asal benda.
5: Peletik.
0: Menjadi letih ke?
2: Menjadi letih. Poyak tak kalau alih asal.
5: Bukan. Itu peleting, bukan peleting straw. Jangan dia kalau kita sebut peletih lah. Peletih.
2: Dah clue dia?
5: Peleting.
2: Kita clue dulu.
5: Situasi lah, situasi. Keadaan.
2: Ayuh, nak lewat kelas dia.
5: Siapa yang boleh jawab ni?
0: Peleting.
5: Dengar. Senyap je ni.
0: Memetik?
5: Tak, bukan.
0: Bukan. Okey.
5: Tercampur. Bukan orang belah.
2: Bukan melenting tau.
5: Bukan. Peletik.
2: Ambil ha.
0: Berkelecak.
5: Dia boleh juga kita kata dia perbuatan jugalah. Dia ada satu sesi ni sebenarnya. Sesi
0: suar kenal.
2: Murak ke?
5: Dok juga. Dah tahu apa. Ada ke? Cik Zahra.
2: Tok Umi kata boleh batang.
5: Dah tahu apa dengan
0: ni. Kita tak ada orang ni.

0: menyengguh lah ni.
1: Sindar dah.
2: Sebenarnya seperti ni, luahan perasaan tak puas hati.
1: Meletih. Dan selalunya ke luahan perasaan bercinta.
2: Macam yang kata ngurak boleh maknanya luahan sesi juga lah.
0: Tapi dah puas hati lah.
2: Luahan rasa tak puas hati kepada seseorang. Gitu lah. Dah puas hati tu dari segi macam-macam lah kan. Okey, Kak T bagi contoh ayat dia. Jangan peletih sangat gak ke dia. Kek gena pihak mu kata tah, balik mula kemu. Gitu. Okey, Kak T jemah, jangan luah sangat rasa tak puas hati pasal dia. Nanti apa yang awak kata tu balik kepada awak semula. Okey. Dua ke tiga?
0: Tiga.
2: Yang ketiga. Yang ketiga, meranggih.
1: Tanya awak apa tahu meranggih. Rasa macam
2: Moya sebut dah.
1: Kita cakap-cakap lah. Kita cakap-cakap. Adalah macam sasu-sasu.
2: M-E-R-A-N-G-G-E. Meranggih.
1: Kita tanya awak. Meranggih.
2: Moya cakap dengan awak ke?
1: Mula sepang awak. Kata. Minggu lepas ayah cakap tulang.
2: Tulang atau?
1: Tulang kan macam berseranggoh kita kan. Patut adalah tubik meranggir ni. Tapi bukan kata meranggir minggu lepas.
2: Dah?
1: Kata anak hai, ayah pun ingat mendek berkata minggu lepas.
0: Sekabu kok? Sekabu? Banyak lah. Banyak sangat.
2: Kan?
0: Meranggir.
1: Lain ke kat tihan?
2: Lain! Ayah tu kan?
1: Hak meranggir. Hak kami cakap minggu lepas meranggir ni macam... Macam serabut, bercabar-cabar.
2: Dah.
1: Lahan awak,
0: Ingat betul dah.
1: Baru yakin betul dah.
2: Sakit hati bukan? Bukan sulung bukan? Sakit hati bukan?
0: Meranggir.
1: Wayah kata, meranggir ni bukan macam kapur penih. Meranggir derai maknanya.
2: Oh, dia tu kata faham?
1: Dia kata faham. Macam bercabar-cabar meranggir ni.
2: Bukan.
1: Ni lain pula. Maknanya kata-kata, perkataan Hak Sami, maknanya lain. Dah clue lah ikut. Wayah kata mana clue ikut.
2: Keadaan.
1: Tak ada situasi ni kan ada blok dah.
2: Tak tahu sulung kata.
0: Bertenggek.
2: Tak.
0: Merenggeng
2: ke sini. Bukan. Buat perangai pun bukan waromlah.
1: Dia bukan kan dia buat ah.
2: Bukan kita buat, kita perbuatan kita buat benda tu.
1: Meranggi. Sanggoh. Meranggi tangan.
2: Bukan kata sanggeh dah.
1: Sanggeh.
2: Ada juga kalau orang nak nikah yang panggil Atuk Sanggir.
1: Atuk Sanggir.
2: Awak tahu tak Atuk Sanggir?
0: Sanggir tu
1: tak?
0: Tahu.
2: Merisik. Atuk Sanggir. Kami panggil.
1: Kau jangan ingat mulai orang sebut Atuk Tanggir awak.
2: Nampak sebab nampak rumah Tanggir.
1: Atuk Sanggir.
2: Atuk Sanggir. Kami panggil Atuk Sanggir. Itu merisik.
0: Merenggir ni kalau
2: Meranggir.
1: Mana yang merangkir yang ngorang? Kerikir.
0: Bukan berdua sama.
2: Meranggir ni. Kabur lah.
1: Banyak lah. Tahu kami ni. Dah jawab asal.
2: Okey. Ruang ataupun rongga. Meranggir.
0: Rongga.
1: Rongga.
2: Rongga. Ni dia.
0: Tahu pula meranggir ni.
1: Macam kita buat apa ni? Macam kek gulang lah. Kita mana meranggir-meranggir.
2: Kalau kita nak buat meranggir.
1: Lubang berlubang lah.
2: Lawa. Boleh juga meranggir.
1: Meranggir.
2: Boleh tu lah.
1: Cuba awang buat ayak. Meranggir.
2: Nyik-nyik sikit kuih ta. Dia dah nampak meranggir sangat dalam tabung ta. Boleh letak banyak lagi. Gitu.
1: Tapi ni acu lah.
2: Tapi kuih hak ni lah.
0: Kekeras sikit dah.
2: Kekeras sikit dah. Kita nyik-nyik ataupun kita tok-tok sikit bekas.
0: Macam kekepuk lah. Kepuk-kepuk-keping lah. Kita tengok
2: kena. Dia ada banyak nak uang.
0: Ada banyak uang kan.
1: Acu lah.
2: Tak sikit lah. Biar padat sikit. Biar
1: tak
2: meranggir banyak.
1: Okey, terjemuh dia.
0: Terjemuh dia.
2: Terjemuh dia.

0: Okey, kita jumpa semula lah, Reng.
1: Ya, cakap dulu hari ada ni. Lagi kami di sini.
0: Ya. Jadi tiga kata ada hari ni Kak Tid eh. Antaranya CP tadi.
2: Peletik.
3: Peletik.
0: Lalu tu
3: Merangge.
0: Faham lah saya sahabat ni kita dah. Tiga kata ada lagi ni dua ni.
1: Ada lagi.
0: Mencabar ni.
3: Senang je.
1: Masa umum kita senang je. Tak ada jawab kami ni.
3: Okey, yang keempat.
0: Okey, keempat.
3: Yang keempat. Idak. Idak.
0: Idak.
3: I-D-A-K. Idak.
1: Idak.
3: Bukan mengidak. Kabar lalu. Idak.
0: Idak.
1: Macam mula pak ya pernah ingat kata bawa tapi bukan idak ni.
3: Idak.
1: Idak sengor.
3: Idak. Idak lain. Atau idak adi.
1: Bukan nama orang eh idak.
3: Bukan idak. Idak ada juga.
1: Adi ya. Adi ke tu lah.
3: Adi, Ida, ada.
1: Ida tu Adi, Ida. Bang.
3: Bukan, Adi tu sedia.
1: Adi sedia.
3: Ida tu, macam nak jemur tu. Jemur benda tu Ida, gitu.
1: Macam adik lah.
3: Ida, gitu.
1: Ida.
0: Kita legakan macam ke ni lah.
3: Bukan semua gitu lah. Biar dia dok, tukuk-tukuk ke, gitu.
1: Okay, tu kat teh-teh FN jawab benda tu.
3: Ida sakit kat teh-teh.
0: Salah
1: juga.
3: Mungkin kapal kat teh ko idak gitu. Kami dah sebut memanglah sakit tu panggil ngidak deh. Ni bukan idak tu.
1: Okey gini. Idak kan nasi lauk uduk.
3: Idak.
0: Ngidang.
3: Hatu kau pilah.
1: Sedaklah. Idak kan nasi lauk uduk.
3: Tu pilah. Asyik-asyik lauk uduk.
0: Oh pilah.
3: Bukan.
1: Bukan juga idak ni.
3: Idak macam kena.
1: Bukan.
3: Bukan.
0: Idak eh.
3: Idak.
0: Ayo cukup Pak Yar ni.
1: Kamu dah kan Kati Mari Pak Yar lagi kita.
0: Dah boleh jawab tegur.
1: Dah jawab tegur. Pak Kusong dah. Ayah
3: Akademi boleh jawab. Akademi boleh jawab.
1: Dah wait dah keluar dulu. Kamu nak
3: Idak ni. Kita kata nak kabur kan ni Idak ni. Kata dah nak kabur kan ni.
1: Payuh ayah keluar. Banyak lalu lah benda. Kan mesti Idak ni.
3: Maksud dia hanya. Maknanya kata lagi ayat lah gini. Okey. Lagi ayat dah. Dosa bawa nape-nape lagi kau lupa gege. Idak ke bawa diri je. Hanya bawa diri saja. Gitu je. Idak tu nyambung nak cakap tu je. Gitu.
0: Macam perkataan lah. Hanya.
3: Hanya.
1: Hanya mampu.
0: Kalau hanya di radio. Idak di radio.
1: Idak di radio.
3: Dia tengok situasi ayat ke bakal idak tu. Bukan ko.
1: Dia macam buat nyedak ayat ke guni ni? Nyambar ayat.
3: Tak juga dah. Dia macam dia sebaliknya maknanya. Kalau kita pergi Kuala Lumpur sepatutnya kita bawa macam-macam benda dah. Tapi hanya bawa diri kita tak payah buat benda gitu. Hanya tu lah maknanya. Idak. Haji sebut kata idak.
1: Idak itu hanya.
0: Jangan buat susah-susah lah kata diri tu.
3: Idak kena saja je lah. Gitu.
0: Gitu lebih kurang.
3: Gitu je.
0: Jadi dua situasi situ.
3: Dua situasi yang berbeza. Gitu.
1: Kita ni gini lah. Idak seorang je rumah ni.
3: Tidur.
1: Idak
3: orang gini orang ramai. Idak ke kita duduk seorang. Maknanya situasi tu ramai sebenarnya. Tapi kita hanya duduk seorang. Gitulah. Situasi yang gini, berbeza.
1: Contoh saya jawab saya. orang depan tu ramai. Tapi jat kitanya idak seorang lah. Bucuk dinding.
3: Bucuk dinding.
1: Gitu apa lah.
0: Okey.
3: Kak Tia terjemah. Tak payah buat apa-apa lah ke Kuala Lumpur nanti. Hanya tangan kosong je. Kan bawa. Kau bawa diri tu je dia. Bawa diri kan.
1: Bawa diri ni lari dah.
3: Okey. Yang kelima. Yang kelima ni. Boleh jawab lah yang kelima ni. Dok kalah 5-0 dok.
1: Bayang kita hari ni.
3: Awang pun boleh jawab. Poya pun boleh jawab.
1: Kak Tia banyak kita suruh awang dulu.
3: Awang tahu je. Cuma dia ubah sikit je sebutan dia tu. Okey. Getai.
0: Geteng.
3: Ah, geteng.
0: Geting.
3: Ah, geting geting tu kan yang kalau lawang.
0: Geting tu warna api putuh lah. Okey.
1: Ah. Sa genting ke?
3: Sa genting.
1: Dok ne hok neng
3: hok neng hok. Ah, kalau kalau ya geteng. Geteng.
1: Geteng. Tak dok asaloh.
3: Aduk ke ya?
1: Aduk nak jadi
3: orang
0: kata.
3: Tu, tu
0: orang
3: kata tu.
0: Kalau kalau kalau Kuala ni, kalau geting ni, mana api putuh lah.
3: Ha, nah, macam tak, dia kata saat geting tu, memang situasi kita juga lah.
1: Macam maskang lah.
3: Macam maskang lah. Situasi hampir putuh.
0: Kenapa geting Highland?
1: Maksudnya, atas geting.
3: Atas geting sini.
1: Geting sini.
3: Ha, geting ni, ia ikat gitu. Ikat getuh ke benda, jadi cekik.
1: Pada darah jalan darah
3: atau situasi geteng
1: geteng lah
3: tali tu melekat pada
0: kulit.
1: Tengok tak ada di meja awak atau Umi kata benda lah
3: geteng jaring boleh lah geteng jaring kaki geteng jeruk
1: jeruk orang kata jeruk
3: jeruk jeruk betul-betul jeruk ikat macam kengge okey betul kata betul betul-betul-betul.
0: Khabar-khabar ni nak tadi nak tadi ni
3: janganlah bubur getah di lengang tu geteng betul-betul-betul jeruk-jeruk kuat-kuat
1: kalau kita geteng dia jangan biruk jalan
3: asal kalau pegang okey jeruk kuat-kuat ia jadi geteng gitu
1: dah kita tanya Junaidi Pau ha. Ada tak orang Pau sebut geteng for yang tak dengar
3: tujuh kat tulis ha. Okey, Kak Ti bagi ayat dia, wapelah mugi ikat kaki dia siapa geteng gitu semi. Gitu.
0: Bukan getah tu yang yang itu benda kulit itu.
3: Situasi tu ya, kulit tu ya jadi bekah. Ya jadi ya jadi bekah geteng gitu ha.
0: Biasa dengar yang biasa dengar. Kalau ada pun nanti cuba sebut gitu.
3: Biru tangau ni teh, geteng biru. Oh, biru. Dia tu.
0: Biru.
3: Biru.
0: Biru lah.
3: Biru kok ada
1: biru gini biru tangan une teh getai
3: getai biru lebang okey okey Kak Ti terjemah kenapa awak ikat kaki dia sampai berbekas begitu sekali gitu yalah nak gitu jelah maknanya kalau terjemah dia okey Abi dah lima hari ni
1: Cik-cik weh kawan saya sampai baca.
3: Pak satu.
0: Begitu awak ya.
1: Awak macam pilih sahabat nak baca apa ni? Ha, kita ulu kawan. Saya kata angin. Saya je minggu ni kita pajang orang.
0: Cayuk senang lah.
1: Cayuk senang.
3: Jangan ambil terjemah.
1: Minggu lepas Pak Ayah pajang dah. Ini saya je kita buat senang-senang je orang.
3: Pajang.
0: Sampai hilang demam aku. Mana susah nak baca tahu ni. Okey, kita nak idak harap.
3: Idak.
0: Atas.
3: Bukan idak atas. Itu jemuh bawah itu. Ayat terjemuh bawah itu. Tu.
0: Ini ada? Dosoh ni.
1: Katang dia benda?
0: Idak. Idak. Idak hanya.
1: Okey.
0: Dosa bawa napa-napa lagi
3: kole lupi
0: ingat ke kole tadi kali lagi dosa bawa napa-napa lagi kole lupo kegi idak ke bawa diri idak idak ke bawa diri
3: idak ke bawa diri je
0: jadi dia tu
1: boleh lah berapa yang makan tadi
0: 5-5
3: Pak aku.
1: Pak Limi. Dia kata awak yang boleh beredar dah awang.
0: Okay. Jadi kesimpulan kena semua dah lah. Kita
1: Limi dah ini.
0: Okay.
3: Okay, kata ulang mula dah. Okay, yang Tami CP. CP ni plan perancangan ataupun cara ataupun jalan penyelesaian lah.
0: Okay,
3: yang kedua peletik. P-E-L-E TI peleting. Makna dia luahan perasaan tak puas hati.
0: Okey.
3: Yang ketiga, merangge. Merangge maknanya ruang ataupun rongga.
1: Bukan bercabang
3: Bukan bercabang yang macam kata. Tak sami kita
1: sami.
3: Okey, yang keempat idak.
0: Idak
3: maknanya dia hanya. Yang kelima geteng. Ini dia berbekas ataupun kesan lebang lah. Ha, gitulah. Selesai lima.
0: Itu dia lima kataan kita hari ni, cakap ulu hari ni. Jadi walaupun susu tapi seronok lah.
1: Sebab kita main teka-teka. Bukan mana kita kata, kita kata ada peredah jugalah rancangan.
3: Kita tahu perbezaan perkataan maknanya kapur ni sebenarnya macam meranggil tadi kan. Kalau kat kita tahu juga sebenarnya hak ya tu.
1: Itulah. Gitu. Kita kata orang sambil-sambil kita punya ilmu baru. Kita suka-suka juga. Petang-petang ni lah. Hak bawa-bawa kereta tengok kamar ni.
3: Ceria-ceria lah.
0: Kadang-kadang tu bawa kereta siapa ada rumah, lepas tu pergi pusing koyang lagi nak dengar ni, nak habis ni.
1: Ada juga orang salah jalan.
3: Dia kata diri sendiri.
1: Nah, salah jalan dengan kami cakap dulu.
3: Kata dengar Pak Ia pergi marang, nak pergi jalan lain, pergi jalan lain.
0: Allah.
1: Salah jalan.
3: Bau je sipak. Kena kuna mula. Tak ada
1: bicara
3: dengan
1: Cikgu Liza.
3: Bicara-bicara. Kita selalu jalan tu.
1: Pakai lagi tengok. Maknanya kalau orang tengok kita, dia pun mungkin bicara kita juga.
3: Galik.
0: Jadi gitulah. Terima kasih banyaklah Kak Ati, Pak Ya.
3: Sama-sama kasih.
0: InsyaAllah. Ada ruang kita jumpa lagi minggu depan.
3: InsyaAllah.
0: Okeylah, pukul 5 lagi kita nak dengar utama 5. Lepas tu jumpa awal semula lah. Untuk dalam pilihan retro, kita ada Beast on Air dan juga kita ada Lapor Dawid.

0: Belanja Wang 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengekor di bumi.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Kemana kita? Jom ke Karnival Kita Madani peringkat Negeri Terengganu bermula 16 hingga 17 Oktober 2026. Kemuncaknya pada hari Sabtu 17 Oktober 2026. Macam-macam ada. Kita ada senam aerobik, pemeriksaan kesihatan, pameran agensi, ada pertandingan dam, pertandingan gusti lengan, pertandingan mewarna kanak-kanak, kuis kenegaraan dan juga cabutan bertuah. Kembali mengimbau nostalgia dengan pertandingan sukaneka, tarik tali dewasa, main bola dalam sudu dan bola sepak berkain batik. Banyak hadiah menanti pengunjung bermula 8 pagi hingga 4 petang. DJ Corner Terengganu FM pun ada di Karnival Kita Madani peringkat Negeri Terengganu, bertempat di Waterfront Kuala Terengganu. DJ Corner Terengganu FM pun ada. Pakar mari belakang dah, kita jumpa di sana.
3: Anda sudah bersedia?

0: Semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Okey, jadi okey, Guana Gamawan kita, jam terakhir lah kita untuk petang ni. Masih lagi bersama dengan Awang, hingga pukul 6 petang. Dan macam biasa jugalah, untuk petang ni kita ada pilihan retro. Sapalah ke pukul 6 petang, kita ada Beast on Air, kita ada Lapo Dawe, di belakang hari ni. Tapi sebelum tu, Awang juga nak kabur ni, dia lagi ni, iaitu penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat. Okey, untuk petang ni juga. Dan lagi kita ada mengucapkan terima kasih ramai yang hantar benda panggil lagu-lagu untuk pilihan kita untuk petang ni lah. Kalau Awang pun tengok-tengok juga ni lagu hot yang biasa mitok dah ni, kita bagi ruang pada hot yang jarang mitok dengan kita lah. Jadi kalau doktor tunai untuk petani minta maaf banyak. Jadi gitulah, kita tengok daripada bawah ni. Ramah ni yang tu ni. Terima kasih untuk sekali imbah lah baca report Ami, Kemamang, lagi siapa ni. Kita ada lagi ramai yang minta lagu ni. Mana baca untuk khabar. Okey, khabar. Khabar hari ni katanya salam untuk Awang seorang hari ni. Cuaca kat Dungu ni panas dering. Khabar duduk rumah je dengar celoteh Awang dalam radio. Jadi pendapa ni, moga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala selalu katanya. Masuk beres belaka katanya, nyapu je dok lagi. Ke halaman rumah ke nyapu, ke nyapu dah ni, nyapu dah ni kok rasanya. Duduk atas tangga makan buah nanah. Makan pula dengan Kak Nani. Berhati-hatilah di musim panas. Cuaca dah menentu lagi leni. Itu dia. Batuk pula Awang eh. Okey, lagi terima kasih Abang eh. Awaklah ini yang minta lagu belaka ni. Okey, tapi tak apalah. Jadi kita nak dengar lagu lah ni untuk petang ni. Jadi kita akan, sekejap lagi kita akan dengar lagu yang diminta oleh rakan-rakan kita, antaranya Cik Anak MBS nak dengar lagunya Gelombang, Salamiah Hassan. Kemudian kita akan dengar lagu yang diminta oleh Abi kita nak dengar lagunya Widuri, persembahan Brori Marantika. Tapi sebelum tu kita nak dengar lagu pilihan daripada Muhammad Amiro, nak dengar lagu Cinta Krista, persembahan Rahim Ma'ruf.

0: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak, sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Okey, masanya kita nak tahulah kat mana destinasi kita untuk petang ni dalam Lapor Dawi. Mungkin rasanya perancangan nak pergi makan esok ke, bila-bila ke, kang. Santai je. Hari ni kita singgah kat kedai Mok Ani Kopi Tiang. Kat mana tu? Dekat bawah ni je, kat Kampung Bukit Besar ni, bagi daerah di Negeri Terengganu kita ni lah. Okey, antara menu wajib yang wajib dicuba ni antaranya apa ni, ada nasi lemak ayam, nasi lemak biasa, ada mi ayam nyonya, roti tip tap, ada roti bakar, roti bakar butter, roti bakar saja, black coffee, vanilla latte, lagi ada kopi butter, lagi peach soda pun ada, white coffee pun ada. Kalau kita tengok macam keistimewaannya ni, macam menawarkan suasana kedai kopi klasik. Gitu. Jadi sambil sarapan sambil healing-healing, kang awak cakap baru tadi kang, sambil healing santai kang, bolehlah mari ni. Dan juga menawarkan gabungan menu sarapan tradisional dan juga barat. Dan mungkin nak tahu juga bila waktu operasinya, dibuka setiap hari Isnin sampai dah hari Sabtu. Hari Ahad je tutup. Buka daripada pukul 7 pagi sampailah 11.30 pagi. Ni petang tak ada lah tau. Jadi pagi ni, pagilah. Katakan sarapan kan. Okay. Jadi kalau kita tengok tentang kemudahannya tu, ruang makan dan tempat yang terbuka dan santai, ada parking kereta, lepas tu juga ada tanda. Jadi itulah untuk tempat yang kita santai-santai di mana? Di Mok Ani Kopi Tiang dalam Lapor Dawi.
0: Ha, kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor Dawi.

0: 5:30 petang dah ni. Tapi seketika kita nak bersama-sama dengan Haziq kita di talian kita ni. Terputus dah. Okey. Tapi tak apa. Lepas ni kita nak cuba sambung lagi bersama dengan Haziq ya. Untuk rancangan Tajang Pertima. Kejap lagi.
1: Assalamualaikum. Saya Raja Muhammad. Saya meniaga nasi bajet berhadapan dengan Balai Polis Cenderung berdekatan dengan TNG Cenderung. Saya meniaga nasi bajet ni dari awal bulan 3 2026. Menu kita ada ayam dan ikan. Setiap hari kita akan tukar lauk tu. Maknanya lauk tu tak akan sama setiap hari ya. Tapi kita ada menu wajib. Setiap hari memang wajib ada menu tu. Menu tu ayam goreng kunyit, ayam berempah, ayam gula kari dan ikan goreng. Ikan goreng tu random ya. Ada kadang-kadang cencaru, kadang-kadang sendor, kadang-kadang kembung, kadang-kadang krisi. Ya, ikut atas hari lah yang stok ikan ada lah. Sebab kita akan beli ikan tu hari-hari yang fresh. Jadi kan siapa-siapa yang berminat nak tengah, bolehlah singgah ke kanopi kami. Kanopi kita pun boleh je kalau nak makan kat kedai je. Kalau dari Marang nak ke Bandar Kuala Terengganu, kita berada di kiri, berdekatan dengan TMG Cenderung. Kalau dari bandar, selepas traffic light Balai Polis Cenderung, kita berada belah kanan lah. Jadi kena U-turn lah dekat atas tu sikit je. Kalau untuk nak booking untuk 30 pack, 40 pack ke, kita pun terima je. Lauk boleh pilih nak lauk apa. Bajet dalam RM5 sahaja. Kalau nak PM kita boleh je. 0136492661. Kita meniaga setiap hari Ahad sampai hari Khamis. Bermula 11 pagi sampai habis. Paling lewat pun pukul 3. Kadang-kadang lauk habis awal, kita tutup awal. Kalau nak booking boleh je kontak kat nombor tadi yang saya bagi tu. Kalau untuk sebarang tempahan, boleh bagi tahu seminggu awal lah untuk kita prepare, masak lebih. Dan bolehlah, kita boleh je COD untuk tempahan. Kalau untuk jualan ni, kita tak buat lagi lah COD. Sebab buat masa tu terhad je lah untuk kita COD lagi, nak meniaga lagi. Jadi boleh je walk in bila-bila masa tu ya. Untuk nak tengok menu hari tu, boleh je PM kami, save nombor. Dan saya akan update setiap hari lah dalam WhatsApp tu. Jadi bolehlah siapa-siapa nak terang singgah ke kedai kami.
2: Nombor telefon saya 0136492661. Saya ulang 0136492661. Terima kasih.
3: Peace on air. Anda sudah bersedia?

0: dan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Juara Negara Orang Kita.
1: Okey, rancangan pilihan retro kita pendapat ni berhenti sekejap eh, kita, pasal kita nak bersama-sama dengan rakan kita Haziq untuk petima, untuk tajam kita untuk bertanya. Assalamualaikum Haziq. Hello Haziq. Masih lagi kita cuba hubungi, tak dapat.

0: kunjung ataupun pada pendengar lah Terengganu FM sekarang ni. Hak tengah ada atas jalan ni, kita nak kabur, kita masih lagi berada di sini. Jadi kepada anda semua, kalau nak rasa bodak pertimah ke, mai cuba. Kita juga ada tendera hati lah, kita nak bagi produk kepada anda saja. Mari kabur je, saya pendengar Terengganu FM, kita nak bagi anda semua tendera hati, iaitu produk pertimah. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada semua kerana terus menjadikan pertimah sebagai pilihan utama sajian. Okey DJ.
1: Ya. Jadi benda ni kunjungi dekat benda apa? Giant kat Bukit Besar dah.
0: Giant Bukit Besar. Kita ada sini ni.
1: Okey. Boleh lah kalau mari jumpa Aziz ke mana?
0: Jumpa saya. Kita ada kat pintu utama je, pintu Giant depan ni. Kita ada sini je.
1: Ya. Okey, itu saja Aziz ya.
0: Okey, itu saja.
1: Okey, terima kasih banyak Zee. InsyaAllah.
0: Okey,
1: jumpa lagi. Okey, dan ni pukul berapa dah? Pukul 5.36 minit petang. Kita dengar selagi lagu persembahan Brory dengan lagunya Widuri yang dimeter oleh Abi tadi.

0: hari bermula 5.15 petang bersama anda di Terengganu FM.
1: Okey, hari ini pukul 5.42 minit petang ni. Pukul 6 pagi kita dah dengar buletin petang. Lepas tu akan insyaAllah akan terus ditemani oleh ayah teh kita lah dalam nurani untuk hari ini. Dan malah sekarang bersama dengan siapa? Bersama dengan AI dalam Selita 9.12. Malam ni kita ada curhat malam ni . 9 suku sampailah ke pukul 11 malam. Okey, untuk yang ni kita ada lagi ni sayang-sayang kita yang ada lagi mitok ni. Terima kasih kita ucapkan pada Jang Warung Akosang katanya. Okey, lagi Tisiantang pun ada yang ada atau sini ni benda apa panggil di tengah makan sayur lebih kurang macam ni lah, buah naga lebih kurang gitu lah kau rasanya gitu. Okey, lagi kita ada mana Cik Mi tadi ada nota suara sebenarnya. Kita dengar sikit nota suara dia. Ni yang cakap pasal santai tadi lah, tapi tak apalah. Okey, silakan Cik Mi.
2: Dapat lain, putus pula dapat kemas pula. Apa ni Cik Mi, kalau hari-hari minggu ni keluar jugalah dengan anak-anak, pergi pantai ke apa ke. Tapi kalau hari-hari lain, kalau Cik Mi ni tak pergi dialisis, kalau rasa tension sangat, Cik Mi suka duduk di rumah.

Kena FM lah kalau duduk. Kenapa kalau duduk gimana-mana tau. Okay. Nampaknya siapa? Ujung lah pertemuan kita untuk hari ni. Jadi awak minta maaf banyak lah. Dr. Sio ni ramai yang minta ini. Okey, antaranya kita ada siapa yang kejap lagi kita akan dengarkan lagu pilihan dari sayang kita. Kejap lagi kita akan dengar lagu pilihan daripada Zoo Parker. Nak dengar lagu dari persembahan Suliza Salam dengan lagunya Untuk Sekali Lagi. Sebenarnya lagu ni dikeluarkan pada 1985. Tahun 80-an ni lagu ni. Kemudian Zahrah nak dengar lagu You Kiss, Pahit Akan Manis Akhirnya. Kemudian kita akan dengar lagu yang diminta oleh Syang Bulu Gading. Nak dengar lagu Teratai. Teratai persembahan Sweet Charity. Jadi itu antaranya lah. Kalau yang kalau lebih ini, insyaAllah awak akan masuk juga lagu mana kalau ada masa lagi kan. Okay dah. Jadi nak minta banyak lah ni sayang-sayang kita yang nak see you ni kita ni Pak Zali. Pak Zali, sebenarnya lagu tu Syafani tu dalam tahun 2000 ke atas ni sebenarnya dinyanyikan semula sebenarnya ni. Kita nak lagu-lagu di bawah pada 90. Tahun 90 pula. Bawah pada tahun 2000. Bermakna termasuk 90-an lah. Okay.

tu je lah. Tanya yang Kaabah. Okey. Baiklah, untuk sampai sini saja dulu. InsyaAllah ada pertemuan, kita jumpa lagi. Kalau yang terdekat ni, hari Sabtu Genggi, dalam Namaste, 9 hingga 12 malam bersama dengan awang. Dan insyaAllah pada minggu hadapan tu, insyaAllah hari Ahad akan sama dengan Kak Cik jugalah. Hari Ahad dengan Isnin ni. Okey, kita jumpa lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, insyaAllah ada pertemuan, kita jumpa lagi.

0: Okay, Wana agaknya.
1: Ayat perkataan apa tak suka.
0: Oh, tak suka.
1: Tak suka mu pun angan gitu. Oh. Lama ni aku tengok mu juru je. Bapa jadi kitul ni.
0: Bapa jadi gana? Mari dah minah kepo. Mari tanya dah.

0: teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Ke mana kita? Jom ke Karnival Kita Madani peringkat negeri Terengganu bermula 16 hingga 17 Oktober 2026. Kemuncaknya pada hari Sabtu 17 Oktober 2026. Macam-macam ada. Kita ada senam robi, pemeriksaan kesihatan, pameran agensi, ada pertandingan dam, pertandingan gusti lengan, pertandingan mewarna kanak-kanak, kuis kenegaraan dan juga cabutan bertuah. Kembali mengimbau nostalgia dengan pertandingan sukaneka, tarik tali dewasa, main bola dalam sudut dan bola sepak berkain batik. Banyak hadiah menanti pengunjung bermula 8 pagi hingga 4 petang. DJ Corner Terengganu FM pun ada di Karnival Kita Madani peringkat negeri Terengganu bertempat di Waterfront Kuala Terengganu. DJ Corner Terengganu FM pun ada. Pakat mari belakang dah, kita jumpa di sana.
2: Nurani

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, petang yang berbahagia ini kita masih lagi dapat bersama di ruang udara Terengganu FM Mesra Ceria bertemankan saya Rizal Imi Haji Muhammad ataupun Rizal dari sekarang hinggalah pukul 9 malam. Terima kasih kepada Awang. Awang Ijo yang telah temani kita dalam Gigi Okey. Guna kamu orang kita. Buat masa sekarang ni kita seorang-seorang dulu. Alhamdulillah, cuaca di Bandaraya Kuala Terengganu petang ni mendung. Tapi mendung rasa nak hujan tu. Alhamdulillah, kita dah pun pukul 6.14 minit petang. Hari Khamis hari ini, di penghujung 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah bersama dengan 15 Oktober 2026. Masih segmen Nurani sampai 9 malam. Terima kasih sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita yang waktu-waktu begini mungkin ada plan nak keluar. Tapi rasanya kalau rasa nak jogging ke apa ke, bawa ke esok lah. Pergi awal sikit. Sebab waktu maghrib kita sekarang ni awal. 6.55. Kalau semalam 6.55. Mungkin hari ini masih lagi sama agaknya. Tapi kita tengok kejap lagi. Baik, terima kasih sahabat-sahabat kita. Dari sekarang sampai pukul 6.55 sebelum maghrib ni, kita akan, saya Rizal akan terus temani rakan-rakan kita dengan menghantarkan dengan apa ni, dengan lagu-lagu hiburan. Dan siapa kepada mereka yang nak sembang-sembang melalui TikTok Terengganu FM, saya pun dah pun live melalui TikTok Terengganu FM. Dan nak menghantar melalui WhatsApp Terengganu FM, boleh hantar 010-344-6632. Teruskan saya anda bersama kami Terengganu FM Mesra Ceria.

Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua calon 5 pilihan terbaik Top 5 Anugerah Sri Angkasa 2026. Segalanya bermula di sini. Daripada sebuah impian, lahirnya karya berinspirasi. Daripada sebuah usaha, terciptanya kejayaan yang tersendiri. Teruslah berkarya dengan jiwa, melangkah dengan penuh wibawa. Semoga

0: jabatan bukanlah perkara baharu. Kenaikan gaji minimum adalah langkah mewujudkan keseimbangan. Bagi golongan pekerja, gaji minimum baharu dalam Belanjawan 2027 amat memberi kelegaan.
1: Saya Wan Nabihah binti Wan Muhammad Nasri, berumur 26 tahun. Sebagai anak muda, saya ingin berterima kasih kepada pengumuman PMS daripada kadar gaji RM1,007 akan meningkat naik kepada RM2,000. Dengan kenaikan gaji, insyaAllah akan dapat meningkatkan ekonomi hidup saya lah sebagai anak muda yang baru melangkah ke alam pekerjaan. Terima kasih PMS.
2: Saya Nofika Syekir binti Muhammad Safri, umur 29 tahun. Saya amat bersyukur dengan kenaikan gaji RM300 daripada RM1,700 ke RM2,000. Bolehlah saya untuk tampung perbelanjaan harian, komitmen, belanja anak apa semualah.
3: Nama saya Muhammad Fikir Bingani. Saya berumur 27 tahun. So, terima kasih PMX atas kenaikan gaji. So, bagi saya, untuk orang muda, sangat membantulah dari segi untuk bayar komitmen semua untuk belanja harian. So, terima kasih. Lagi menaikkan semangat orang muda untuk bekerja, lagi semangatlah.
0: Okay. Apa yang kita dapat? Semua dah terjawab.

Kita masih lagi dalam segmen Norani, 6.46 minit petang. Kat luar sana memang nampak dah gelap dah. Mungkin ada rakan-rakan kita yang ada anak-anak yang masih lagi bermain kat luar tu, tak balik-balik lagi. Seelok-eloknya pergi cari dia orang, pergi cari anak-anak kita, suruh balik cepat. Sekarang maghrib tak lama dah tu, dalam 9 hingga 8 minit saja lagi. 6.55 adalah waktu solat waktu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم يا وهاب يا رزاق، اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه من غير نقص ولا تعب ولا نصب ولا مشقة ولا ضيق، إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم يا وهاب يا رزاق، اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه من غير نقص ولا تعب ولا نصب ولا مشقة ولا ضيق، إنك على كل شيء قدير. وهي Tuhan yang maha pemurah, yang maha penyayang, yang mengurniakan nikmat-nikmat dan yang mengurniakan rezeki, aku memohon ke hadratmu kurniaan rezeki yang halal, yang baik, barakat dan melimpah ruah, tanpa ada kekurangan, kesukaran dan kesulitan untuk mendapatkannya. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang maha berkuasa atas setiap sesuatu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ada kadang-kadang orang mengatakan bahawa aku nak tegur bahawa mak bapak dia pun masih ada lagi. Abang dia pun ada, kakak ada, pokcik dia ada lagi. Ya, abang kakak ada. Yang aku sibuk nak tegur pasal apa? Ini silap. Biasanya seseorang itu lebih mudah mendengar teguran dari orang luar berbanding teguran dari ahli keluarga sendiri. Ya, anak-anak pun dengar cikgu, dengar cakap cikgu lebih daripada dengar cakap mak bapak. Betul tak betul? Betul.
2: Nurani

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Dosa merupakan satu ujian yang Allah berikan kepada kita untuk memastikan bahawa kita terselamat daripada melakukan dosa, sebaliknya melakukan ketaatan kepada Allah untuk mendapat pahala daripadanya. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dosa dan pahala untuk manusia memilih yang terbaik untuk mendapat ganjaran yang istimewa daripadanya. Lalu hamba yang saleh memilih untuk mendapat pahala dan menjauhkan dirinya daripada melakukan dosa dan kesilapan. Setiap yang kita lakukan dalam kehidupan yang boleh menjadikan kita menerima dosa daripada Allah, hakikatnya adalah yang sedia kala diketahui oleh pelakunya. Si pelaku dosa hakikatnya mengetahui bahawa perbuatannya itu salah dan bakal menerima dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, hamba yang melakukan kesilapan akan dikenakan dosa kerana hakikatnya dirinya mengetahui bahawa perbuatan itu silap, perbuatan itu bertentangan dengan ketetapan Allah. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita terdapat dua perkara yang boleh menyebabkan atau membuatkan kita sedar bahawa kita sedang melakukan dosa. Yang pertama, menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ithmu ma haka fi nafsika. Dosa itu adalah sesuatu yang menyebabkan jiwa menjadi gelisah, jiwa menjadi resah. Kerana hakikatnya orang yang beriman tidak akan sanggup untuk terus menerus melakukan dosa. Dosa yang dilakukan menyebabkan hatinya tidak tenang, kerana selagi mana dia memiliki iman, maka hatinya akan dapat merasai bahawa sesuatu perbuatan yang salah dan dosa itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa dosa itu wa karihta an yattali'a alaihi an-nas, iaitu perbuatan yang si pelaku tidak ingin orang lain mengetahui bahawa dia melakukan perbuatan tersebut. Oleh sebab itu, orang yang ingin mengumpat akan merendahkan suaranya kerana khuatir didengar oleh orang lain. Hakikatnya inilah yang membuktikan bahawa si pelaku mengetahui bahawa perbuatan itu adalah perbuatan yang salah. Orang yang mencuri, merompak, masuk menyamun ke dalam rumah orang pasti akan memastikan bahawa tuan rumah tidak ada di rumah atau tidak sedar tentang perbuatannya, kerana hakikatnya dirinya mengetahui bahawa dia sedang melakukan perbuatan yang salah dan berdosa. Oleh itu, marilah sama-sama kita menenangkan hati kita dengan melakukan kebaikan dan menolak dosa, dan marilah sama-sama kita mengajak orang lain melakukan kebaikan, bukannya menyembunyikan kesalahan dan kita terus melakukan kesalahan kerana berasa bahawa orang tidak melihat perbuatan kita. Hakikatnya kita perlu melakukan kebaikan agar kebaikan kita dapat dicontohi oleh orang lain. Inilah yang membezakan orang yang banyak melakukan kebaikan atau pahala dengan orang yang banyak melakukan kesalahan ataupun dosa. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-Nya yang sentiasa taat kepada Allah dan menjauhkan diri daripada perbuatan dosa dan kesalahan. Nurani

0: Kita dah pun pukul 7.05 minit malam dan sekarang kita ikuti bacaan surah Yasin yang akan disampaikan oleh yang berbagai Syekh Ahmad Mahmud Zaki Syurub. Jadi kita ikuti bacaan Yasin.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: di frekuensi ini. Inilah Terengganu FM.
1: Kita dah pun pukul 7.35 minit malam. Sekarang kita ikuti hidayah ulangan. Bahagian yang kedua dengan tajuknya Ummu Salamah, teladan iman, hikmah dan kesabaran sejati yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Najah Abdul Wahid. Kita ikuti hidayah ulangan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ki. Jadi hari ini insyaAllah kita akan menyambung siri-siri kuliah kita dengan satu perbincangan. Perbincangan di bawah tajuk seorang lagi tokoh Ummahatul Mukminin yang saya rasa sangat banyak kita boleh ambil pengiktibaran dan pengajaran di

Itu. Tadi dalam keputusan, kalau musyarat berkaitan tentang nak buat keputusan berkaitan tentang politik, biasa Rasulullah rujuk Ummu Salamah. Dia bijak bukan kerana apa, kerana pengalaman yang dilalui. Dia pernah hidup setahun dengan keadaan anaknya dekat lain, berpisah tiga penjuru. Nak buat macam mana, nak survive macam mana, dia dah lalui dah benda tu. Dia pun juga pernah berpisah dengan suami dia, kemudian suaminya pula dalam keadaan sakit nak selepas balik daripada perang, dia jaga. Kesusahan-kesusahan yang dilalui oleh Ummu Salamah ini sejak daripada dia masuk Islam dekat Mekah tu, dengan tekanan yang dihadapi oleh kafir Quraisy, dan dia boleh survive hinggalah hari dia berkahwin dengan Rasulullah, membuatkan dia ini adalah seorang wanita yang cukup mempunyai ketabahan hati yang luar biasa. Jadi yang tu tak ada tolak banding lah. Sebab itulah kalau kita tengok, kecekalan hati Ummu Salamah ni luar biasa. Kemudian apa yang berlaku selepas pada tu? Selepas pada tu kita selalu ingat bahawa Rasulullah ni ketika nak keluar travel akan buat undian. Isteri mana yang akan terpilih yang akan bawa nak pergi travel? Tak kira lah nak pergi perang, nak pergi mana, bawa salah seorang isteri. Jadi ketika mana nak travel ke mana, ke Mekah, nak Fathul Mekah tu, nak perjanjian Hudaibiyah tu lah, yang tercetusnya perjanjian Hudaibiyah, Ummu Salamah telah terpilih pada ketika itu. Jadi Ummu Salamah pun ikutlah Rasulullah bersama dengan rombongan. Rasulullah pun bagi tahu rombongan, kita ni nak pergi ke Mekah, nak masuk ke Mekah. Sahabat pun teruja pada ketika itu, dah lama dah ni, rindu dah ni nak masuk Mekah, nak balik kampung halaman masing-masing kan, lama dah ni lepas pada hijrah ni nak balik. Masing-masing seronok pada ketika itu dengar Rasulullah khabar ni nak pergi. Jadi bertolaklah sampailah nak masuk tu, kemudian ditanim pakat, seronoklah. Maknanya tiba-tiba bila nak masuk tu, datanglah wakil daripada kafir Quraisy, Suhail bin Amr kan. Suhail bin Amr start dah dibuat hal pada ketika itu. Dibuat hal macam mana? Dia kata, dia tengok surat tu, Rasulullah bawa surat yang ditulis oleh Sayyidina Ali. Atas tu ada perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bawah tu ada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila tengok macam tu, Suhail buat hal, ini apa ni surat macam ni? Allah aku tahu, Ar-Rahmanirrahim aku tak tahu. Buang perkataan tu. Jadi sahabat-sahabat duk tengok ni rasa dah panah dah ni kan. Rasa dah apa hal ni buat macam tu kat Rasulullah, buat kat Nabi ni. Kemudian Rasulullah kata tak apa, ikut je buang perkataan Ar-Rahmanirrahim. Okey, buang. Selepas itu perkataan Rasulullah pula, Muhammadun Rasulullah, Rasulullah pula disuruh buang. Bila disuruh buang tu, Sayyidina Ali kata, aku tak akan buang perkataan Rasulullah. Dia tegang pada ketika itu nak masuk Mekah tu. Bukan mudah tengoknya pengubanan Rasulullah dan sahabat ni, sehingga pada hari ini kita bebas boleh pergi umrah, boleh buat haji, boleh apa semua. Pengubanan dulu ni kita nak belajar kat sini, bukan mudah. Lepas pada tu, aku tak nak buang, Sayyidina Ali kata, aku tak sampai hati nak buang perkataan Rasulullah tu, tak boleh. Sayangnya para sahabat pada ketika itu tak boleh, nak padang pun tak boleh. Rasulullah ambil kata tu, kalau begitu aku yang padang. Rasulullah padang perkataan Rasulullah. Habis ikut area dia belakang dah maknanya. Dia kata, tiba-tiba nak masuk, ada pula seorang pada ketika itu dalam keadaan cedera ni datang dekat dengan, kita kata, dengan Rasulullah. Dia bagi tahu dekat Suhail bin Amr tu, dengan delegasi dia tu, dia bagi tahu, okey, aku dah masuk Islam dah dalam keadaan kesang seksaan ni banyak ni. Aku dah masuk Islam dah, boleh tak lepaskan aku pada kumpulan Rasulullah, kumpulan Islam ni, sebab aku dah masuk Islam dah. Pada ketika itu sahabat-sahabat kata, dia dah masuk Islam dah, marilah kat kita, boleh masuk kat kita ni. Tapi Quraisy buat hal lagi, kafir Quraisy buat hal lagi, tak boleh. Rasulullah pun minta lagi, boleh tak, betul lah perjanjian ni, baca dah perjanjian Hudaibiyah tu kan, macam mana yang mula-mula sahabat rasa berat sebelah tu. Kemudian boleh tak, Rasulullah kata, perjanjian ini ikut selepas daripada ni, hok seorang ni buat marilah kat kita, sebab kesian tengok dalam keadaan cedera pun, hok seorang ni buat mari kat kita, boleh tak? Perjanjian yang kita tulis ni, mana-mana orang Islam yang masuk Islam tu kena apa, balik ke Mekah apa benda semua tu, kemudian boleh tak yang ni seorang kita reserve orang bagi kat kita? Tak bagi juga. Jadi sahabat-sahabat lagilah panas hati, betul tak? Tengok macam tu diperlakukan oleh kafir Quraisy, dan sangat-sangat merasakan perjanjian Hudaibiyah tu berat sebelah. Kalau kita pun duduk kadang macam tu, macam mana kita rasa? Ini sahabat Nabi ni yang rasa frust tu adalah sahabat yang kita kata tadah air wuduk Rasulullah, maknanya taatnya pada Rasulullah. Tiba-tiba bila time ni dugaan macam ni, memang rasa frust sangat. Macam mana ni Rasulullah yang seksa, kena seksa macam tu pun kena kembalikan balik dekat dia? Tak boleh kita nak ambil, memang berat sebelah ni. Dahlah tadi asal-asal buat hal, kena buang perkataan Ar-Rahmanir-Rahim, kemudian kena buang perkataan Rasulullah. Ni orang yang dah masuk Islam, patutnya buat marilah kat kita. Dah masuk Islam, kena balik juga dekat Mekah, kena balik dekat dia juga. Hikmahnya hanya akan diketahui selepas daripada beberapa ketika lepas dia tu, di mana lebih ramai lagi orang yang masuk Islam, asbab daripada pemuda tadi. Ramai lagi orang yang
masuk Islam sebab dia telah berdakwah kepada orang kafir Mekah Quraisy pada ketika itu. Pada ketika itu sahabat-sahabat tak nampak. Kesian dekat sahabat ni. Jadi bila macam tu, istilah kita kok, tapi sahabat dah buatlah sampai macam keadaan macam tu. Pernah rasa

rancu sangat ni nak pergi ke Mekah. Rasulullah pusing balik, syarat dalam perjanjian Hudaibiyah tu semua kena balik semula, nak datang tu kena Fatuh Mekah tu datang tahun depan, tak boleh buat. Jadi sahabat-sahabat yang dah ihram ni sedihlah, sedih, tak boleh, tak boleh ni. Padahal dah mimpi macam-macam dah, berapa malang dah duk tunggu ni, berjalan pula dengan unta 10 hari perjalanan, sampai-sampai tiba-tiba Quraisy buat hal tak boleh masuk, lepas tu suruh balik, suruh datang tahun depan. Kalau kita macam mana ngamuk, eh betul gedok Nabi ni, ha, betul gedok Nabi ni, betul gedok yang Rasulullah ni, rasa pula pun sahabat-sahabat rasa hancur pada ketika itu. Dia tak cakap apa-apa, tapi rasa kehancuran tu rasa di hati, sedih, bermuram durja semua sekali. Bila keadaan macam tu, Rasulullah kata kita balik ke Madinah, kita datang balik tahun depan. Semua senyap, tak ada respon. Rasulullah tengok macam ni, macam mana ni, kata semua macam-macam tu, exhausted sangat dah, dah letih dah kan, jauh 10 hari ni tak dengar apa-apa yang Rasulullah bagi tahu. Semua senyap, dia tak dengar. Rasulullah tak tahu nak buat macam mana ni, sebagai ketua nak buat macam mana ni, nak suruh ni. Okey, Rasulullah pun bagi tahu sekali lagi, Rasulullah kata tanggalkan ihram, pergi bercukur, boleh kena bercukur, kita datang balik tahun depan. Seorang tak dengar, buat pertama kalinya, seorang pun tak dengar arahan Rasulullah pada ketika itu. Feras bafrah ni, kita cuba bayangkan, kita grup umrah kita sampai di airport, tiba-tiba kena scan, tak jadi pergi umrah. Oh, habis buat live TikTok, live TikTok, ada live FB, ada macam-macam live, bagi tahu ni, ni macam-macam. Sahabat-sahabat dia tak melawang dengan kata-kata, tapi dia diam senyap, sebab terlalu feras ni senyap. Tu pergi dengan flight tu, ni pergi dengan unta 10 hari perjalanan, tiba-tiba kena sekat tak boleh pergi. Dahlah perjanjian rasa berat sebelah pada ketika itu, mana tak furah. Jadi ingat, nak bertahan dengan perjuangan Rasulullah itu bukan calang-calang orang boleh bertahan. Kita mungkin hari ini kita boleh kata, kalau aku hidup sama Rasulullah kan best, Rasulullah ada boleh buat. Cuba tengok ujian macam ni, agak-agak kita boleh bertahan tak dengan pendirian Rasulullah pada ketika itu? Boleh yakin ke tak agak-agak kita duduk dalam situasi yang macam tadi? Belum tentu. Jadi pada ketika itu Rasulullah tengok semua senyap tak dengar ni, Rasulullah pun panggil masuk dalam kemah. Masuk dalam kemah, Ummu Salamah ada. Kita tengok kat sini peranan Ummu Salamah. Rasulullah pun cakap, nak buat macam mana lagi kalau kita kan, nak buat macam mana lagi kalau suami kita balik dia tension ni, nak buat macam mana, ada gerob belaka ni, nak buat gimana kan, tengok muka serabut je, ha, gitulah lebih kurang kan, nak buat macam mana lagi. Apa jawapan Ummu Salamah? Ummu Salamah kata okey, mereka diam tak bercakap. Jadi ya Rasulullah, kamu tak payah cakap apa-apa, kamu keluar je daripada kemah ini, kamu sendiri yang tanggalkan ihram, kamu sendiri yang bercukur, buat dekat tengah-tengah tu, tengah-tengah ramai yang tak tengah tu, buat kat tengah-tengah tu. Jadi cadangan Ummu Salamah itu didengari oleh Rasulullah. Rasulullah keluar daripada khaimah, Rasulullah buat macam tu, buat seperti mana yang disarankan oleh Ummu Salamah tadi. Bila buat macam tu, sahabat-sahabat pun tengok je, dalam keadaan furah lagi tadi kan, tengok belaja. Lepas tu masing-masing, eh Rasulullah dah tu dah, tadi Rasulullah dah suruh dah kita tiga kali, kita buat tak tahu je, tu Rasulullah dah tanggal kat ihram, dah cukur dah. Jadi masing-masing seorang, seorang demi seorang bangun. Nampak tak kat sini, kadang-kadang dakwah itu lebih berkesan dengan praktikal, bukan dengan lidah. Rasulullah nak ajar kat situ, orang tengok apa yang kita buat, bukan tengok apa yang kita cakap. Maksud saya kat depan ni lah, Nabi ingat, orang tengok apa yang kita buat. Bila Rasulullah buat macam tu, sahabat-sahabat pun ikut belaka. Okey, habis tanggalkan ihram, kemudian bercukur semua, maka baliklah ke Mekah. Dalam perjalanan balik tu, Abu Bakar, Umar, duk debar dah ni, padang dah kita ni, tadi kita tak dengar Rasulullah suruh kita ni, kita buat dek je kan, padang dah kita ni, jangan-jangan turun ayat Quran murka kat kita, jangan-jangan turun ayat Quran. Jadi Umar ni dalam keadaan berdebar, takut Allah murka sebab tak dengar perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dok sedap hati, dok rasa serba salah sekali ni. Abu Bakar pun macam tu, sahabat-sahabat lain pun macam tu. Dan Rasulullah diam, tak cakap apa-apa. Rasulullah diam, seolah-olah Rasulullah pun tunggu wahyu lah, tak dia tunggu petunjuk. Jadi Umar diriwayatkan bagi salam kat Nabi, Nabi tak jawab. Tiga kali Nabi tak jawab, Nabi senyap, Umar bagi. Sakit tu para sahabat tu bila Rasulullah buat macam tu. Selepas daripada itu, turunlah ayat Quran. Turun ayat Quran apa? Inna fatahna laka fatham mubina. Ayat itu, inna fatahna laka fatham mubina, maknanya kami dah buka dah, dah berlaku dah Fathu Mekah. Jadi sahabat-sahabat pelik, dah buka dah, maknanya boleh pergi umrah dah, dah buka ayat Quran turun tu. Tadi saya dengar Umar ingat turun ayat Quran, marah kat dia, marah kat sahabat. Tiba-tiba turun ayat Quran kata kami dah buka dah, fatahna, kami dah buka dah. Buka macam mana? Rupa-rupanya daripada perjanjian tadilah tersebarnya Islam, buka secara makrifat, maksudnya tersebar Islam daripada laki tadi yang diheret balik masuk ke Mekah tadi, tersebar Islam. Dan daripada hikmah-hikmah perjanjian Hudaibiyah yang tak nampak pada hari itu, satu persatu disingkap, semuanya memberi kebaikan kepada
agama Islam. Hasil daripada apa? Hasil daripada start daripada tadi kebijaksanaan Ummu Salamah, semua ikut tadi. Dan Ummu Salamah kita nampak dia memang bijak daripada awal. Dia nampak dah daripada awal. Hatta di saat Umar dan Abu Bakar boleh menolak Rasulullah, Ummu Salamah boleh lagi terima. Kuatnya dia dengan pendirian Rasulullah, bersama dengan pendirian Rasulullah pada kita-kita. Sebab itu kita kata dia ni dari segi strategi politik, Ummu Salamah ni antara isteri yang paling bijak. Kita nampak gitu. Jadi selepas daripada itu, Umar terkejut dengan ayat itu. Kemudian selepas turun ayat itu pun Rasulullah baca ayat itu. Jadi didengar juga oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah pun berfikir sekejap bila dengar tu ayat tu gini ni. Kemudian Ummu Salamah tanya satu soalan. Ni nak bagi tahu Allah angkat Ummu Salamah ni dengan kebijaksanaan dia tadi, dengan ketabahan dia dengan Rasulullah tadi. Rasulullah baca ayat itu dengan sahabat-sahabat ni, happy lah. Happy pada ketika itu. Dan selepas itu memang satu persatu hikmah daripada perjanjian Hudaybiyah tu nampak. Cuma Ummu Salamah tanya Rasulullah, kenapa dia kata Allah tak sebut tentang perempuan dalam hijrah ni? Tak ada ke ayat untuk perempuan? Nampak ayat untuk lelaki belaka. Kemudian persoalan yang dikemukakan oleh Ummu Salamah itu dijawab oleh Allah dengan ayat Quran. Tak ke istimewa? Ya tak? Kita kalau duduk nengung seorang-seorang pada nengung pas sudah je, duduk mikir kan, buana gini, bakpu berlaku gini, bakpu aku gini, bakpu gini. Habis sangat nangis seorang-seorang. Tak ada jawapan apa benda semua pun kan? Tak ada kita ni. Jadi Ummu Salamah ni bila dia duduk fikir tu bakpu lah, tak ada ke perempuan? Tempat untuk perempuan ni maksudnya Allah tak sebut pun hijrah kenapa ayat tu untuk lelaki belaka, dia tanya Rasulullah. Jadi ayat ini dijawab oleh Allah, anni la udhi'u amala amili minkum, sesungguhnya aku tidak pernah mengurangkan, melenyapkan pahala daripada amalan kamu, min zakarin au unsa, daripada lelaki dan perempuan. Sama je Allah bagi tahu, sama je kan, bak dukum mimbak. Jadi sama je lelaki perempuan. Jadi Allah jelaskan pada Ummu Salamah, Allah jelaskan pada Ummu Salamah itu bukan dengan asbab satu peristiwa Hudaybiyah tu saja, tapi dengan asbab jalan kehidupan yang telah dilalui oleh Ummu Salamah. Start daripada dia nak berhijrah lagi, kesukaran yang dilaluinya yang tidak tergambar oleh mata kita. Menangis tahun dekat Abtah tadi saya cerita, duduk ingatkan anak. Dalam keadaan anak terpaksa lepas dengan menyusu, anak lagi patah lagi, dislocated ni, patah sini, patah lah tak, lari-lari cabut, sini lagi. Dalam keadaan tu berpisah lagi dengan suami, berpisah tiga penjuru, ayat Quran turun mengiktiraf pengorbanan yang telah dilakukan oleh Ummu Salamah. Seolah-olahnya kita kata Allah dah iktiraf dah, engkaulah hambaku, syurgalah tempatmu. Seolah-olahnya begitu. Jadi endingnya Ummu Salamah ini selepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah ini berhikmat untuk semua khulafa ar-rasyidin seorang demi seorang. Dia kan panjang umur tadi, kita cerita tadi kan, sampai umur 90 hidup sampai zaman tabi'in. Jadi dia sempat berhikmat pada semua ni khulafa ar-rasyidin. Penasihat kepada Sayyidina Abu Bakar, kemudian penasihat kepada Sayyidina Umar, kemudian Osman, kemudian Ali, habis kemudian sampai zaman Muawiyah. Sampai zaman Muawiyah dia berkhidmat lagi, dia berkhidmat lagi. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, yang paling menyayat hati sepanjang hidupnya adalah apabila dia menerima berita cucu Rasulullah SAW dibunuh di Karbala. Dibunuh di Karbala sehingga dia jatuh pingsan sakit, terkejut. Maknanya diperlakukan sebegitu cucu Rasulullah, dipingsan dan akhirnya dia wafat di zaman tabi' tabi'in. Dan dia disolatkan oleh seluruh tabi'in pada ketika itu. Sebab apa? Sebab sahabat-sahabat dah tak ada seorang dah, tak ada dah pada ketika itu. Panjangnya usia Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia adalah isteri Nabi yang paling terakhir meninggal. Tak ada dah, dia yang paling terakhir meninggal. Jadi begitulah kisah dia. Dan ada beberapa ayat Quran yang turun. Antaranya hadis-hadis juga banyak, hadis yang Rasulullah riwayat dekat rumah tu. Antaranya hadis tentang wanita yang tak masuk syurga kalau tak dapat redha suami. Ada. Hadis tu turun dekat situ juga, dekat rumah tu juga. Kemudian hadis tentang larangan menyerupai lelaki. Orang perempuan tak boleh menyerupai lelaki, orang lelaki tak boleh perempuan, dilaknat. Hadis tu Rasulullah sebut kat situ juga. Dia ada beberapa peristiwa yang jadikan Rasulullah, sebab rumah situ itu adalah rumah yang Rasulullah berkumpul juga dengan sahabat-sahabat, membincangkan tentang macam-macam permasalahan. Jadi turunlah pada ketika itu hadis ada, ayat Quran pun ada yang disebutlah antaranya. Jadi iktibar yang kita nak ambil kat sini, kisah-kisah daripada Ummu Salamah ini, dia memang seorang yang cemburu, tapi cemburunya penuh dengan adab. Cemburunya penuh dengan adab, dan cemburu itu memang fitrah adab. Cemburu itu adalah fitrah, tapi adab itu adalah pilihan. Maknanya cemburu tu kita tak boleh nak alam. Orang perempuan memang cemburu, tapi nak beradab tu setakat mana nak, kita nak beradab tu dalam menangani cemburu tu, itu adalah pilihan kita. Kita nak beradab macam mana. Jadi isteri-isteri Rasulullah ni semua ada sifat cemburu. Kita tengok Aisyah antara yang paling kuat cemburu sebab dia muda kan. Lepas tu yang lain-lain pun macam tu juga. Tapi adab
tidak dia orang mengatasi rasa cemburu dia orang. Maknanya dia orang boleh menyelesaikan masalah dia orang. Akal dulu duduk atas, emosi tu duduk bawah. Sebab itulah kita tengok Ummu Salamah ni adalah perempuan yang bijaksana, boleh menyelesaikan kemeluk politik berapa generasi itu sebab kebijaksanaan dia. Dia boleh letak emosi dia tu kat bawah, akal tu kat atas. Berlainanlah dengan kita. Kita tu termasuk saya lah maksudnya. Emosi dulu, viral dulu kan. Apa-apa hal viral dulu. Marah sekarang ni viral dulu. Live dulu, buat live dulu semua macam tu kan. Buat live dulu habis, habis isu rumah tangga dah tahu apa benda semua tu. Lepas tu barulah rasa menyesal minta maaf dengan netizen. Dia tak? Minta maaf dengan netizen ni tersalah cakap apa benda semua gitu. Jauh sangat kan. Jadi kita emosi, emosi, emosi, emosi. Kalau ada 100 emosi, 99 tu emosi dulu. Akal nombor 100. Kadang-kadang gitu yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Jadi yang kita nak ambil iktibar ni banyaklah daripada kisah yang hikmahnya kita nampak selepas daripada berlaku peristiwa tu baru nampak. Dan peristiwa Hudaybiyah itu bijaknya Ummu Salamah ni daripada awal dah nampak dah. Perempuan tu dah nampak dah. Bagi tahu Rasulullah macam mana cara handle apa semua. Harta dia tu ketika Rasulullah nak pergi masuk Fathu Makkah tu, sebahagian daripada harta dia memang ditolak habis untuk bekal Rasulullah. Untuk bekal Rasulullah. Walaupun dia tu bukan kita kata ada harta sangat, tapi habis. Harta dia tu dia bagi. Rasulullah nak pergi travel mana-mana untuk perjalanan, dia bagi habis. Bagi. Yang ni pun satu hal juga. Kita kadang-kadang isi minyak pun claim balik dengan suami tak. Tanggungjawab awak kan? Kan? Nafkah tu siap baca ni. Halim. Nabi sebut gini ni ni. Hak tu atas suami tu. Tak. Kalau banding dengan Ummahatul Mukminin jauh lah sangat. Hingga kalau kita banding dengan Sayyidina Khadijah pun lagi lah. Sehingga kan suruh bagi tulang temulang dia dalam kubur tu. Kalau ada manfaat boleh jual untuk perjuangan Islam, ambil sampai tahap tu. Jauh kita kan? Jauh kita. Beri duit belanja anak sekolah, claim balik dengan suami. Sebab hak tu tanggungjawab suami. Saya dengar. Kisah ni sampai kadang-kadang. Dan saya ditanya nak selesai macam mana. Saya pun pening. Banyak berlaku macam tu. Kalau ditanya kadang-kadang perempuan dia jawab apa? Suami saya pun bukan macam Rasulullah. Dia akan jawab macam tu. Habis eh? Habis. Dia ada poin dia dah. Awal-awal lagi. Jadi sampai sudah kita pun tak boleh nak ikut lah jadi. Kalau kita cakap kita bukan Ummahatul Mukminin, suami kita bukan macam Rasulullah, sampai sudah lah gelak gambar. Tutup habis. Nak bincang. Yang kita nak ambil kisah-kisah contoh macam ni pun habis dah. Jadi Ummu Salamah ni kalau kita tengok dia memang kita kata istilah sekarang ni beauty with brain. Istilah dia kan. Bijak. Beauty with brain. Dia nampak jauh. Akan dia ke depan. Dia nampak jauh. Dia tak nampak selapis. Dia nampak lima lapis. Kalau buat macam-macam ni. Dia nampak lima lapis ke depan. Itu kebijaksanaan dia. Banyak kita sebenarnya akhir zaman ni kita memerlukan banyak pelindung. Pelindung diri kita. Sebab itu Rasulullah ajar nak keluar rumah tu start dengan macam-macam doa yang Rasulullah ajar kan. Allahumma inni a'udzubika min adilla a'udhalla a'udhalla a'udhalla a'udhalla a'udhalla a'udhalla a'udhalla a'udhalla. Tengok ke langit. Setu mengharapkan rahmat daripada Allah untuk lindung kita pada hari itu. Kemudian baca bismillah lima. Bismillahirrahmanirrahim asmihi tu tiga kali baca. Kita mengharapkan perlindungan. Sebab apa? Di luar dunia kita tu, selepas pada umur kita tu, bila kita keluar, perempuan ni banyak fitnah dekat tempat kerja, macam-macam hal, buat hal dekat kerja, ganggu orang ni, fitnah orang ni. Dia macam-macam kes yang kita dengar kan. Banyak. Jadi kalau kita tak kuat, memang kita tumbang. Kita tumbang. Banyak. Banyak sangat. Saya sendiri pun lah. Ni untuk saya sendiri bila saya cakap ni. Kita tumbang. Banyak sangat episod-episod yang kita kata mencabar niat asal kita untuk mencontohi Ummu Salamah ni kan. Macam-macam kes. Masuk je pejabat, macam-macam hal. Ini toksik, yang ini toksik, ini toksik contohnya. Macam mana kita nak handle benda macam. Kena banyak. Pelindung diri kita tu kena banyak. Dalam zaman fitnah akhir zaman ni. Pelindung diri kita. Tu je lah kan untuk anak-anak cucu kita. Jadi saya rasa perbincangan kita tentang Ummu Salamah ini, okay, perbincangan kita tentang Ummu Salamah ini dah sampai ke penghujungnya. Semoga kita boleh mengambil contoh-contoh daripada kekuatan, ketabahan Ummu Salamah ini yang kita ceritakan daripada awal sampai ke akhir tadi kan. Yang bukan mudah perjalanan hidup seorang Ummahatul Mukminin. Cukup untuk kita faham bahawa perjalanan untuk menjadi seorang Ummahatul Mukminin itu bukanlah perjalanan yang dipenuhi dengan kebahagiaan tak. Bestnya jadi Ummahatul Mukminin, bestnya jadi ni, tak gitu. Esok-esok boleh hidup di syurga. Kita nampak tu je. Kita tak nampak anak duri tu. Anak duri yang dilalui tu oleh Ummu Salamah tu, payahnya tu. Dan kita pun kalau kita 1000 kali pun tak sanggup. 1000 kali kita hidup pun kita tak sanggup melalui satu ujian yang duduk ini. Tanya hari ni lah ujian dekat Gaza. Memang kita kena pada. Kita tak boleh lalui. Tak sanggup. Memang kita. Jadi begitulah. Begitulah kehidupan. Setiap isteri yang dikahwini oleh Rasulullah memang ada wahyu daripada Allah. Rasulullah takkan kahwin kalau tak ada wahyu. Jadi setiap isteri tu semuanya ada wahyu. Semuanya ada. Allah dah bagi tahu dah. Rasulullah malaikatnya ada kan. Ini ada semua sekali. Ada dah. Jadi tak ada seorang pun isteri Rasulullah yang Rasulullah kahwin tanpa wahyu. Tak ada. Semua melalui wahyu. Jadi ini macam Ummu Salamah ni kita tengoklah berapa zaman tu untuk Islam dia berkhidmat tu. Bila dah tak ada dah. Hadis saja masa dia dengan Rasulullah, hadis dia dengan Rasulullah saja
387. Ada yang kata dekat-dekat 400, tapi angkanya itu adalah solid lah kita kata. Daripada dia saja. Tambah lagi. Tapi yang paling banyak Aisyah kan meriwayatkan hadis. Tak boleh lawanlah Aisyah. Selepas pada Aisyah jatuh nombor dia banyaknya. Dengan Rasulullah. Jadi kita akhirilah program kita pada hari ini. Moga-moga dapat memberi manfaat, memberi kekuatan pada kita nak melalui hari-hari akhir kita sebelum kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita naknya adalah seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya ibadi kang, ya ibadi, wahai hamba-Ku, dan masuklah hamba-Ku dalam syurga-Ku dari mana-mana pintu yang dikehendaki. Itu yang kita nak sampai tahap tu. Walaupun tak mudah, itulah harapan dan tujuan kita hidup kat dunia ni macam tu lah. Nak dapat redha Allah. Tu je. Apa juga ujian. Ujian tak akan sama. A, B, C, D, sampai ada kat sini sampai Z depan saya ni. Semua pattern ujian tu tak sama. Dan kita mungkin kadang kita nampak ujian orang ni lebih berat. Ujian orang ni tak berat. Kadang kita tak tahu. Yang tak tahu itu kadang-kadang mungkin lebih berat daripada kita. Cuma dia tak bagi tahu. Semua ada perjuangan masing-masing. Cuma kita tak bagi tahu kat orang. Ada orang ni beritahu, oh kita tahu, oh beratnya. Ada yang ni jadi viral kadang, oh kita tahu teruknya ujian beratnya. Yang tak viral, yang tak apa, yang duduk diam senyap, yang kita kadang nampak tenang, nampak senyum, itu kadang-kadang melalui perjuangan yang paling besar sekali, ujian daripada Allah SWT yang hanya Allah yang tahu. Jadi nak lepas daripada ujian memang tak boleh. Dunia ni memang itulah tempat dia. 60 tahun 70 tahun kita hidup, kalau tanya macam mana nak lepas daripada ujian, tak ada. Yang ada untuk diberi kekuatan menghadapi ujian itu dengan doa-doa, amalan apa semua, amalan kita dan doa pada semua sekali lah. Itu sebab dunia ini memang tempatnya ujian. Nama dah tempat dia ujian. Nak pilih-pilih ujian pun tak boleh. Kita tak boleh nak pilih ujian ni kita nak. Kalau diberi pilihan, memang kita tak nak ujian yang kita hadapi sekarang. Betul tak? Kita tak nak. Tanya, ujian apa yang kita hadapi sekarang? Nak tak? Tak nak. Kita tak nak. Tapi oleh kerana kita ni hamba, kita ni tak ada pilihan, itu adalah ketetapan Allah, kena lalui. Esoknya sampai di mahsyar, Allah bagi keputusan. Kamu diuji macam ni, kamu lulu ke tak? Kamu diuji macam ni, kamu lulu ke tak? Lulu, syurga lah. Tak lulu, lain cerita. Yang kita naknya lulus akhir tu. Walaupun ujian tak sama, keputusan kita nak kita sama. Keputusan dia akhirnya kita lulus. Husnul khatimah belaka. Semua antara kita akan ada titik terendah dalam hidup kita. Akan ada titik terendah yang kita rasa down habis-habis. Habis-habis tak boleh lalui. Akan ada. Sebab ni adalah medan ujian. Tapi kita berdoa, ya Allah, kita harap semua kita ni lepas lulus. Title kita esok lulus. Kalau hebat lagi kita dapat 4 flat dengan ujian dean's list di hadapan Allah esok result kita. Itu yang kita harapkan. Jadi setakat itu saja, segala yang elok itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala yang buruk itu datang daripada kekurangan, kelemahan diri saya sendiri. Kalau ada tersasul cakap, tersalah fakta, tersalah semua, minta maaf banyak-banyak. Kadang-kadang kita ni tersasul cakap pun sekeluar je lepas tu, silap cakap tadi. Kadang-kadang ada macam tu, minta maaf banyak-banyak. Tolong perbetulkan kalau ada salah. Jadi saya rasa setakat itu saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akhiri dengan suatu asam tasbih kafar. Nurani.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Bersama-sama saya, Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Dosa merupakan satu ujian yang Allah berikan kepada kita untuk memastikan bahawa kita terselamat daripada melakukan dosa, sebaliknya melakukan ketaatan kepada Allah untuk mendapat pahala daripadanya. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dosa dan pahala untuk manusia memilih yang terbaik untuk mendapat ganjaran yang istimewa daripadanya. Lalu hamba yang saleh memilih untuk mendapat pahala dan menjauhkan dirinya daripada melakukan dosa dan kesilapan. Setiap yang kita lakukan dalam kehidupan yang boleh menjadikan kita menerima dosa daripada Allah, hakikatnya adalah yang sedia kala diketahui oleh pelakunya. Si pelaku dosa hakikatnya mengetahui bahawa perbuatannya itu salah dan bakal menerima dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, hamba yang melakukan kesilapan akan dikenakan dosa kerana hakikatnya dirinya mengetahui bahawa perbuatan itu silap, perbuatan itu bertentangan dengan ketetapan Allah. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita terdapat dua perkara yang boleh menyebabkan atau membuatkan kita sedar bahawa kita sedang melakukan dosa. Yang pertama, menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ithmu ma haka fi nafsika. Dosa itu adalah sesuatu yang menyebabkan jiwa menjadi gelisah, jiwa menjadi resah. Kerana hakikatnya orang yang beriman tidak akan sanggup untuk terus menerus melakukan dosa. Dosa yang dilakukan menyebabkan hatinya tidak tenang, kerana selagi mana dia memiliki iman, maka hatinya akan dapat merasai bahawa sesuatu perbuatan yang salah dan dosa itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa dosa itu wakarihta an yattali'a alaihi nas, iaitu perbuatan yang si pelaku tidak ingin orang lain mengetahui bahawa dia melakukan perbuatan tersebut. Oleh sebab itu, orang yang ingin mengumpat akan merendahkan suaranya kerana khuatir didengar oleh orang lain. Hakikatnya inilah yang membuktikan bahawa si pelaku mengetahui bahawa perbuatan itu adalah perbuatan yang salah. Orang yang mencuri, merompak, masuk menyamun ke dalam rumah orang pasti akan memastikan bahawa tuan rumah tidak ada di rumah atau tidak sedar tentang perbuatannya, kerana hakikatnya dirinya mengetahui bahawa dia sedang melakukan perbuatan yang salah dan berdosa. Oleh itu, marilah sama-sama kita menenangkan hati kita dengan melakukan kebaikan dan menolak dosa, dan marilah sama-sama kita mengajak orang lain melakukan kebaikan, bukannya menyembunyikan kesalahan dan kita terus melakukan kesalahan kerana berasa bahawa orang tidak melihat perbuatan kita. Hakikatnya kita perlu melakukan kebaikan agar kebaikan kita dapat dicontohi oleh orang lain. Inilah yang membezakan orang yang banyak melakukan kebaikan atau pahala dengan orang yang banyak melakukan kesalahan ataupun dosa. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-Nya yang sentiasa taat kepada Allah dan menjauhkan diri daripada perbuatan dosa dan kesalahan.

0: dan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Nurani.

Cakap FM Malaysia Ceria, dah pukul 8.22, menghampiri 8.23 punya malam. Terima kasih sahabat kita, rakan kita yang terus bersama malam-malam minggu ini. Ada yang merancang untuk keluar tapi tengok buka dompet, Allah mak, minggu depan baru gaji. Tak apa, kita tunggu minggu depan. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah saya akan temani rakan-rakan kita dalam Nurani ini dalam masa lebih kurang dalam 37 minit ini, bertemankan saya Rizal sampai 9 malam. Kerana 9 malam kita akan ke Angkasa Puri Kota Media untuk ikuti utama 9 malam. Dan malam nanti dalam curhat kita nantikan siapa yang akan bersama kita melalui Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Ke mana kita? Jom ke Karnival Kita Madani peringkat Negeri Terengganu bermula 16 hingga 17 Oktober 2026. Kemuncaknya pada hari Sabtu 17 Oktober 2026. Macam-macam ada. Kita ada senam aerobik, pemeriksaan kesihatan, pameran agensi, ada pertandingan dam, pertandingan gusti lengan, pertandingan mewarna kanak-kanak, kuis kenegaraan dan juga cabutan bertuah. Kembali mengimbau nostalgia dengan pertandingan sukaneka, tarik tali dewasa, main bola dalam sudu dan bola sepak berkain batik. Banyak hadiah menanti pengunjung. Bermula 8 pagi hingga 4 petang. DJ Corner Terengganu FM pun ada. Di Karnival Kita Madani peringkat Negeri Terengganu, bertempat di Waterfront Kuala Terengganu. DJ Corner Terengganu FM pun ada. Pakai mari belakang dah. Kita jumpa di sana.
1: Okey, kalau kita dengar suara Kak Cik tadi, jangan lupa hari Sabtu ini Karnival Kita Madani yang berlangsung di Waterfront Kuala Terengganu. Hari Sabtu ini bermula pukul 9 pagi. Jadi kepada mereka yang berada berdekatan ataupun nak jumpa Kak Cik ke, boleh ke Waterfront Kuala Terengganu. Sempena dengan Karnival Kita Madani peringkat Negeri Terengganu. Kita dah pun pukul 8.30, mengambil pukul 8.35 minit malam.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Cuba-cuba menanam mumbang jika hidup turus negeri. Maksudnya, tetap meneruskan sesuatu pekerjaan yang kurang berharga mungkin akan mendatangkan hasil kelak. Contoh ayat, dia terus mencuba perniagaan kecil walaupun keuntungannya sedikit kerana mungkin akan mendatangkan hasil yang besar pada masa hadapan. Ibarat kata orang tua-tua, cuba-cuba menanam mumbang jika hidup turus negeri.
0: Satu hari, satu peribahasa.

Terkadang FM masih ceria, rakan-rakan kita yang mungkin nak menghantar curahan hati ataupun curhat ke WhatsApp, boleh menghantar 0103446632, kerana malam nanti dalam Selekta Curhat akan ditemani oleh rakan saya, Ayi, sampai pukul 12 malam.

Baiklah, sampai di sini saya dah tugasan saya menemani rakan-rakan kita dalam Nurani bermula 6 petang tadi. Jangan lupa temani rakan saya Ayi dalam curhat sebentar nanti. Salam ceria, salam hormat dari saya Rizal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Terengganu FM, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam malam, salam penghulu segala hari. Alhamdulillah untuk terus saja layan dengan Terengganu FM, dan juga yang terbuka terkekalah untuk bersama dengarkan, untuk temani anda di jam yang terakhir, segmen terakhir untuk di Terengganu FM. Macam biasalah, 5 segmen bersiarannya sepanjang hari, bermula pagi gelap sampailah ke gelap malamnya. Kalau tadi baru saja bersama dengan Abang Rizal kita, aka DJ Rizal ataupun Ayah Teh kita lah, yang temani untuk di ruangan Nurani Terengganu FM. Dan untuk malam ini, salam daripada Ayu hulurkan untuk semua lah pendengar setia Terengganu FM yang dengarkan kita di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus. Orang besuk setiu okey ke tak tu, di belah besuk setiu. Tidak lupa jugalah yang mendengarkan kita di hulu Terengganu, termasuk jugalah di Dungun dan juga Kemaman. Rasa sebut laka dah tu, sebut laka dah kan, daerah-daerah yang ada di Terengganu ini, dan juga yang dengarkan melalui RTM. Terima kasih banyak untuk Ayah hadir temani anda di malam penghulu sekali hari, untuk hari yang ke-15 kita berada, dan juga menghitung detik masa nak melangkah ke hari ke-16, tepat 12 tengah malamnya nanti, dan juga bersamaan dengan 5 Jamadil awal 1948 Hijriah. Jadi apapun, santai saja untuk malam ini, yang menikmati suasananya hari cuti bermula hujung minggunya, kan, tak apalah, masing bermakna, masing berharga, terisi dengan sebaiknya. Kalau rehat-rehatlah serehat-rehatnya, tapi celah masa layankan juga Terengganu FM. Dan juga yang bertugas bekerja mencari rezeki, tak apa, kita doakan keberkatan, rezekinya, kebaikannya, bawa pulang untuk keluarga, dan juga yang di perjalanan juga kita doakan baik. Meniaga pun sama lah, untuk meniaganya kan, tak kira lah, meniaga yang besar-besar, yang kecil-kecil pun tak apa, yang paling penting barakah rezekinya itu berpanjangan. Dan juga untuk malam dan percaya untuk kita sama-sama untuk di ruangan curhat setiap hari Khamis ya, melalui dengan kesama dengan Bahasa Pusaka Wilayah Timur. Kalau ada bikitan kata, ada mandah kata nak dikongsi, ada kisah cerita yang nak dihantarkan, boleh ke WhatsApp Terengganu FM, akan saya cuba bacakan untuk malam ni. Kek kita akan bermula, dah ada kiriman-kiriman yang kita terima. Jadi kalau masih ada lagi, boleh kirimkan ke WhatsApp di Terengganu FM di 0103446632. Terus layan dengar di selera Terengganu FM curhat, akan kita mulakan kejap je lagi. Kek gila kan, untuk terus saja bersama dengarkan dulu pada Farah, Dia Ini Bertata Di Hati. Terus layan dengar, pastinya masa ceria temani anda, ruang malam bertemankan saya.

0: Ke mana kita? Jom ke Karnival Kita Madani Peringkat Negeri Terengganu bermula 16 hingga 17 Oktober 2026. Kemuncaknya pada hari Sabtu 17 Oktober 2026. Macam-macam ada. Kita ada senam aerobik, pemeriksaan kesihatan, pameran agensi, ada pertandingan dam, pertandingan gusti lengan, pertandingan mewarna kanak-kanak, kuis kenegaraan dan juga cabutan bertuah. Kembali mengimbau nostalgia dengan pertandingan sukaneka, tarik tali dewasa, main bola dalam sudu dan bola sepak berkain batik. Banyak hadiah menanti pengunjung. Bermula 8 pagi hingga 4 petang. DJ Corner Terengganu FM pun ada. Di Karnival Kita Madani Peringkat Negeri Terengganu, bertempat di Waterfront Kuala Terengganu. DJ Corner Terengganu FM pun ada. Pakai mari belakang dah. Kita jumpa di sana.
1: Kadang-kadang sakit kan? Bila kita kehilangan seseorang yang kita anggap takkan pernah hilang. Tapi kita kena sedar, bila kita kehilangan orang yang kita sayang, kita dah tak ada pilihan selain untuk meneruskan hidup dengan orang yang masih

0: Janji terbukita pastinya dalam curahan curahan hati setiap hari Khamis 9.15 minit malam hanya di Terengganu FM.
1: Baik, di Terengganu FM terus saja temani anda untuk malam ini di hari Khamis, untuk hari yang ke-15 kita berada, dan juga hari yang terus berlalu, masa yang terus pergi meninggalkan kita. Banyak perkara, banyak pengalaman, banyak kisah yang kita lalui dalam kehidupan ini, sama ada kisah suka, kisah duka, sama ada yang pahit ataupun yang manis. Itulah rencah kehidupan kita sebagai insan dan juga manusia di dunia yang sementara. Tapi dunia sementara inilah kita kumpul segalanya, dunia sementara inilah kita berbaktinya, dan di sinilah juga untuk kita bawa bekal dan juga melampangkan hati, fikiran, apa saja permasalahan. Itu perkara yang akan melatari kehidupan kita. Dan untuk ruang waktu ini, kalau ada perkongsian, ada kiriman, ada titipan, ada nukilan, ada luahan yang nak dikongsikan, boleh hadirkan di WhatsApp Terengganu FM untuk saya cuba ikhtiar bacakan sekadar termampu, dan hakikatnya banyak perlu untuk saya belajar lagi. Baik, kiriman yang pertama ini yang kita terima untuk malam ini daripada pendengar setia untuk mengacurahan ini, salah seorangnya Sri Ria Temuluh. Kirimannya tajuknya tentang pedih yang kupendam. Saya cuba bacakan. Salam curhat, apa pedih yang ku pendam? Bismillahirrahmanirrahim. Ada pedih yang ku pendam, jauh sudut hati paling dalam. Tidak terlihat pada wajah yang tersenyum, tidak terdengar pada suara yang masih mampu tertawa. Ada luka yang tidak pernah ku ceritakan, bukan kerana tiada kepercayaan, tetapi ada rasa yang terlalu sukar diterjemahkan menjadi kata-kata yang mampu difahami. Aku pernah terluka oleh harapan, pernah kecewa oleh kepercayaan, dan pernah menangis dalam diam kerana insan yang kusangka memahami rupanya menjadi sebab air mata ini mengalir. Namun siapa yang benar-benar tahu, di sebalik senyuman yang ku berikan, ada hati yang sedang berperang antara mahu melupakan dan masih teringat akan kenangan. Aku belajar menyembunyikan kesedihan, bukan kerana aku terlalu kuat, tetapi aku sudah terlalu penat menjelaskan luka kepada mereka yang tidak pernah mahu mengerti. Ada waktunya aku ingin bercerita, meluahkan segala yang terbuku di dada. Namun setiap kali bibir ini bersuara, hatiku kembali memilih untuk berdiam diri. Bukan semua pedih perlu disaksikan, bukan semua air mata perlu diperlihatkan. Ada kesedihan yang biarlah menjadi rahsia antara aku, malam yang sunyi, dan Tuhan yang maha mengetahui. Andai suatu hari nanti aku terlihat tenang, jangan disangka aku sudah melupakan segalanya. Mungkin aku cuma sedang belajar menerima bahawa tidak semua yang kita sayangi ditakdirkan untuk terus menemani. Kini aku tidak lagi meminta agar semua orang memahami perasaanku. Cukuplah Tuhan mengetahui betapa air mata yang telah jatuh, betapa panjang malam yang telah kulalui, dan betapa sukarnya aku mengumpulkan kepingan hati yang pernah berkecai. Kerana aku percaya, meskipun ada pedih yang kupendam, ada luka yang belum sembuh, dan ada rindu yang tidak mampu kuucapkan, aku tetap berhak menemukan bahagia. Biar waktu perlahan-lahan mengubat luka, biar doa menjadi penawar jiwa, dan biarlah Tuhan memegang segala rasa yang tidak lagi mampu kutanggung sendirian. Kerana di sebalik diamku, ada cerita yang tidak terungkap. Di sebalik senyumku, ada pedih yang masih menetap. Dan di sebalik ketabahanku, ada hati yang sedang belajar untuk kembali kuat. Ada luka yang tidak meminta untuk difahami, hanya berharap agar suatu hari nanti ia tidak lagi menyakiti. Curhat Sri Ria, Temeluh Pahang.

Cerita Tugan FM, curhat terus temani anda. Terus saja menyusuri masa untuk saya nantikan kehadiran kiriman daripada rakan-rakan kita semua. Kalau ada nukilan yang masih lagi nak dihantar, ada ruang masa sebenarnya, kerana hanya saja baru bermula untuk satu kiriman daripada rakan kita Sri Temeloh tadi yang kongsikan. Dan juga satu lagi kiriman daripada juga rakan kita daripada Pahang ni, daripada Arjera Mahawajawali. Katanya, Assalamualaikum, selamat malam DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat berkonti, baik, terima kasih. Daripada sahabat kita Arjera Mahawajawali ini, daripada kampung darat Sungai Ulah, Kota Pahang. Curahan hatinya berkatakan berkisan tentang luahan hati kepada anak-anaknya. Akan saya cuba bacakan. Bingkisan kerinduan amat sedih dan pedih bila diri berada kejauhan dengan anak-anak tersayang. Khabar berita hanyalah dari WhatsApp, peneman bicara untuk balas kerinduan seorang bergelar bapa. Anak-anakku, kau bukan lilin tetapi cahaya bintang menerangi setiap kisah kehidupan keluarga masa kini. Rinduku hanya untuk anakku, teman setiap rindu. Ringkas kirimannya, tapi itulah luahan. Biasa kita mendengarkan luahan seorang ibu kepada anak, tapi bukan bermakna bapa tidak ada apa yang terpendam dalam hati, dalam jiwa. Kerana tak kira lelaki ataupun wanita, kita adalah manusia, kita adalah insan. Apatah lagi kalau melibatkan tentang soal kasih sayang, ingatan dan juga kerinduan. Lantaran itu, apa yang paling penting, sesibuk mana kita, sepayah mana kita terasa, tetapi teknologi tetap ada untuk menghubungkan kita. Jadi selagi mereka ada, maka menyapalah sepanjang masa. Kelak kita tak akan rasa bahawa kita kehilangan sesuatu yang berharga. Selagi ada, selagi itulah, hargai kasih sayang setulus hati buat kita yang bergelar anak. Kerana satu masa nanti kita pun akan melalui fasa yang sama, suasana yang sama, keadaan yang sama. Apabila ialah anak-anak yang makin besar, pergi jauh mencari rezeki kehidupan, membina sendiri keluarga. Dan yang kita harapkan, celah-celah masa itu tetap ada sapaan, tetap ada ingatan, tetap ada kerinduan. Terus kongsikan untuk ruangan curhat. Untuk selepas ini ada lagi kiriman yang akan saya cuba bacakan di Terengganu FM. Mesti ceria dengarkan pada Anwar Zain ini, Ketulusan Hati. Pastinya saya setia menemani.

0: hanya di Terengganu FM.
1: Ku berdamai dengan takdir.
2: Baik, berdamai dengan takdir. Dan juga terus saja bersama lain dengan di Terengganu FM untuk masa ceria anda di ruangan Selekta Curhat. Masih lagi untuk saya nantikan dan juga untuk saya kongsikan kiriman daripada rakan-rakan kita semua, tak kira lah daripada Terengganu, daripada luar Terengganu, dan juga apa saja nukilan kata kisahnya akan yang dihantar kepada saya, akan cuba saya habiskan lah sekerat daya yang ada. Dan juga kita masih lagi berada jam yang pertama kita kini 9.58 minit malam. Seterusnya kiriman daripada Uding 81 yang juga hadir bersama-sama dengan kita. Terima kasih juga yang hadir di TikTok Terengganu FM yang bertemankan kita walaupun jarang petang mati, tapi daripada suara Zara harapnya sampailah ke hati pendengar tersayang semua yang setia bersama dengan Mr. Terengganu FM ini. Balik kiriman daripada Uding ini, kisahnya tentang gambaran tentang kenangan. Kata assalamualaikum, salam curhat dari serta sahabat-sahabat curhat Terengganu FM. Tajuknya mengulik kenangan semalam, akan saya bacakan. Sesungguhnya kenangan itu bagaikan bayang-bayang yang setia mengikuti langkah seorang pengembara. Tidak mampu ditepis, apatah lagi dipadam daripada lembaran sukma. Adakalanya ia hadir bagaikan usapan bayu senja yang membelai lembut, namun tidak kurang juga saatnya ia menjelma bak sembilu halus yang menghiris dada, mengungkit kembali duka yang sekian lama terpendam. Duhai jiwa yang masih terpaut pada takdir masa lalu, bukanlah kenangan itu dicipta untuk membelenggu langkahku ke hadapan, melainkan sebagai suluh yang menerangi jalan, memandu langkah dan menyuluh iktibar di sepanjang lorong kehidupan. Mengenang detik-detik manis yang telah berlalu adakalanya mengundang kehangatan rasa, menyemarakkan kembali senyuman yang pernah mekar. Namun, tak kala menyikap lembaran duka yang telah berlabuh, tidak jarang hati kembali diulit pilu, sementara dada terasa sesak menanggung beban kenangan yang masih tersisa. Namun ketahuilah bahawa setiap jerih perih yang gelak ketawa semalam merupakan ukiran jemari takdir yang telah membentuk dan menempa siapa diriku pada hari ini. Setiap pengalaman sama ada yang menghadirkan bahagia maupun yang mengundang derita, tersimpan hikmah yang mengajar jiwa erti ketabahan, kematangan dan penerimaan. Justru tatkala kenangan silam kembali bertamu, akan kurangkul segala yang indah untuk kujadikan penawar lara dan penyeri senyuman tatkala kesepian melanda. Akan kulepaskan segala duka yang membebani jiwa agar parut semalam tidak menjadi belenggu yang merantai langkahku daripada terus mara menyambut sinar hari esok. Dan akan kuharungi setiap detik waktu yang masih berbaki, kerana setiap insan yang pernah singgah dalam kehidupan dan setiap peristiwa yang telah berlalu, semuanya merupakan bingkai hikmah daripada Sang Maha Pencipta yang tersirat pengajaran buat jiwa yang mahu merenung dan mengambil iktibar. Akhirnya akan kusimpan segala kenangan itu di sudut paling indah dan memlipatan hatiku, bukan sebagai penjara untuk meratapi nasib, tetapi sebagai azimat yang menguatkan semangat, memugar ketabahan dan meneguhkan tekad untuk meneruskan perjuangan yang masih belum selesai. Kerana sesungguhnya masa lalu tidak mungkin dapat diubah, namun hikmah yang dipetik daripadanya mampu membimbing langkah menuju masa hadapan. Biarlah kenangan menjadi sebahagian daripada perjalanan hidup, bukan rantai yang menghalang langkah. Biarlah semalam kekal sebagai sejarah, sementara hari ini menjadi ruang untuk memperbaiki diri, dan hari esok terus disambut dengan harapan. Kerana hidup ini bukan sekadar tentang apa yang telah pergi, tetapi juga tentang bagaimana kita melangkah setelah kehilangan, bangkit setelah terluka, dan terus percaya bahawa di sebalik setiap ketentuan tersimpan hikmah yang belum tentu mampu kita fahami hari ini. Udeng 81, Teratak Dayang, Banggol, Air Lilih.

Baik, terima kasih. Thank you kerana terus saja bersama. Masih lagi lain dengarkan Rungan FM untuk ruangan curah hati jam yang kedua. Dah pun 10.15 minit malam. Ada lagi kiriman yang mungkin sempat untuk saya habiskan malam ini. Terima kasih yang sudi berkongsi, sudi menghantar, sudi menyatakan sesuatu untuk saya bacakan juga, untuk sama-sama kita dengarkan juga, renungkan untuk malam ini. Mesti curhat-curahan hatinya. Kiriman seterusnya pada Sari 85 kata, "Assalamualaikum, salam curhat untuk AI dan juga sahabat-sahabat curhat Rungan FM. Curhatnya berkisahkan tentang andai hati ini mampu bersuara. Saya bacakan untuk perkongsian bersama. Ada kalanya aku tersenyum bukan kerana bahagia, tetapi kerana tidak mahu sesiapa melihat betapa lelahnya hati ini menanggung segala rasa. Aku seorang wanita biasa yang sedang belajar menjadi kuat di tengah ujian kehidupan. Melihat suami tercinta berjuang melawan kesakitan, ada sebahagian daripada jiwaku turut terluka. Andai mampu, ingin saja aku mengambil segala deritanya agar dapat kulihat kembali senyuman yang kurindui. Namun suami dan anak-anak tersayang, aku gagahkan langkah meskipun ada waktu jiwaku sendiri hampir rebah. Aku ingin menjadi tempat mereka berteduh, walaupun diam-diam hatiku juga mendambakan kekuatan. Ya Allah, sembuhkanlah suamiku, peliharalah anak-anakku, dan kuatkanlah hatiku dalam menghadapi segala ketentuanmu. Aku tidak meminta kehidupan tanpa ujian. Cukuplah engkau tidak pernah membiarkan aku kehilangan harapan. Andai tiada siapa yang mengerti lelahku, cukuplah Allah mengetahui. Andai tiada siapa melihat air mataku, cukuplah Allah menjadi saksi. Kerana aku seorang isteri, seorang ibu yang sedang bertahan, dan seorang hamba yang belajar redha tanpa pernah berhenti berdoa. Ya Allah, pinjamkan aku kekuatan untuk terus berdiri demi insan-insan yang paling aku cintai." Sari 85, Teratak Dayang, Banggul, Air Lilih.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Kadang-kadang kita akan rasa kecewa, kita akan rasa sedih, sebab kita rasa diri kita tak sehebat orang lain, diri kita tak seberuntung orang lain. Tapi kita kena ingat satu benda, bulan dan bintang tu tak pernah orang banding-bandingkan. Sebab bila tiba masanya, dua-dua akan menyinari. Dan masa kau akan tiba,
1: ada bahu untuk bersandar bersama-sama kami setiap hari Khamis dalam Curhat Curahan Hati 9.15 hingga 11 malam. Curahan hati terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Curhat.

Baik, terus temani malam anda bersama di Terengganu FM Senekta Curhat untuk waktu ini. Untuk saya masih lagi ada 3 kiriman yang saya nak habiskan. Terima kasih rakan-rakan kita yang terus saja hadir bersama di TikTok. Kalau tadinya di FB Live kita baru saja mengakhiri, dan juga untuk siarannya masih lagi kita nak teruskan untuk kiriman daripada rakan kita ni, Kak Siti Hafsah. Kirimannya tentang air mata yang menyelubungi malu akan saya bacakan. Ada rasa malu yang terpaksa ditelan. Malu yang tak mampu diceritakan dengan kata-kata. Malu yang menyapa di saat aku terpaksa meminta dari seseorang. Meminta bukan sesuatu yang mudah. Meminta telah meletakkan maruah diri ini di tahap yang paling rendah. Hati ini berkali-kali berusaha mengumpul kekuatan sebelum meluahkan perkataan meminta. Air mata mula membanjiri kelopaknya di saat terluah apa yang bersarang di hati. Remuk segala rasa akibat terpaksa meminta. Betapa periknya rasa malu itu apabila terpaksa merendah suara. Menyusun bicara dengan penuh berhati-hati. Menahan sebab agar permintaanku tidak kedengaran seperti sebuah rayuan yang mengemis rasa simpati. Kekuatan hati ini telah pecah. Air mata malu ini mula tumpah. Menjadi saksi bisu betapa beratnya perjuangan yang sedang berperang di dalam hati untuk melawan rasa malu. Demi meraih seuntai pertolongan, aku cuba bertahan sebelum memilih untuk meminta. Kerana aku sedar, meminta bukan sekadar bersuara, tetapi terpaksa mengutip serpihan harga diri yang berselerakan di pandangan mata insan. Air mata yang menitik deras adalah terjahan rasa. Rasa malu, rasa resah kerana sedang menyulitkan dan mencuri ketenangan seseorang. Air mata malu terus menerjah membanjiri laman hati yang sedih. Aku tak mampu menghindari diri dari menjadi peminta. Berbekalkan dengan sedikit keberanian yang hampir hilang, aku terpaksa mengetuk pintu hati seseorang untuk memohon pertolongan. Maafkan aku. Sesungguhnya aku berada dalam genggaman yang memaksa untuk meminta. Semoga apa yang dititipkan dalam permintaanku lahir dari hatimu yang ikhlas, bukan kerana kebosanan dalam keterpaksaan. Terima kasih atas ihsan itu. Sesungguhnya aku terlalu lelah didakap musibah. Aku teramat sulit berhadapan dengan ujian. Aku terlalu malu untuk terus menjadi peminta. Semoga untuk waktu mendatang, aku tidak lagi berdiri sebagai peminta yang dibendung air mata malu. Tuhan, tolonglah aku. Cukup air mata malu ini mengalir sebagai garisan penamat dalam hidup ini. Rintihan rasa Syah Ibra, Pengkalan Nyirih, Besut, Terengganu.

Baik, teman-teman, anda bersama di Curhat Terengganu FM. Lagi perkongsian untuk saya bacakan kiriman daripada rakan kita. Untuk saya cubalah untuk habiskan sekadar yang ada kesempatannya lah. Lagi kiriman daripada Kimi Batu Rakit ini, nukilan yang dikongsikan, curhat yang dihantar untuk saya bacakan. Assalamualaikum, ya, waalaikumsalam. Satu curahan hati yang nak dikongsi. Kadang-kadang kita terlalu risau memikirkan rezeki, seolah-olah semuanya bergantung pada kemampuan kita sendiri. Padahal rezeki Allah itu luas dan datang dari arah yang tidak pernah kita sangka. Apa yang hari ini belum kita miliki, mungkin bukan kerana kita tidak layak, tetapi kerana Allah sedang menyusun waktu yang paling tepat. Tugas kita adalah untuk terus berusaha, berdoa, bersabar dan percaya. Tidak perlu membandingkan rezeki kita dengan orang lain. Setiap orang punya jalan dan waktunya sendiri. Apabila Allah tuliskan untuk kita, tidak akan pernah tertukar. Semoga hati ini terus belajar untuk tenang, kerana rezeki Allah bukan hanya tentang wang dan harta, tetapi juga kesihatan, keluarga, sahabat, ketenangan hati dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Rezeki Allah itu luas. Selagi kita masih diberi nafas, masih ada ruang untuk berharap. Rezeki Allah bukan hanya tentang wang dan harta. Rezeki juga berupa kesihatan, keluarga yang menyayangi kita, sahabat yang baik, ketenangan hati, peluang untuk berubah dan kesempatan untuk menikmati hari-hari yang masih Allah pinjamkan. Semoga hati ini sentiasa belajar untuk tenang dan bersyukur. Apa yang ada, kita syukuri. Apa yang belum ada, kita doakan. Apa yang hilang, kita redakan. Dan apa yang akan datang, kita serah kepada Allah. Baik, terima kasih untuk Kimi Batu Rakit. Dan juga satu lagi, kiriman daripada Datin Nilawati Yaakob Putra Cahaya ini. Berkaitan tentang guru untuk saya bacakan. Sekadar luahan katanya, tapi luahan yang penuh bermakna. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kerahmatan, juga kerahmatan juga untuk Datin. Baik, saya bacakan kirimannya ini. Menjadi guru itu hatinya bimbang, fikirkan masalah mendatang. Ibu bapa anak-anaknya ditatang, di depan mereka anak-anak sopan memanjang, tapi di belakang. Menjadi guru itu jiwa perlu teguh, walaupun hari-hari anak-anak murid belajar bergaduh. Mencari penyelesaian agar mereka sentiasa patuh, walaupun ibu bapa suka terima dan mengeluh. Tak tahukah mereka, cikgu dalam kelas berpeluh-peluh untuk anak dididik ilmu disuluh. Tetapi kadang-kadang bila bermasalah dan dituduh, hatinya kecewa, jiwanya luluh. Baru jentik sikit, Mrs. WhatsApp masuk berpuluh-puluh. Menjadi guru itu hatinya sentiasa gusar, takut pada Allah bertanya di padang mahsyar. Tertunaikah tugasan dan amanahku yang besar? Mendidik mereka takut tersasar, fikir-fikirkanlah. Satu nukilan yang cukup bermakna untuk sama kita renungkan.

0: kadang-kadang kita rasa kita kuat sebab kita mampu untuk hadap segala kesakitan. Tapi kekuatan yang sebenar adalah bila kita tahu bila masa untuk melepaskan. Sakit itu akan datang, tapi jangan tipu diri sendiri.
1: Untuk jiwa yang kesakitan, bebana yang sarat ditanggung, luahkan segalanya dalam curhat setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam hanya di Terengganu FM. Curhat.

Baik, masa Ceria Terengganu FM, terus saja bertemankan kita di ruang masa untuk curhat berada di penghujungnya. Kalau yang mengikuti sepanjang masa Saban Minggu, nanti-nantikan keputusan untuk minggu yang lalu untuk 8 Oktober, di mana curhat terbaik yang terpilih adalah keadaan daripada Pokli. Kita ucapkan tahniah. Dan juga ini curhat terakhir untuk saya kongsikan, kiriman daripada D. Rahman sebelum kita melabuhkan tirai. InsyaAllah moga ada kesempatan masa itu. Kisahnya tentang ibu akan saya kongsikan. Buat ibu wanita pertama yang mengajarku erti kehidupan, esok bertambah lagi setahun usia insan yang paling besar jasanya dalam hidupku. Insan yang namanya sentiasa ku sebut dalam doa, yang wajahnya tidak pernah lekang daripada ingatanku, dan yang kasih sayangnya tidak mungkin mampu ku balas walau dengan seluruh pengorbanan yang ada. Ibu, andai waktu dapat ku putarkan kembali, ingin sekali aku kembali ke zaman kecilku, saat aku masih mampu berlari mendapatkanmu tanpa memikirkan apa-apa saat pelukanmu menjadi tempat paling selamat untukku berlindung, dan saat suaramu menjadi penawar bagi setiap tangisan yang membasahi bibirku. Dahulu aku tidak mengerti betapa penatnya seorang ibu. Aku tidak memahami betapa banyak lelah yang kau sembunyikan di sebalik senyumanmu. Aku tidak tahu berapa banyak air mata yang kau telah sendirian agar anak-anakmu tidak pernah merasa kekurangan kasih sayang. Kini apabila usia semakin mendewasakan diri, barulah aku mengerti bahawa di sebalik setiap suapan makanan yang kau hidangkan, ada pengorbanan yang tidak pernah kau ceritakan. Di sebalik setiap doa yang kau titipkan, ada keresahan yang tidak pernah kau luahkan. Dan di sebalik senyumanmu, mungkin ada 1000 kepenatan yang kau pendam demi melihat anak-anakmu hidup bahagia. Ibu, kaulah insan yang mengajar erti kasih tanpa syarat. Kau menyintaiku sebelum aku mengenal dunia. Kau menjagaku sebelum aku mampu menjaga diriku sendiri. Dan kau mendoakanku walaupun mungkin ada ketika aku terlupa untuk bertanya khabarmu. Betapa besarnya kasih seorang ibu. Ketika anakmu jatuh, kaulah yang paling risau. Ketika anakmu terluka, kaulah yang turut merasakan sakitnya. Ketika anakmu jauh membawa haluan sendiri, doamu tetap mengiringi setiap langkahnya. Seolah-olah ada seutas tali kasih yang tidak pernah terputus antara hati seorang ibu dengan anaknya. Ibu, maafkan anakmu ini. Maaf kerana mungkin selama ini aku terlalu sibuk mengejar kehidupan sehingga ada ketika terlupa bahawa usiamu juga terus berjalan. Maaf kerana tidak setiap hari aku mampu menghadirkan senyuman di wajahmu. Maaf kerana ada kalanya aku hanya mampu menyimpan kasih ini di dalam hati tanpa cukup meluahkannya melalui kata-kata dan perbuatan. Percayalah ibu, walau sejauh mana kakiku melangkah, walau setinggi mana impian yang cuba kugapai, dan walau sesukar mana kehidupan yang harus kutempuhi, aku tetap anakmu yang sama. Anak kecil yang pernah kau dukung, yang pernah kau pujuk ketika menangis, dan yang akan sentiasa memerlukan doamu meskipun rambutku kelak dipenuhi uban. Ada satu perkara yang paling aku takuti dalam kehidupan ini. Bukan kemiskinan, bukan kegagalan, dan bukan kesusahan dunia, tetapi ketakutan apabila suatu hari nanti aku terpaksa belajar menerima hakikat bahawa suara yang selalu memanggil namaku tidak lagi kedengaran, tangan yang selalu mendoakanku tidak lagi mampu kugenggam, dan wajah yang selama ini menjadi tempatku mencari ketenangan hanya mampu ku tatap melalui kenangan. Ya Allah, jika masih ada waktu yang tersisa buatku bersama ibu, panjangkanlah waktu itu dalam rahmat dan kasih sayangmu. Berikanlah aku kesempatan untuk membahagiakannya,
mengembirakan hatinya dan membalas walaupun sedikit daripada segala pengorbanan yang telah dicurahkan sepanjang hidupnya. Janganlah engkau biarkan aku menjadi anak yang hanya tahu menangis ketika kehilangan, tetapi lupa menghargai ketika masih diberi kesempatan. Selamat ulang tahun kelahiran ibu tersayang. Semoga Allah mengurniakan ibu kesihatan yang baik, umur yang diberkati, hati yang sentiasa tenang, rezeki yang melimpah dengan keberkatan, dan kehidupan yang dipenuhi kebahagiaan. Semoga setiap kesakitan yang pernah ibu tanggung menjadi penghapus dosa, setiap kesedihan yang pernah ibu sembunyikan diganti dengan kegembiraan, dan setiap air mata yang pernah mengalir menjadi saksi betapa

Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua calon 5 pilihan terbaik Top 5 Anugerah Seri Angkasa 2026. Segalanya bermula di sini. Daripada sebuah impian, lahirnya karya berinspirasi. Daripada sebuah usaha, terciptanya kejayaan yang tersendiri. Teruslah berkarya dengan jiwa, melangkah dengan penuh wibawa. Semoga kejayaan dan trofi emas Anugerah Seri Angkasa 2026 menjadi milik kita. Milik RTM.

0: Segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Khamis 11.15 hingga 12 malam.
1: Baik, kembali bersama di Ruang Wadah Udara Terengganu FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua yang masih lagi terus saja bersama, masih lagi kekal tak beranjak siarannya. Mungkin tugasannya masih lagi ialah kan menantikan masa untuk disempurnakan apa saja perkara tanggungjawab dan tak tanggungjawab. Menantikan nak bertukar shift 12.30 malam ke ataupun esok pagi baru habis tugasannya, tak apalah. Yang penting ikhlaskan hati, ikhlaskan jiwa. Moga rezeki berkah kita bawa balik untuk keluarga. Dan juga selamat di perjalanan yang masih lagi menghala ke utara, selatan, timur dan juga barat. Jaga santai untuk yang hari ini mencari titik untuk menghilangkan kepenatan, kelelahan, kewalahan. Dan juga berada di hujung minggu pun rezeki, itu yang paling bermakna sebenarnya. Moga ruang masa itu cukup-cukup memberi kebaikan untuk kita semua. Dan juga untuk macam biasa di Mutiara Kalbu setiap hari Khamis malam Jumaatnya, lagu-lagu kerohnya, lagu-lagu ketahanan akan saya kodarakan. Dan talian akan kita buka selepas ini. Dan juga WhatsApp kiriman yang pendapatan kita juga untuk saya bacakan sekadar masa yang ada untuk kita kongsikan. Baik, dengan kepada Aris Aliwata ini, permainan ini terus saja lain dengan Diselektar Terengganu FM Mutiara Kalbu, temani di jam yang ketiga. Air setia bersama.

0: Baik, terus saja bersama di Terengganu FM, temani ruang masa malam anda di jam yang ketiga 11.20 minit malam. Dan juga ruang talian kita bukalah untuk satu dua pemanggil yang berkesempatan untuk waktu ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, milik siapakah suara tu?
1: Osman Gubal.
0: Ya, Abang Osman, kita orang Penang. Baik, silakan Abang Osman menyapa rakannya di Terengganu.
1: Okay, terima kasih banyaklah.
0: Dia
1: apa
0: namanya? Ai.
1: Hello.
0: Hello, ya. Saya dengar Abang Osman. Ayi di sini. Silakan ucapannya.
1: Okey. Terima kasih. Betul juga, ya.
0: Ya.
1: Selamat berkenalan, ya.
0: Ya, salam kenalan. Okey. Ucapannya untuk rakan-rakan. Silakan.
1: Okey. Terima kasih, ya.
0: Ya.
1: Untuk Haji Ali Jafera, Rodi Ahmad Sigamat juga, Maju Pahang, Abang Osman, ya. Abang Fazil Kamasa, Indah Sarawak, Haji Mutarudin, Putri Kiamah.
0: Lagi?
1: Pak Masyid Faizul dan temannya Pak Long Johan juga, Mas Pul, Mas Pak Barkara, Bila Alif, dan Timah. Itu sajalah. Semoga sihat selalu lah.
0: Amin. Ya, terima kasih.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata untuk Abah Osman kita. Kan, bunyi jauh je suaranya. Tapi tak apa, lagi di taliannya untuk waktu ni. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam.
2: Salam.
0: Ya, siapa di talian kita ni?
2: Ayah Long Liga.
0: Ayah Long Liga. Baik, Ayah Long mana ni?
2: Yes, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, Ayah Long, silakanlah menyapa rakan-rakannya. Untuk capang malam, silakan.
2: Terima kasih, Ayah.
0: Ya, sama-sama.
2: Sama-sama, Mak Noor.
0: Ya.
2: Ini Kak Lehat. Dia memakai ini batu hati, Pak Maksud. Ini mana, Pak Rasul. Dia kepada Pemerintah Mihara, Dia Lazim, Cik Indah Beliga, semualah peningkat-peningkat yang kemungkinan panggil bersama FM. Selamat malam semua.
0: Baik, terima kasih.
2: Apa?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pemanggil di talian kita, dua-duanya jejaka. Baik, kita beralih untuk kiriman WhatsApp pula ucapannya pada Kak Noor Dungun. Kak Noor Dungun, salam untuk DJI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas. Salam ingatan Kak Noor pada Umi Johor, Kak Leha, Kak Amah Paka, Kak Rahsu, Kak Rahsuroh, Kak Rahsuroh, Cik Mi Sesada, Syam Adesomo, Kimi Berterakit, Pak Azali Kertik, Pak Ahmad Besut, Encik Amir Kemaman dan semula sahabat-sahabat. Hati-hati untuk Ayi nanti balik nanti. Baik, terima kasih. Lagi seterusnya ni daripada Zimani katanya, Assalamualaikum Ayi. Waalaikumsalam. Ucapan malam ni istimewa untuk Din Khairuddin, Syamadu Sokmo, Cik Mi sentiasa ada, Jeff Mane, Rina Kemaman dan semula yang mengenali Zimani dengan ucapan selamat malam. Semoga malam ini adalah malam terindah untuk kalian semua. Baik, terima kasih untuk Zimani. Dan lagi Kimi Batu Rakyat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih pasal curhat tadi. Baik, terima kasih juga. Ucapan untuk isteri Nur Afizah, Cik Amy, Din Kidal, Kak Zuraidah, Kak Leha, Kak Anu Dungun, Pak Mak Besut, Kak Amah Paka, Kak Puteri Khaimah, Mekna di Bukit Diman, Mas 14, Z Bukit Payung, Syam, Gading, Kak Niksu, Kak Zah, Ayuh Long Liga, Abang Musa, Kak Ani di Telemong dan juga Kak Ani di Acil, Z75, Kak Roh Sura, Teh Mah, Pak Usuk, Pak Li 913, serta untuk yang kena kimi, moga bahagia sentiasa dalam rahmat dan juga lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu baik, terima kasih kimi kita. Dan juga Cik Amy Masjid Haji Kadir kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucapan Cik Amy untuk sayang sahabat yang dihormati Abang Fadil, rindu selalu. Teh Mah sayang, Mok Ngoh sayang, Kak Ani Mah Manja di Taman Rahmat, Pulau Kerengga. Semoga sihat selalu. Dan tak lupa juga salam kasih yang dirindui untuk Kimi dan isteri, adik Syam Adesomo, Zimane, Kak Liha sayang, Kak Noor Dungun yang ada di mana-mana, Kak Nek Sharifah Durian Burung, Najwa Bulu Gading, Mas 10, Mas 14, Miza Banggol Tasik, Kak Liza Medan Jaya, Yuza Ketih, Ina Esti dan juga sahabat-sahabat pendengar Terengganu FM yang mengenali diri Cik Amy. Semoga sentiasa dan bahagia selalu di samping keluarga tersayang. Baik, terima kasih. Dan juga satu daripada Zupaka ni, salam Yi. Waalaikumsalam. Hadir Zupaka, ucapan untuk Mekna, geng Kelaut, Kimi, Batu Rakit, Abah Musa, Kak Roh, I love you, Zahara, Abang Abang Azam, Din Khairuddin, Puteri Khaimah, Pok B, Pok T, Doraemon, Pok Lee, Kak Nisu, Ikarus, Mus, dan juga Abi, Zar Paka, Dok Soh Juli Mekna Kihah Uding Sari Nurul Pak Omak Ilham Mi Samad Dirahman Abang Chama Kak Ani Tok Dalang Zah dan semua, semoga ceria selalu. Baik, terima kasih. Baik, lepas ini lagi mungkin untuk saya habiskan kiriman daripada rakan-rakan kita, dengarkan pada Datuk Siti Nurhalizah Tahajud Cinta, dan selepas ini pada Ustaz Tiga Beradik Jalan Pulang di ruangan untuk kita layankan malam ini. Mutiara Kalbu Terengganu FM, mesra ceria selekta temani bersama.

0: Kalau saya jika berada di jalan pulang, boleh kita lainkan untuk di ruangan untuk jam terakhir ini untuk saya teman Muci Mutiara Kalbu. Dan juga kalau ada lagi yang nak sampaikan ucapan di WhatsApp kita pun tak apa, di talian kita kalau tadi ada, TV dah senyap dan tidur ke semua. Baik, lagi yang kiriman daripada rakan kita di WhatsApp ini pada Futri Khaimah lah, katanya, salam sayang cinta hati Din Khairuddin, juga kakak tersayang Nik Sharifah Rion Burung, Nik Su Kemaman, Kak Zupaka, Kimi Batu Rakit, Osman Gubai, Zah Sungkai, dan juga Bonda Umi Johor, dan juga Ayi. Terima kasih ucapannya. Baik, di talian kita kot, siapa ni agak-agaknya? Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
1: Selamat malam, Ayi.
0: Ya, yeah. Ha, milik siapa kah suara itu?
1: Kak Leha ni.
0: Ya, yeah, Kak Leha. Alhamdulillah.
1: Apa cara gitu?
0: Gana-gana?
1: Cara Ayi gitu apa?
0: Cara gitu? Oh, suara malam.
1: Suara gitu apa?
0: Suara kurang okey sikit.
1: Tak pun
0: sehat tau. Ah, iyalah. Dia jadi bunyi lain kan? Ya,
1: orang
0: tak
1: pun sehat hari ni.
0: Ujian Tuhan. Ujian Tuhan. Tak apalah, kita doakanlah kesembuhan yang mana teruji tu kan?
1: Habis-habis pun tak ada lama.
0: Nah, ya, betul lah. Baik. Silakan ucapannya. Ha.
1: Untuk Cik Amy tu sayang. Ambil sang ada semua.
0: Okey, lagi.
1: Ambil ni. Ni, Kimi dan isteri. Lepas tu Mas Pulu. Lepas tu untuk Kak Roh. Malam berasa Kak Roh.
0: Ya. Yeah.
1: Lepas tu untuk Kak Lina.
0: Lagi.
1: Lepas tu untuk Pajadi Ketik, Kak Nolungu. Ambil Mas Pablah.
0: Oh, tu dia. Ha, sebut Mah 14 hilang dia radar. Tersalah tekan. Tu baik, tak apa, kita ambil satu lagi pemanggil kita. Hello, assalamualaikum. Okey, tak apa. Terus mencuba. Okey, last. Hello, assalamualaikum. Selamat malam.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, risau pula saya, takut talian yang terputus. Silakan ucapannya terus.
2: Memanglah. Ya. Betul.
0: Okey, ucapannya.
2: Saya cakap selamat malam Kak Niminja.
0: Baik.
2: Kak Gah.
0: Ya.
2: Linda Smart.

Baik, terus saja berteman di Mencari Kabur Terengganu FM untuk Masa Ceria dan juga ruang masa berbagi 7 minit saja lagi nak pukul 12.30 malam sampai ke hujung-hujung detik untuk saya teman anda. 3 jam bersama di awalnya untuk di curhat-curahan hati. Terima kasih berkongsi, terima kasih layankan, terima kasih yang setia dengarkan dan juga melangkah pula ke jam yang terakhir si Mutiara Kalbu yang sempat hadir di talian, yang sempat hadir di WhatsApp juga. Itu juga ruang masa yang sekadar itu yang termampu untuk kita kongsikan bersama. Dan kejap nanti macam biasalah tepat 12.30 malam akan disambungnya serangi ke National FM. Apa saja perkongsian, apa saja hiburan, apa saja maklum informasinya anda akan bertemankan sahabat menyampai di sana bagi esok kembali buka tirai untuk di hari Jumaat. Di pengundur sekali hari anda akan bertemankan rakan menyampai yang akan mengamatkan suasana panggilan insyaAllah esok bersama dengan Farah Fauzi yang akan temani anda. Jadi sekadar ini dulu untuk hari temani. Kalau ada tak kena terkasar bahasa, tersasul bicara, berjuta kemaafan yang saya pinta, insyaAllah ada sekali bersama lagi di ruang waktu yang lain pula. Maafkan segala khilafan, moga Tuhan hadirkan kedamaian. Assalamualaikum dan juga bye-bye buat semua.

Tanah Air dengan semangat zaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Nasional malam baru saja berlalu, 8 malam hingga 12 malam bersama dengan Aizan Azam. Dan kini tibalah masanya 12 malam sampai pukul 6 pagi, segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Kem Buruh Hantu, muncul lagi untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 16 Oktober 2026, 5 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Dari Selatan Tanah Air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM di seantero Malaysia berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan. Apatah lagi jerebu masih lagi melanda negara kita. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah . Jangan dibiarkan sakit tu. Ada yang kata demam biasa je bang. Jangan begitu. Dari demam biasalah tiba-tiba jadinya demam denggi dan sebagainya kan. Jadi periksa badan anda lebih awal supaya dapat kita kesan penyakit itu lebih awal. Jadi pergi klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Untuk Nasional Kem Buruh Hantu pertemuan Jumaat hari ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM seluruh negara. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia menerusi RTM Click. Juga ada yang sedang mendengarkan menerusi frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda sepanjang 6 jam ini. Juga hiburan-hiburan yang terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Hashtagnya ataupun tanda pagarnya, lagu best. Hari ini hari Jumaat. Semoga hari Jumaat hari ini membawa ketenangan dalam hati kita, ya. Keampunan dosa dan juga rezeki yang berkat untuk kita semua. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya, geng-geng buruh hantu, untuk kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM seperti biasa, juga di live TikTok seketika nanti 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda untuk 1 jam 30 minit ini, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Luncur terus sampai pukul 6 pagi, Nasional Kem Buruh Hantu.

ekspedisi dengan apa nak dikata. Apa nak dikata, kita jalanilah hidup ini dengan sebaik-baiknya. Sebab semua perkara dalam dunia ini hanyalah bersifat sementara. Ianya takkan kekal lama. Kalau ianya berjalan dengan baik, maka kita nikmatilah. Dan ianya juga tidak akan kekal lama, kan? Jika ianya berjalan dengan teruk pun sama juga. Jangan bersedih. Ianya juga takkan kekal lama. Jadi relax-relax, tenang-tenang. 12.27 minit tengah malam. Nasional Game Berhantu baru berusia untuk hari ini, belum lagi setengah jam dah. Kita lama lagi, saya lama lagi nak bersiaran bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Yang sedang bekerja, sedang bertugas, saya temani anda, okey? Anda juga temani saya. Yang penting jangan mengulang, siapkan kerja sebaik-baiknya, galas amanah yang diberikan kepada anda sebaik-baiknya. Jalankan kerja-kerja anda dengan penuh keikhlasan. Sebab apa? Sebab kita mencari rezeki ni satu ibadah. Bila satu ibadah, ianya penuh dengan keikhlasan. Dan kalau keikhlasan itu ada, insyaAllah rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT. Yang sedang berniaga, selamat berniaga. Warung-warung, restoran-restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Abang-abang burger, kakak-kakak burger. Bagaimana perniagaan anda hari ini? Saya sering doakan semoga perniagaan anda semakin hari semakin maju. Di ibu negara, cuaca agak sejuk. Hujan melanda di ibu negara. Manakala di tempat-tempat lain yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pulau Pinang di timur laut dan juga barat daya. Perak di Kerian, Larut, Matang, Selama, Kuala Kangsar, Kintar, Kampar, Batang Padang, Mualim, Perak Tengah dan juga Hilir Perak. Pahang di Cameron, Highland, Lipis dan juga Bentong, Selangor di Gombak, Hulu Selangor, Hulu Langat, Petaling, termasuklah di Kuala Lumpur, Sarawak, di Kuching, Samarahan, Serian, Kapit, Bintulu, Limbang, Marudi, Miri, Beluru dan juga Subis, termasuklah juga di Mukah, di Sibu dan juga Selangau sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.

ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak atas kesetiaan anda dengan saya, Jeb. Jeb As ataupun Jeb dari Sibu, Syazwan Arif, Real Adi juga bersama-sama, Princess Su, Intan Hamid, Asna Asrani, Razak Balangi, Nida Wahida, Mahathir Mohamad Zain, Rohatun Atun, Zamzin, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Jali Nuang Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Abdul Jalil Tahir, katanya dari Gerai Sate di Simpang Felda, Endau Johor. Alamak, jauh betul. Kalau dekat, dah saya dah minta hantar sate dah. Muhammad Yusof Terengganu, Nodiana Nodin, Miri Sarawak, Ita Chot, Muhammad Fakri Ai, Kedai Burger Taman Sri Tampoi, Nenek Ani, Bidara Risal Ju, UPS, Abang JJ Kemas, Syah Syas. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Terus berhibur lagi, ini dia persembahan kumpulan saja dengan panggung hayalan. Jangan terlalu banyak berhayal, berangan-angan itu percuma. Tapi saya harapkan perkara yang anda angan-angankan itu menjadi sebuah cita-cita dan juga menjadi sebuah realiti dalam hidup anda. Terus dengarkan Nasional Gia Berhantu di Nasional FM.

0: Bapak di langit mengakar di bumi.
1: Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan.

0: bersama kumpulan Wings dengan Hukum Karma. Nombor kita ke 1-2 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Anda yang baru bertemankan Nasional Geng Berhantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, tentunya Nun Alif Zain Alif, untuk pertemuan hari Jumaat hari ini. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Maka dengan itu teruslah lakukan kebaikan. Di hari Jumaat ini jangan kita tunda kebaikan, kerana mungkin itu adalah sebab Allah SWT untuk mengangkat darjat kita kan. Kita berterus buat baik walaupun dikata orang, buat jahat dikata orang, buat baik pun dikata orang. Jadi pedulikan apa orang nak kata pasal kita, kerana mereka yang mengata pasal kita itu adalah insan-insan yang tidak sempurna sebenarnya hidupnya. Kalau insan yang sempurna hidupnya, dia tidak akan pernah mengata orang. Baik, susulan daripada jerebu yang berlaku, pelaksanaan ujian akhir sesi akademik yang dijadualkan berlangsung pada minggu hadapan ditangguhkan susulan situasi jerebu yang masih lagi melanda negara kita. Kementerian Pendidikan memaklumkan keputusan itu dibuat dengan mengambil kira kebimbangan ibu bapa dan juga penjaga terhadap kesihatan anak-anak, khususnya mereka yang perlu hadir ke sekolah bagi menduduki pentaksiran berkenaan. Jadi UASA merupakan pentaksiran kendalian sekolah. Justru pihak sekolah diberikan ruang untuk menyusun semula jadual pelaksanaannya. Jadual baru akan dimaklumkan kepada ibu bapa dan juga penjaga oleh pihak sekolah akan datang ya. Walaupun kita jagalah anak-anak kita, kalau tak sekolah tu jangan biarkan mereka bermain di luar pula. Kurangkan aktiviti di luar rumah, minum air sebanyak mungkin. Saya difahamkan ramai yang dah mula sakit tekak, batuk-batuk dan sesama. Saya juga mengalaminya minggu yang lalu. Kini suara saya baru nak kembali. Peti suara saya baru nak kembali pulih. Geng-geng Berhantu, laporkan diri anda di Facebook rasmi, di Instagram, juga di live TikTok. Semakin pagi, semakin ramai ni. Ramai juga yang dah melaporkan diri, antaranya Rozila Ramli, Azlan Abdul Wahid, Yo Kalang, ada 6979 Asana, Idrus Musang, Berbulu Serigala, Abang Lori. Pom-pom-pom, kasih horn satu kali lah. Ada juga Carol, Virginia Vanessa. Kita ada adik Lakosti, anak utara channel dari Jitra Kedah, Rashidi Abbas, Amba Abadi, Saima Isa, Lavender Girl, ada Asang Jugra, Self-Casting, Azlan Abdul Wahid, Nurul Fatihah Hamid. Ini kawan saya tau. Ini kawan saya Nurul Fatihah Hamid. Kalau nampak di saluran sukan, di TV OK, setiap kali menjalan sukan pasti dia ada menjadi pengacaranya. Joe Harry, ada Farah Manih, ada Zek 6672, Iza Maria, Nur Cahaya Perlis, Zainab Sakaria, Yus YMC Auto Perlis, The Legend Azila MTJ, Miza 82 Tol Bentong. Okey, akak-akak Tol Bentong, abang-abang Tol Bentong, jangan lupa terus stay tune, kekal setia bertemankan Nasional Geng Berhantu. Kita ada Lady Hedah Zaini, Omar, Kupu-Kupu Beracun, Jumira, ET90, Muhammad, Ziti Lee, Pak Alam Botak Bahaw. Siapa lagi? Putri Dalisha, Rashida Idris, Fiza Rina, Cinta Hati, Terserlahlah 718, ada Non juga. Mantap. Ramailah. Kio Kusan lagi, Wang Sepawi. Restu, Nagos Burger, masih on Damansara. Anuran Yasin, oh, terima kasih banyak-banyak. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu rock yang angguk-angguk kepala kan. Ada yang kata angguk-angguk kepala ni bang sambil memandu. Ini dia kisah pemandu-pemandu se-Malaysia. Terus berhati-hati di jalan raya, jangan jadikan jalan raya kita sebagai sungai maut. Ada yang mencari rezeki atas jalan raya kan. Kita nak cari rezeki, bukan cari maut. Jadi terus ikut peraturan yang telah pun ditetapkan. Abang-abang lori, brother-brother bus, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, kasih horn untuk abang manis boleh tak? Pan-pan-pan. Okey. Saya dengar. Mantap semua. Okey. Sehingga 1.30 minit pagi, saya berikan hiburan berbagai rentak. Kita buka warung joget kita lah. Tadi kita dah angguk-angguk kepala, jadi kita berjoget pula seketika untuk hiburan pelbagai rentak. lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bersukatil.
1: Ha! Elmo Gang!

paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar dengan Hogaya Hey Tujuh Kota Piar Sajana membawa kita ke 1.29 minit pagi waktu ini. Hari Jumaat, penghulu segala hari. Mudah-mudahan rezeki kita akan melimpah. Jika kita bahagikan rezeki itu tau, ilmu juga akan bertambah jika kita kongsikan. Kasih sayang juga akan bercambah jika kita berikan. Jadi jangan kedekut, jangan tamak dan tak perlu bimbang jika segalanya hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Berhantu. Baik, di hari Jumaat penghulu segala hari ini, marilah kita sama-sama di masjid-masjid di seluruh wilayah persekutuan digalakkan mengadakan solat hajat bagi memohon agar isu jerebu yang melanda negara kita dapat ditangani dengan lebih baik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyatakan beberapa masjid di wilayah persekutuan akan mengadakan solat hajat tengah malam ini dan juga esok ataupun hari ini Jumaat sebagai ikhtiar selain pada usaha berterusan pihak berkaitan menangani masalah berkenaan. Dan selain pada usaha-usaha yang kita jalankan, kita perlulah bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja di wilayah persekutuan, tapi kita juga memohonlah untuk anda di seluruh negara sebenarnya untuk kita sama-sama mengangkat memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana senjata bagi umat Islam adalah doa tau. Jadi jangan meremehkan doa. Pamin Ujang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada AGB Cahaya daripada Tol Pasar Borong, ada Ina, ada Jajaran Pentiga Zidin Pilot, Ina Manja, Fairuz Ahmad, Idah Khairi Pasir Mas Kelantan, Adik Comel Azli dari Johor ataupun JB, Ismi Pal, Denny Herbs, Cikgu Ati Zawati, Alin GBH dari Ipoh, Kak Iyas, Wan Ishak, Chef Zack, Azlan Adenan, ada Alia Syamira, Ati 80, Fadilah Ahmad, kita ada Ketupat juga, Diana katanya seperti biasa teman suami yang sedang memandu lori. Mantap Diana. Mid 1981 Jumaat Ikhromo, kita ada Azman Arifin juga, Wawani, Irfan, Siti Fatima, Muhammad Nazir, Fiza Hafiza, Muhammad Saufi, terima kasih banyak-banyak. Anissa Manaf juga hadir, alhamdulillah ramai yang hadir. Tiga Ainul katanya salam GBH, salam Jumaat. Okey, melepasi 1.30 minit pagi, ramai yang katanya tak sabar. Tak sabar apa dia? Nak menangis tepi bucu katil, bang sabar. Saya dah kata lagu menangis tepi bucu katil melepasi 1.30 minit pagi, okey. Dan kini tibalah masanya untuk kita bertukar mood kita, untuk kita layan lagu-lagu syahdu, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin anda kalau dengarkan terimbau sesuatu. Kenangan manis lah kalau boleh, kenangan pahit kita tolak ke tepi. Nanti kalau lama-lama kita kenang kenangan pahit, takut luka lama berdarah kembali. Biarlah yang manis saja kita kenangkan supaya kita boleh tersenyum untuk sepanjang tempoh saya ke udara bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Hashtagnya Saharul Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bucu katil, saya mulakan dengan lagu ini daripada komposernya Sari Amri. Hamaniki Ardila menerusi lagunya Aku Tak Akan Bersuara, tapi pemilik suara ini akan terus bersuara bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi ya. Jadi terus kekal setia di mana dia, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: akan dibumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat, lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Ini tiba masanya Zoom.

komposer untuk lagu ini adalah Aiman. Andy Black dengan Kau Yang Bernama Seri. Siapa yang bernama Seri? Mungkin ada yang bernama Seri dah tidur. Ada juga yang bernama Seri tengah termenung. Ada juga yang bernama Seri yang tengah makan, menjemur selera. Ada juga yang bernama Seri tengah lipat kain tu. Untung nama Seri kan ada lagu untuk Seri. Tak ada pula nama Nazar, lagu untuk Nazar kan. Alun Alif Zai Alif. 1.57 minit pagi waktu ini. Ada yang bertanya dengan saya, bang, sekolah dekat Perak macam mana bang? Sekolah ke tidak untuk hari ini Jumaat? Sekolah. Semua sekolah di Perak akan beroperasi seperti biasa untuk hari ini Jumaat . Meskipun negeri itu masih lagi berdepan dengan keadaan jerebu. Pengarah Pendidikan Negeri Perak Zulkafli Muhammad Mokhtar menyatakan ibu bapa ataupun penjaga yang bimbang sebenarnya terhadap kesihatan anak-anak mereka boleh memilih untuk tidak menghantar mereka ke sekolah, namun perlu memaklumkan ketidakhadiran kepada pihak sekolah. Murid yang hadir di sekolah digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerebu semasa. Jabatan Pendidikan Negeri Perak sentiasa mengutamakan keselamatan, kesihatan dan juga kesejahteraan murid dan pelajar serta warga sekolah. Mungkin ada anak-anak kita yang memang tak sihat, demam. Ada anak kita yang memang asma, tak boleh hidu asap sikit kan, mulalah semput dan sebagainya. Jadi boleh memilih untuk tidak menghantar anak-anak ke sekolah, tetapi perlu maklumkan kepada pihak sekolah . Ashira Ira, selamat pagi untuk anda. Yong Iza juga selamat pagi. Juwita Nordin, Khairul Nizam dari Kulai Johor, Mizi 85, kita ada Miss Kayu Salja PI, Farif Hakimi, Bunga April, Azaz Noor, Rukiah 65, Nur Hafidah Nazri, SB Matai, Bintulu Abalung Awal juga dari Bintulu, Mat Yusri, ada Adizam, Anissa Muhammad, Adnan Cik Will, Suzana Ahmad, ada AG Modi Saad, Jilok Merpati Butih dari Kuala Terengganu, Bid Kompom, Rul Fauzi Jamal, Sam DZ, Yuhan Zerozi Rosli, Arman 82, ini geng-geng peronda di Lebuh Raya WCE. Selamat meronda ya, Arman 82, selamat bertugas. Kirim salam saya kepada kawan-kawan peronda di sana, Lina Adam, dan juga turut bersama-sama melaporkan diri Azmi Rina, Uncle Fadil, Triplet Lori, Isuzu melaporkan diri. Pam pam pam. Mantap. Pilot darat kau nampak saya mesti bagi horn dia. Macam tu lah ya. Trademark kita pam pam pam. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini kita nak bercerita mengenai maaf. Perkataan maaf, empat huruf. Maaf. Macam mudah je kan, dah buat salah maaf. Tapi sebenarnya kalau kita ceritakan meminta maaf ni, sebenarnya tak menjadikan kita hina. Kalau kita salah, kita minta maaf lah. Dan memberikan maaf juga tak menjadikan kita bangga, tapi ianya menjadikan hidup kita lebih tenang dan bahagia. Tapi mengapa sukar melafazkan maaf seperti lagu ini? Lagu persembahan daripada Rosita Izlin dan juga Aju Sukses, lagu ciptaan Fairuz, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Mengapa sukar melafazkan maaf? Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Burhan tu di jam yang ketiga.

lagu ciptaan Isa Graviti lirik oleh Fazilah. Kumpulan EYE menerusi lagunya Terselah Kasih Abadi. 27 minit pagi. Ramai yang bangun waktu ini nak mencari rezeki katanya. Ya. Yalah, hidup ini keras kan. Tak kerja, tak makan. Selamat mencari rezeki untuk anda. Bangun pagi buat kuih, bersengkang mata kan. Ingat senang ke buat kuih ni? Ui, susah tau buat kuih ni. Sampai sakit-sakit pinggang tau. Bermacam-macam jenis kuih yang mereka buat setiap hari. Kadang-kadang ada tengok sampai 10 jenis kuih. Ada kari bab seri muka, kuih kasturi, kuih kasui, badak berendam, badak berenang. Macam-macam lagi. Cucur udang. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian Larut Matang Selama, Kuala Kangsar, Perak Tengah, Hilir Perak dan Manjung serta bahagian Datuk Selangor di Kuala Selangor, Sabah, Bernam, Kelang dan juga Kuala Langat, Johor di Mesing, di Sarawak, di Subis, Bintulu, di Kapit, Mabung serta Belaga, Mukah dan juga Dalat, Sibu dan juga Selangau, Kuching dan juga Lunduh sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Nah, menerusi belanjawan tahun 2027 yang telah pun dibentangkan pada 9 Oktober yang lalu kan, saya suka satu perkara tau. Satu perkara iaitu peningkatan peruntukan program jualan rahmah madani kepada RM750 juta. Saya suka perkara ini. Dan ini sebenarnya membolehkan lebih ramai lagi, khususnya golongan berpendapatan rendah, menikmati barangan keperluan asas pada harga lebih murah. Dan peningkatan RM100 juta berbanding sebelum tahun lepas RM650 juta kan. Jadi dengan sasaran 35,000 penganjuran merupakan langkah penting kerajaan dalam mengurangkan tekanan kos hari hidup rakyat. Jadi untuk anda nak tahu program jualan rahmah madani, muat turun aplikasinya. Boleh tahu di mana kawasan-kawasan yang pada hari itu melaksanakan program jualan rahmah madani. Potongan harga saya rasa lebih murah 10 hingga 30% daripada harga pasaran. Jimatlah duit kita. Okay, selamat pagi Askin, Mr. Zack H, Tiki Taka, Tika Tiki Taka, Nur Pulau Pinang, Wiranti, Suziana Ahmad tengah bekerja pada waktu ini. Selamat bekerja. Zila tengah nak buat kuih katanya. Ita juga buat kuih. Ada Nozir juga yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jun JR juga, terima kasih banyak-banyak yang hadir dekat live TikTok. Jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih padu. Zailah Rose Bad SB masuk pom-pom-pom. Masura dia kata salam hadir. Terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi lagu ini pula. Datuk Zian Azin ataupun Tok G, sebuah lagu tahun 1991, Madah Berhelah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berbantu.

0: kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan dia yang buat amat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Tuan, puan, abang, kakak. Ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

sakit kepala kan, apabila di sana menanti, di sini menunggu. Tak tahu mana satu pilihan, buatlah pilihan yang terbaik. Di sana menanti, di sini menunggu. Kadang-kadang kita diuji seumpama itu. Ujian datang dengan tiba-tiba. Tapi bagaimana kita melalui ujian itu bergantung kepada pemikiran kita yang positif. Okey, 3.30 minit pagi waktu ini. Ini untuk pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah yang terima bantuan sebanyak RM1,000 secara one off, secara sekali bayar. Ada katanya pemandu yang tak dapat lagi. Pemandu teksi yang tak dapat lagi bantuan, bas sekolah yang tak dapat bantuan, kereta sewa yang tak dapat bantuan. Jadi pemandu boleh menghubungi persatuan masing-masing bagi membolehkan maklumat dikemaskini sekiranya tidak menerima bantuan. Syarat dan juga semakan kelayakan, memiliki lesen PSV masih sah, ditentukan berdasarkan pengkalan data Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, jadi Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan bagi Sabah dan juga Sarawak. Dan ianya disalurkan sebelum sambutan Deepavali secara berperingkat melalui serahan tangan, pembayaran dalam talian. Kira-kira 53,000 penerima. 38,000 pemandu teksi dan juga kereta sewa, 15,000 pemandu bas sekolah. Ada yang sesiapa yang tak dapat, tolong kemas kini masing-masing punya maklumat tau, dekat persatuan masing-masing. Cuba semak. Sebab ada yang dah terima bayaran, ada yang belum terima bayaran. Kadang-kadang nama anda tak ada macam, jadi macam mana pembayaran nak dilakukan? Data anda tu tak ada. Jamilah Ahmad, selamat pagi. Mona Rahim juga, Ida anak Terengganu, Abang Latif, Rusila Gemilang, Lalu Cahaya dari Perlis Abrio, Rashman Bulat Kofi, Rozi Jaima Abdullah, Nurzila Mai Syitah, Mai baru melaporkan diri bersama dengan saya, Ariana Yana. Oh, ramai. Ini baru bangun tidur ke? Ini ramai yang masuk ke dalam live TikTok ni baru bangun tidur ya. Tadi tak ada pun. Seliza, Liza memberikan assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Kasuburu katanya layan Milo panas dulu bang. Oh mantap, Marina. Tadi kita dah layan lagu-lagu Menangis Tepi Bucu Katil. Saya hentikan seketika Menangis Tepi Bucu Katil, boleh ya? Sebab kita nak beri laluan hashtagnya Kenangan Lalu, menerusi lagu-lagu kenangan. Kadang-kadang lagu-lagu koleksi 80-an ini kita boleh teringat kawan-kawan lama kita tau, sahabat-sahabat lama kita yang sama-sama membesar dengan kita, meremaja dengan kita kan. Sebab apa, kita pernah ketawa bersama dengan kawan-kawan kita, teman-teman kita, tapi kini jalan hidup telah pun memisahkan kita kan. Masing-masing ada kehidupan lain, membentangkan jarak antara masa lalu dan juga masa depan. Kebersamaan itu mungkin kata orang tu tak akan terulang, tapi kenangannya tetap tak akan terlupakan. Saya mulakan koleksi 80-an dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Sam Bimbo, Allahyarham Datuk Dahlan Zainuddin, merusi lagunya Kisah Seorang Biduan. Mungkin ada yang teringatkan lagu ni ketika sedang merantau kan, lepas-lepas sekolah dulu. Ingat lagi tahun 80-an, 90-an lepas sekolah, nak cari kehidupan lebih baik di bandar-bandar besar kononnya kan. Bukan senang tau jadi anak perantau.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

sebuah lagu yang cukup syahdu sebenarnya. Lagu ciptaan Allahyarham Kasim Masdur, lirik oleh Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad. Lontaran suara Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad menerusi lagu pada tahun 1982, Pelangi Petang. Semuanya dah terimbau kenangan. Hashtagnya kenangan lalu. Menerusi lagu-lagu koleksi 80-an kan. Tapi itulah kenangan. Kadang-kadang kita terimbau kenangan bukan terimbau kenangan kepada sang kekasih je. Banyak kenangan yang boleh kita kenangkan. Kenang bersama dengan kawan-kawan kita dulu, sama-sama mandi parit, sama-sama pajak pokok. Betul. Kalau kita cerita pada anak-anak kita sekarang, dia orang tak percaya tau kalau mak-mak dia orang dulu ni memang kaki pajak pokok. Pokok rambutan, pokok jambu, macam-macam lagi. Silap-silap, pokok durian pun ada yang panjat tau. Bukan lelaki, wanita. Waktu-waktu zaman remaja mereka, zaman-zaman, kata orang tu, zaman-zaman membesar dahulu. Betul tak betul? Geng-geng beruntung, mesti betul je. Saya percaya, ada yang teringat kan? Kaki mandi parit, balik sekolah aje tak sampai rumah, dah terjun sungai. Lalas pada akhirnya kena berambat kan. Mak ataupun bapak kita pergi mencari kita, dia bawa rotan sekali. Kelang kabut naik daripada parit tu, lari tak cukup tanah. Okey, 42 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah ramai yang teman saya. Okey, apa yang akan berlaku bulan Oktober nanti? Kita ada tarikh-tarikh penting, terutamanya mereka yang berada di negeri Melaka, pilihan raya negeri Melaka yang ke-16 ya. Pembubaran DUN antara pun berlaku pada 23 September yang lalu, dan tarikh penamaan calon pada 31 Oktober nanti. Manakala pengundian awal 10 November 2026, hari mengundi 14 November 2026. Juga bulan Oktober ini juga debaran menanti, bukan kepada anak-anak kita tau yang nak mengambil sijil pelajaran Malaysia. Mak-mak dan ayah yang berdebar. Anak-anak buat relax, buat tak tahu je. Bermulanya 26 Oktober nanti ataupun 26 Oktober depan, maka bermulalah sijil pelajaran Malaysia untuk tahun 2026. Bermulanya dengan ujian lisan dahulu, sehinggalah berakhirnya nanti pada penghujung, pada pertengahan Disember. Okey, Mama Syukri, selamat pagi. Ijah Jaiz, Wan Faisal, Jack Zon, Suhailan Nizam, Adin Nuri, Zul Khairi, Ramadzan, Zumi, Mo'iti, Zam 67, Purnama Merindu, Dormira, Azlina Mansur, ada Bob Janggut, Hazliza Bahar, Jamaluddin Ahmad, Mrs. Vario, selamat pagi, selamat bertugas. Ada Surya, Mariana Zinon, Zulaika Azurin, ada Mael juga. Terima kasih yang melaporkan diri. Okey, jom terus rayan lagi lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika, melalui paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yandik dengan lagunya Dil Kia Kare. Terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zai Alim, sampai pukul 6 pagi nanti.

Komposer untuk lagu ini adalah Klaus Mann dan juga Rudolf Schenker. Skopian dengan Still Loving You membawa kita ke 4:32 minit pagi. Yang dah bangun tidur tu bangun, apa lagi termenung je. Bangun-bangun terus termenung je. Yalah, termenung. Kadang-kadang ibu-ibu ni bangun termenung bukan apa, memikirkan sarapan apa pagi, sarapan apa nak buat pagi ni kan. Anak-anak nak pergi sekolah, suami nak pergi kerja, nak kena sediakan sarapan. Pening tau. Jadi tukang masak dekat rumah ni pening kepala. Apa nak masak pagi ni eh? Nak masak ke nak beli? Depan tu ada warung. Terbulang pada diri anda. Kalau rajin, masak. Kalau tak rajin, depan ada warung, kasih beli. Macam-macam ada jual dekat warung depan tu. Nasi lemak, mihun goreng, mi goreng. Ada jual lontong juga. Ada juga jual nasi belauk. Kuih muih pun ada juga. Baik, dalam musim jerebu ni, jaga kesihatan anda baik-baik. Dan bilik gerakan jerebu kebangsaan sejak 4 September yang lalu juga memantau secara rasmi tiga penyakit utama, iaitu jangkitan saluran pernafasan atas ataupun dalam singkatannya URTI, asma dan juga conjunctivitis menerusi 78 fasiliti kesihatan Sentinel. Dan pada ketika ini, Kementerian Kesihatan juga menambah bekalan peralatan perubatan di fasiliti kesihatan seluruh negara sebagai persediaan menghadapi implikasi penyakit berkaitan jerebu yang berisiko menjejaskan kesihatan awam. Dan aset perubatan tambahan itu merangkumi 841 unit alat bantuan pernafasan, 356 unit alat bantuan pernafasan untuk kanak-kanak, serta 576 unit nebulizer bagi menampung kemungkinan lonjakan kes berkaitan pernafasan. Tapi betul, ramai yang dah mula sakit tekak, ramai yang pernafasannya tak berapa nak elok, terutamanya bagi kanak-kanak ataupun mereka yang telah pun berusia lebih 60 tahun ataupun mereka yang ada sakit jantung kan. Memang pernafasan agak terganggu. Kadang-kadang sesak je nafas, nak tarik nafas pun susah. Okay, selamat pagi untuk Alias Omar yang melaporkan diri bersama dengan saya, Rahimah Ibrahim Hamidah, ada Ismaila, Azi Mustafa Cempaka Biru, Kamal Wawani, Nur 68, Aizan Zek, Ahmad 05, Ayu Chome, Dapur Mio Riza. Terima kasih banyak-banyak yang melaporkan diri. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Syarul Paul, dirik oleh Fetri Yahya dan juga Syah Syamsiri. Sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Misha Omar dengan Sampai Bila. Terus dengan Nasional Game Berhantu.

0: lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

persembahan kumpulan iklim dengan mimpi yang pulang. Menutup tirai, menangis tapi bujuk katil. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi Jumaat. Pagi-pagi Jumaat ni yang dah bangun tu, sebelum nak buat kerja tu, tepuk-tepuklah kaki tu. Tepuk kaki tu, tepuk ucap terima kasih kerana membawa kita berjalan sejauh umur kita. Tepuk-tepuk tangan. Terima kasih wahai tangan dapat melaksanakan kerja-kerja. Terima kasih wahai mata dapat memandang pemandangan yang indah. Telinga dapat mendengar perkara-perkara yang baik. Mulut dapat berucap perkara-perkara yang baik. Ucapkan terima kasih kepada anggota tubuh badan kita. Dan pagi Jumaat ini sudah tentunya sama-sama kita ubat penyakit kita. Penyakit apa? Penyakit hati ya. Sentiasa bersangka baik. Apalagi hindarkan dari hasad dengki. Lagi apa lagi? Sentiasa ukir senyuman. Sentiasa merendah diri. Kita hiasi diri kita dengan sifat pemaaf. Jadi selamat beramal soleh. Semoga amalan kita diterima Allah SWT. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 16 Oktober 2026, 5 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.53 minit pagi. Labuan juga telah pun masuk 4.56 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.15 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi. Kuala Terengganu dan juga Kuantan Pahang 5.44 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.49. Johor Baru Johor 5.40 minit pagi. Bandaraya Melaka 5.47. Seremban lagi 9 ini 5.48. Shah Alam Selangor 5.50. Ipoh Perak 5.53, Johor Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Polis pula 5.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, saya tahu ramai yang terlepas raudah pukul 6.30 minit petang semalam kan. Jadi tak apa, 5.15 minit pagi saya akan putarkan ia. Akan putarkan raudah yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Aizat Azam yang telah pun dirakamkan di Masjid Riyadu Solihin Seksyen 17 Shah Alam yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Isa Hashim dengan tajuknya Akhlak Sebagai Muslim bahagian yang pertama. Tajuk pagi ni sangat-sangat best, Akhlak Sebagai Muslim. Bagaimana akhlak kita, bagaimana adab kita. Adab dan akhlak itulah yang pertama, kemudian baru ilmu. Berilmu tidak berakhlak, tidak tidak beradab juga tidak menjadikan kita insan yang sempurna. Yang paling penting kita beradab, berakhlak mulia. Okey, terima kasih untuk geng-geng berhantu yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak. Pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai destinasi, alhamdulillah. Jadi relax-relax, tenang-tenang. Yang belum sampai, fokus pada pemanduan. Baik, di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu dengan hashtagnya ataupun tanda pagarnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mudah-mudahan memberikan kedamaian dalam jiwa anda. Lagu-lagu best juga, jangan risau. Lagu terbaik saja yang saya siarkan sepanjang saya ke udara bersama-sama dengan anda. Kerana itulah kami di National FM. Yang terbaik bermulanya di RTM. Hiburan terbaik bermulanya di RTM. Lagu-lagu di jam terakhir, lagu-lagu yang kata orang tu mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu ketuhanan dan lagu-lagu. Jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya GS Kevin, Ekspedisi. Dengan hentian ini, di manakah hentian kita? Hentian kita hanya ada satu dalam hidup ini, iaitu di kehidupan ini adalah hentiannya. Sebab kita akan menuju ke negeri yang paling abadi suatu masa nanti. Teruslah yang GBH.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وعظم أجرا. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, dan apa sahaja yang kamu tunaikan amal ibadat kamu, maka itulah untuk diri kamu perkebaikan-kebaikan yang kamu akan dapati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan yang maha baik dan besar ganjaran pahala yang dikurniakan kepada kamu satu hari nanti. Surah Allahul Azim, Surah Al-Muzzammil, ayat 20. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kesempurnaan yang sebaik-baik buat kita dengan pahala melimpah ruah, keberkatan yang tiada sempadannya, kerahmatan yang tiada noktahnya, dan keredaan yang benar-benar menyelamatkan kita pada hari digambarkan Allah dalam Al-Quran, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Hari di mana tidak ada bantuan sesiapa pada hari mahsyar nanti, melainkan yang akan menyelamatkan kita ialah amal kita masing-masing. Itulah harapan kita. Dalam hidup ini, tuan-tuan sekalian, fokus utama kita ialah menyempurnakan ibadat. Itu fokus kita yang paling besar. Sempurnakan ibadat. Itulah di antara harta kita yang paling utama sekali. Sebanyak-banyak harta dalam hidup ini memanglah wang ringgit, tanah tanah, rumah kediaman yang makin besar, makin berharta kita. Tetapi hakikatnya, harta abadi kita ialah amal kita masing-masing. Itulah yang menjadi pusaka besar kita hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika menghadap Allah. Si mati bila mati, kata Nabi, dia akan bawa tiga perkara ke tepian kuburnya. Dia akan bawa bersama tiga benda ke tepian kubur belum dikebumikan. Pertama, dia akan bawa bersama dia apa dia? Memanglah keluarga, ahluhu. Bila orang itu meninggal, keluarga akan datang meraikan ataupun mengirim jenazahnya, mengiringi jenazahnya. Itu maknanya si mati dengan keluarga masih ada lagi hubungan. Yang kedua, kata Nabi, yang bersama si mati harta bendanya. Memanglah bila si mati-mati, kenderaannya ke apa yang ada, keluarga akan bawa sampai ke kubur, ke tepi kubur. Tetapi kata Nabi ada tiga perkara. Satu lagi, amalan si mati. Dan bila si mati sudah dikebumi, kata Nabi SAW, fayarji'u thnanu, dua akan pulang. Apa yang akan pulangnya? Ahlu wa malu, harta benda, dan harta benda dan keluarganya akan pulang. Akan pulang harta bendanya diagih-agih pada masa hidup, dan keluarga akan pulang meninggalkan dia seorang-seorang. Yang bersama si mati, apa yang kata Nabi? Wayabqa wahidun, kekalnya satu benda, iaitulah wayabqa amaluhu, yang kekal si mati amalannya. Jadilah semua, tuan-tuan, kita patut faham, kawan saya di alam kubur saya amalan saya yang saya buat selama hidup, teman saya di alam barzah saya amalan saya yang saya tunaikan sepanjang hidup. Semua kita, teman kita dalam kubur nanti amalan kita. Jadi kalau kita hidup dalam keadaan tak cukup amalan dan ibadat tak lengkap, kita tak ada kawan di alam barzah kita nanti. Tak ada teman yang boleh menemani kita. Bukan setakat teman menyelamat kita, membantu kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itulah maka saya sering sebut dalam kuliah-kuliah saya, hal ini diulang semua. Sebab apa? Sebab ibadat adalah pakaian utama kita. Pakaian utama kita, ibadat kita. Dia akan membalut kita dengan kesempurnaan. Ibadat akan balut hati kita dengan keimanan. Ibadat akan balut jasa kita dengan ketakwaan. Ibadat kita akan membalut hidup kita ke arah kebaikan dan keselamatan. Jadi alhamdulillah, perjuangan hidup ini diteruskan dengan ibadat. Sebab kadang-kadang kita lupa lalai dalam satu dua keadaan. Lupalah macam mana tu? Ialah tak sempurna ibadat kita. Tak sempurna hidup kita dalam ibadat. Tak lengkap. Ini kita paling paling takut. Sedangkan tempoh pemberian Allah kepada kita lengkap dan cukup. Apapun tempoh Allah bagi pada kita, puluhan tahun kita hidup, hatta berapa tahun sekalipun, lengkap tempoh itu sebenarnya untuk kita beribadat. Tetapi kecuaian kita lah kadang-kadang membinasakan kita dan merosakkan kita. Baik. Dalam bicara kita pada malam ini, sambungan bicara kita pada bulan yang lalu adalah masih lagi bercakap tentang bagaimana kita Muslim dari akidah, daripada akhlak. Tajuknya ialah, dalam bahasa Arabnya, kita boleh sebut dalam bahasa Arabnya, iaitu kata pengarang kitab kita ini, an akuna musliman fi akhlaqi. Kita Muslim dari sudut akhlak kita. Saya telah sebut acap kali dah dua kali pengajian, akhlak juga bukan di antara pakaian utama kita. Sebab hidup ini warna utama di antara ibadat itu ialah akhlak kita sendiri. Akhlak ni cerminan hidup kita. Cermin hidup kita akhlak. Baik buruk kita akhlak. Akhlak orang nampak. Ibadat orang tak nampak. Tapi akhlak orang nampak. Watak kita, sikap kita, perangai kita, orang boleh baca. Boleh nampak di mata zahir manusia. Oh, dia jenis suka berbohong. Bohonglah kita. Dia jenis bercakap baik, sentiasa mulutnya keadaan baik, begitu tenang bercakap. Orang kenal kita akhlak baik. Oh, dia jenis orang yang suka kata kat orang, mulutnya tak ada insurans. Asyik kata kat orang, caci, maki, hamun, keluar kata macam-macam. Orang kenal kita. Dia tak boleh cakap banyak dengan dia. Dia maki orang nombor satu, contohnya. Akhlak kita ada cerminan. Maka dalam agama, Nabi meletak akhlak sebagai satu benda yang utama untuk kita betul-betul jagai dengan sesempurnanya. Maka Nabi SAW, kita sebut dalam kuliah sebelum ini, adalah insan yang dimuliakan akhlak yang terpuji. Bahkan Nabi diagungkan Allah sendiri dengan ungkapan jelas, kata Allah dalam surah Al-Qalam, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang paling terpuji sekali. Allah mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, menyatakan engkau Muhammad berada dalam keadaan akhlak yang paling terbaik sekali. Itu cerminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, kita faham akhlak Nabi akhlak yang memang sempurna. Nabi tak memiliki akhlak yang buruk. Nabi tak ada akhlak yang buruk dan jahat, tak ada. Mazmumah tidak ada. Kita kata apa sifat mazmumah itu sifat tercela banyaklah. Cakap kotor, cakap palsu, suka mencaci maki. Nabi tak ada semua itu. Bagi tak boleh nak tarik perhatian kita, mana satu hari Nabi pernah mencaci? Tak ada. Tak boleh tengok sejarah Nabi hidup, mana tahu Nabi kata ke orang? Tak ada. Tak ada, tak jumpa. Jadi kita hidup kena tiru siapa sebenarnya? Tiru Nabi lah. Maka tinggal ke akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik. Kan Nabi tak pernah melakukannya. Yang ada pada Nabi ialah akhlak yang terbaik.
1: Allahumma

persembahan lagu ciptaan Awang BPR dilirik oleh Bahiduri. Persembahan kumpulan Kasawari dengan Rahsia Sebalik Rahsia. Lagu tahun 1994 membawa kita ke 5.37 minit pagi. Sama pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja. Dah bersiap-siap, dah wangi-wangi kan, nak ke tempat kerja. Tapi berhati-hatilah di jalan raya. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda, ke tempat kerja anda. Ingat, kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut. Jadi jangan kelang kabut sangat memandu di awal pagi. Kalau dah terlewat tu, tak apalah. Biarlah terlewat, biar lambat, asal keselamat. Ini bila dah terlewat, masing-masing kelang kabut je bawa kereta kan, kelang kabut je menunggang motosikal. Sudahnya tak sampai tempat kerja, sampai ke hospital nanti. Jadi tolonglah pemandu-pemandu jalan raya, pengguna-pengguna jalan raya, terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Yang nak balik dari tempat kerja juga terus berhati-hati. Almaklumlah, mata mengantuk dah tu. Yang tengah bekerja nak habiskan shift pukul 6 pagi, 7 pagi, 8 pagi. Tak apa, sikit lagi, sikit lagi. Saya sampai pukul 6 pagi ya. Kerana pukul 6 pagi ruang udara Nasional FM saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi 3 suara untuk pagi ini, 6 pagi hingga 10 pagi. Perkongsian yang menarik, yang macam-macam, ada teka penyampai kan di awal pagi nanti. Jadi sama-sama terus dengarkan Nasional pagi dengan 3 suara, 6 pagi hingga 10 pagi. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam saya akan kembalikan kepada rakan-rakan saya. Masing-masing dah bersiap sedia dah tu dekat konti masing-masing. Saya nampak, saya nampak dari Johor FM Permata Selatan sampailah ke Perlis Rasi dengan ko. Di sebelah pantai timur juga ada Kelantan, Terengganu dan juga Pahang FM, di Sabah FM, di Sarawak FM, juga stesen-stesen daerah yang telah pun bersiap sedia. Secara keseluruhannya 34 stesen radio di RTM menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mana yang benar saja, juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang terus teman-teman dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan, juga maklumat yang juga informasi serta maklumat yang sahih yang saya berikan kepada anda dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi. Jadi jangan lupa temu janji kita waktu-waktu yang penting itu dan bagi umat Islam, waktu yang sangat-sangat penting . Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi apa tanda lelaki sejati? Bertanggungjawab dan juga baik hati. Cukup sekian GBH hari ini. Pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

الصلاة القائمة. آتِ سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Sehatkan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Wan Anwar Wan Mamat dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Sidang pendengar yang disayangi Allah sekalian, alhamdulillah pagi-pagi ada orang bersin, kita sedap. Pagi-pagi kadang-kadang kita bangun tak tangan kadang air panas pulak pagi ni rasanya. Dan kadang balik tengok hari berasa dah sedap, dah selesa badan, sakit orak, tua-tua ke diri berasa sakit orak juga, kerja banyak contohnya. Kesemua ini merupakan perkara rutin yang akan dialami oleh manusia. Sebab itu suatu masa sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis, apabila seorang manusia yang ada dosa, banyak dosa dia, kemudian dia diingini pada saat kematiannya itu dia mati di dalam keadaan yang baik, berhadapan dia dengan Allah nanti dalam keadaan yang baik, maka kata Nabi, dia didatangkan dengan dua keadaan. Yang pertama sakit, sakit yang berat ataupun yang tidak berat, sakit yang boleh menghapuskan dosa dia. Dan yang kedua, sukar dia mencari rezeki. Maka kata Rasulullah, ada dua perkara ini bila datang kepada manusia, kadang-kadang kerana Allah nak ambil dia dalam keadaan yang baik, Allah selesaikan dulu di atas muka bumi Allah. Sebab itu bila orang sakit, kita kena kata la ba'sa tahurun insya-Allah. Makna dia la ba'sa tahurun insya-Allah, maksudnya tidak mengapa tuan, mudah-mudahan penyakit ini menghapuskan dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sunat kita mendoakan kebaikan kepada orang yang sakit. Kita berjumpa orang yang sakit, kita mengatakan kebaikan. Mudah-mudahan tuan jangan bimbang, Allah akan memberikan kebaikan. Bacalah doa-doa yang baik. Allahumma anta rabbun nas, isfihi anta syafin, la shifa illa shifauk, la yugadiru saqama. Bacalah doa-doa, mudah-mudahan ya Allah Tuhanku, engkau lah Tuhan kepada manusia, berilah kebaikan kepada sahabatku ini, kebaikan yang tidak akan datang lagi selepasnya penyakit-penyakit. Bacalah doa apa-apa sekalipun, doa-doa yang baik-baik. Banyak Rasulullah SAW nyatakan kepada kita, duduk dekat dengan orang sakit, bercakap sedikit saja, kemudian doakan kepada kebaikan, jangan tunggu lama-lama lepas tu kita balik. Kecuali dia minta kita duduk lama, duduk lama sikit, lama mudah jumpa dengan aku, aku sakit dah ni, marilah cakap aku, kita bercakap dia dengan perkara-perkara baik. Tapi jangan memberi tekanan kepada orang yang sakit ini. Yang pertama, kadang-kadang tuan-tuan bila bercakap tentang sakit ini, dan keduanya ialah kita kena melihat sakit ini daripada sudut yang berbeza. Kadang kita sakit gaul, Allahu akbar, kawan-kawan duk cerita, na'udzubillah saya tak mau kena, kawan-kawan kata kau dah nyamari sakit ustaz, subhanallahilazim, dah kena buat benda 2 hari MC, bahagian MC saja dah pijak sakit, nak guling sakit kaki, nak kerah ketung gitu, bisalah tau. Maka subhanallahilazim, kadang-kadang penyakit ini kita lihat, ya Allah teruknya sakit, berasa macam geleloh dah ya Allah sakit ini. Kadang-kadang mari perasaan begitu, jangan sebab kita takut kita tidak apa nama ni, kita telah blame Allah Ta'ala, seolah kita complain dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Sakit ini sebenarnya ujian yang Allah nak mempertingkatkan keimanan kita. Macam saya sebut tadi, hadis tadi cerita bagaimana kesakitan yang kita alami ini meninggikan martabat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah nak hapuskan dosa kita, banyak maksiat kita tuan-tuan, hari-hari kita gomor ke maksiat. Tetapi bila nak berhadapan dengan Allah, Allah nak manusia ini menghadap aku nanti, kata Allah Ta'ala, supaya dalam keadaan yang baik. Maka Allah beri sakit kepada kita, maka kita terima sakit ini dalam beberapa keadaan. Yang pertama, sakit kepada bala. Yang kedua, sakit ini sebagai ujian. Dan yang ketiga, sakit ini untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah. Kita nak dua perkara yang di belakang, keimanan dan juga ujian. Sebab bila ujian ini Allah beri kepada kita, maka kita akan merasa syukur Allah ingat kepada kita. Dah, manusia bila dia ingat, dia bagi hadiah. Allah bila dia bagi ingat kita, dia sayang kita, dia akan bagi ujian. Sebab dengan ujian inilah yang akan meningkatkan keimanan kita. Bila kita tengok, ya Allah, banyak maaf dosa aku gitu, jadi Allah pun beri ujian, jadi aku dapat baik lah lepas pada ni. Kita membuat baik, ibadah dengan baik, jujur dan ikhlas dalam persahabatan, jaga hak-hak jiran, jaga hak-hak keluarga, akhir sekali kita akan keluar daripada penyakit kita ini. Lepas kita sihat kayak gini, kita sudah menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu kita akan dinaikkan peringkat keimanan kita di sisi Allah. Ramai orang kita bila sakit kok Allah mengeluh, oh ya Allah, bapalah aku seorang kena sakit, bapa orang lain tak kena. Dah, Allah pilih kita pasal Allah sayang kepada kita. Wallahu a'lam tuan-tuan, insya-Allah berjumpa lagi.

0: Pelan Jawang 2027. Malaysia Madani mengkapai di langit, mengakor di bumi.
1: Bagi tahun 2027, kerajaan bersetuju untuk memberikan penangguhan bayaran balik kepada peminjam yang berpendapatan RM2,500 sebulan. Maknanya, kalau pendapatan seorang itu belum cecah RM2,500 sebulan, dia belum dikendaki membayar apa-apa kepada PTPTN. Hanya setelah dia dapat gaji yang lebih, maka dia hanya diminta bayar RM50 sebulan. Itu saja. Ya. Dan ini akan beri manfaat kepada 400 ribu peminjam PTPTN.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat.

0: Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua anda. Terima kasih banyak-banyak kerana dengarkan Serangan FM dan juga terus kesiaran Serangan FM pada pagi ini. Alhamdulillah, subhanallah, kita bersua di edisi hari Jumaat. Hari ini 16 Oktober 2026 bersama dengan 5 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Bertemankan suara ini, saya Farah Haji Fauzi temani anda sampai ke pukul 10 pagi nanti. Salam Sayyidul Ayam, hari Jumaat. Kita bukakan hari Jumaat ini dengan perkara yang indah-indah, dengan perjalanan yang indah mudah-mudahan, dan juga yang pastinya mulakan dengan niat yang baik, okay? Niat yang baik kita nak mulakan macam mana? Kalau kita sebagai seorang anak, mungkin kita hari ini nak lebih lagi manfaat kita kepada mak ayah, kepada keluarga. Itu juga kalau kita seorang suami, seorang isteri, kita ada peranan masing-masing. Jadi semoga dengan niat yang baik ini, Allah mudahkan urusan kita untuk apa yang akan kita capai hari ini dan juga hari-hari berikutnya. Dia nak jadi satu kejayaan ni bermula dengan satu kejayaan yang kecil. Satu langkah pertama akan menentukan langkah seterusnya. Kita nak ke kanan ke, ke kiri ke, ke depan ke, ke belakang ke, macam mana Okay, telefon Farah waktu ni 6235330 juga 6238330. Selepas ini kita jawab panggilan, nak tanya khabar awak, dengar radio dari mana?
1: Nanti tambah bunyi.

0: 19.01 pagi. Jom tengok panggil yang mana yang dapat tembus talian pagi ni, okey? Ataupun boleh hantarkan ke 0-0-3-4-4-6-6-3-2. Assalamualaikum.
1: Assalam.
0: Ya, dari mana? Nak ke mana?
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tadi suara lain. Ni suara lain. Macam lain kenapa?
1: Tengok drive.
0: Oh, tengok drive. Awak nak pergi mana pagi ni?
1: Ni keluar brush work sekejap. Lepas tu nak pergi cari barang basuh lah. Macam biasa lama ni. Ada cuti ni.
0: Oh, pagi ni biasa pergi pasar mana?
1: Biasa kadang-kadang kalau nak cari cari makanan laut, kita pergi ke jeti Pulau Kambing.
0: Oh, dia bermula pukul berapa elok pergi Pulau Kambing tu?
1: Pulau Kambing tu pukul 7 tu ada rejo lah. Ada sebenarnya. Kalau no kalau motor masuk kan, motor kat masuk. Awal-awal memang banyak lah. Dia memang dia buka hari ni.
0: Oh, maknanya pukul 3 ke 4 pagi boleh kidul lah.
1: 3 ke 4 pagi tu pagi dalam pukul 6.30 tu memang ada lah.
0: Dah ni balik dah ke baru nak pergi ni?
1: Baru nak pergi.
0: Borong banyak-banyak sikit hari ni eh.
1: Oh, sebab esok memang busy. So, esok dah nak cari barang, beli barang. Kita beli orang lain yang sektor.
0: Nanti hello-hello lah. Bagi tahu orang kampung. Apa yang menarik kat situ hari ni?
1: Oh, tu lah kata.

0: Betul-betul pasal. Mana orang panggil apa ni, orang panggil pelanggan ke macam mana, dia tahu lah dah. Orang tu sorok-sorok dah.
1: Ada juga hari-hari kita macam mabuk ni, siapa pula ni? Yelah, dapat suli kita hari ni. Gana hari ni nak buku tapek ke gana kira hari ni?
0: Buku tapek tu pergi ni. 26 bulan ni Pak Su lawat, Pak Suli lawat lawat gana.
1: Lepas tu?
0: Lawat bowling di CCB di gana.
1: Jangan main-main lah Pak Suli ni, main bowling ni.
0: Nanti Pak Suli bawa lah. Pak Suli orang yang dah kaya ya. Siapa tu Pak Suli telefon lah.
1: Bukan Ayi nak ajak Ayi main bowling ke gana tu?
0: Bukan nak ajak Ayi main bowling. Tak, Ayi tak boleh main bowling. Muka dia kerja kan. Hari kerja Pak Suli tu 26 bulan tu.
1: 26 bulan tu hari apa?
0: Hari Isna.
1: Isna ni?
0: 26 tu 26 bulan 10 lah. Tapi tak lah. 16 dah ada 10 hari lagi
1: dah. Okay.
0: Nanti siapa dekat bawah tu Pak Suli telefon Ayi. Anak siapa-siapa tu ambil lah. Pak Su malah naik dah datang je tu, boleh?
1: Boleh sangat tu Pak Suli.
0: Nanti Pak Su bawa hak itel kan. Pak Suli bawa hak itel.
1: Kita tak kerti nak makan hak itel tu sebenar.
0: Pak Suli ni bukan kata korang tak?
1: Tak bukan Pak Suli. Sebab Terengganu kan dia apa ni tapai dia warna putih.
0: Memang berah tu beli Terengganu juga tu bulu itel pun.
1: Gitu sebab kita bila kita nak makan tengok lain. Tu unik dia tu.
0: Iyalah. Orang buat tape ni dia di pasar payah juga lah berah dia, urah pulut tu.
1: Berah tu beli Terengganu tapi buat kat sana.
0: Tukarlah. Pak Suli tidak buat, Pak Suli ujung makanlah.
1: Ingat Pak Suli ni nega tape.
0: Ada kakai Honda kan Pak Suli. Waktu dia pergi lah minyak kereta Pak Suli, minyak motor Pak Suli tu. Gitu lah ni Pak Suli tidak nak kuat ni. Pak Suli tekuk
1: lah. Okeylah Pak Suli, terima kasih banyak bro. Rezeki sihat selalu, bahagia selalu ni.
0: Terima kasih lah Pak Suli tu bodoh saja ni, nak minat kau radio ni.
1: Kita suka sangat lah, orang suka dengar radio ni Pak Suli.
0: Pak Suli nak buat ucapan lepas tu. Terima kasih DJ ni. Pun ambil tali Pak Su ni. Pun ni Pak Su ni doa. Biar sehat-sehat.
1: Amin.
0: Pak Su tak lupa kot apa. Amin. Baru aku mama.
1: Mak
0: Kak Ayah pun ni. Kak Ida, Kak Puraja, Kak Ayah, Dabi tu. Kak Ida. Dan semua sekali dah. Pun ni anak sepupu Pak Su di mana tu? Di
1: mana Pak Su?
0: Bukit Tobing.
1: Situ kepuk sedap juga tu Pak Su.
0: Pak Suli berhimna kepuk Terengganu ni.
1: Nantilah kita cari kepuk Terengganu pula ke Pak Suli ni. Okey Pak Suli, terima kasih banyak Pak Suli. Assalamualaikum.
0: Selamat bertugas.
1: Okey.

0: Terengganu FM.
1: Terengganu FM, saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
0: Terengganu FM masih masuk cerita di mana juga anda berada. Rasa nak tintong balik dah ni. 4 hari dah ni. 4 hari sudah diri ini sorang-sorang begini. 6.51 minit pagi, terdoa-doa cepat-cepatlah sahabat-sahabat saya sihat belakang eh. Saya pun daripada demang, lepas tu baik, lepas tu rasa macam demam balik pula dah. Masya Allah, janganlah. Okey, 6235-3300, 6238-3300. Ini Zupaka. Dia kata, selamat pagi, hadiah pun diri hari ini. Hari ini pagi dia hantar anak sekolah tambahan dulu. Lepas tu Jumaat ada program Family Day, Kelab Silat Sekolah Anak. Jadi ibu siapkan makanan untuk potluck program hari ini. Ah, terbaiklah ibu. Siapkan makanan banyak-banyak, okey. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Farah.
0: Ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ah, mas kita. Ai, kenapa ni terputus pula ni? Halo?
3: Halo, Farah Fauzi.
0: Ya, saya. Siapa tu?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi. Suara siapa sedap sangat ni?
3: Suara Pak Teh daripada Jabi, Besok Terengganu.
0: Ah, Pak Teh kita dari Jabi. Dekat Jabi tu yeah. Suara apa ni? Siaran jelas ke?
3: Alhamdulillah, jelas.
0: Alhamdulillah. Pak Teh kita ni duduk Jabi alik mana tu?
3: Alik kampung Pasir Tawar, masuk Kok Sate dan sekolah kebangsaan Jabi.
0: Oh, Kok Sate. Ada jual sate situ? Sate Jabi?
3: Sate banyak sini, Farah. Sate.
0: Oh,
3: sate
0: ke, Pak?
3: Sate mana ada, matura ada, ada kacang ada, sate kamah ada.
0: Aduh, hok sedap sekali hok mana?
3: Tak api, ya?
0: Hok sedap sekali hok mana?
3: Ya, saya sedap sekali. Kalau Farah pergi, kalau nak order, memang kena tunggulah. Dia sate lanang, dia panggil.
0: Sate lanang, yelah. Sate nak turun. Rajin juga singgah. Ha?
3: Ya. Yeah. Sate tu dia lah turun nak kita ke jetik.
0: Ah, gitu.
3: Sate putih lah. Sate sate yang lagi satu yang Mas Tura ni nak naik lah ke Kuala Terengganu.
0: Ah, dah apa ni nama tadi Poksu ke?
3: Poteh ni.
0: Poteh. Poteh ni ke sate juga ke?
3: Saya tak nega, saya pergi makan ni.
0: Jadi serupalah kita, tukang pergi makan, pergi beli je lah.
3: Haa, pergi makan beli je.
0: Haa, bolehlah tu.
3: Poteh, kalau nak pergi makan, kita pergi. Kalau tak makan, tak payah pergi.
0: Mudah gitu. Poteh, terima kasih banyak Poteh. Temu si talian pagi ni, nak
3: ya? Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Okey, Waalaikumsalam. Warahmatullah. Poteh kita bahagia selalu. Okey, ini Suria Pagi. Di hantar gambar. Alalah, comelnya Suria Pagi. Pakai jura raya ke? Suria Pagi kan, kalau dia tengok Farah live kan, mesti cakap macam di Farah, baju raya ke? Jadi Farah pulang balik ayat tu. Suria, baju raya ke? Baju raya, istilah baju raya ni macam mana, Suria? Mena, pergi Dima yang comel ni. Pagi, pagi ni tak ada aktiviti. Cuti ke, Mena? Cuti-cuti ni, jomlah dengar radio, okey? Khabar pula, morning khabar. Semangat, semangat. Tengah semangat ni khabar, mencari semangat daripada pendengar-pendengar kita. Hello.
4: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Zul Alif.
4: Saya.
0: Ya.
4: Apa khabar, Farah?
0: Eh, khabar baiklah. Pagi-pagi ni, Zul Alif macam mana khabar-khabar pula?
4: Khabar baiklah. Cuaca pun pagi ni okey ni.
0: Alhamdulillah. Dekat sana tak jerebu ke?
4: Dekat sini, dekat sini dah, tapi ke tempat dia ada jugalah.
0: Dia tak rasa ke macam batuk-batuk, skok-skok dada? Kau tak ada?
4: Alhamdulillah lah sekat lah ni.
0: Oh, tak kuat sangat lah tu jerebu tu.
4: Boleh lagi lah. Tapi kita masih berjaga-jaga jugalah.
0: Dia kan boleh berasa kan kita seduk udara tu, rasa macam
4: betul-betul.
0: Ay, tak sedap ni, sakit tekok rasa.
4: Betul-betul.
0: Tapi tak ada rasa gitu kat Kedah tu.
4: Tapi kalau saya ni, Alhamdulillah dekat lah ni. Masih lagi okey lagi lah.
0: Oh, antibody kuat ni.
4: Masih lagi dalam keadaan berjaga-jaga juga lah.
0: Makan apa biasa pagi ni ha?
4: Kita pagi-pagi ni kita makan pekno lah, cicakan gulai.
0: Apa dia pekno?
4: Lempeng.
0: Oh, lempeng panggil pekno.
4: Kalau di sini dia panggil pekno.
0: Pekno?
4: NGA, ha.
0: Pekno, cicah dengan gulai. Gulai semalam ke?
4: Gulai semalam, betul. Sebab lempeng, sebab pekno tu, sebab apa dia panggil pekno tu, sebab lempeng tu sebab dia tempek atas belanga.
0: Oh, tempek atas belanga pekno lah.
4: Ha.
0: Bijak. Saya dengan cari Pek Ngor juga lah ni.
4: Ha, elok.
0: Pek Ngor makan dengan kari yang kuah pekat-pekat. Sedap weh.
4: Lepas tu kenal pula dengan kopi O.
0: Tak ada apa adalah. Jangan digagu ya.
4: Betul-betul. Farah juga selamat bertugas, Farah.
0: Okey, sama-sama. Terima kasih.
4: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita dah mampir di pukul 7 pagi. 7 pagi macam biasa, Farah nak bawakan anda untuk kita utama 7 pagi.

7.18 minit pagi, selamat pagi. Okay, Farah Haji Fauzi temani anda untuk edisi hari Jumaat ini, penghulu segala hari. Semoga Jumaat yang indah ini, Jumaat yang barakah ini, kita hadirkan dengan hati yang tenang, okay? Bawa keberkatan, ketenangan dan juga rahmat buat kita semua. Dan kita usahakan berbanyakkan doa, sebab hari ini adalah doa lebih mustajab daripada hari-hari biasa. Dan amalkan kebaikan, perbanyakkan sedekah. Kita mulakan sedekah di awal pagi, mungkin sedekah dengan senyuman dulu, kemudian dengan perbuatan kita. Kalau ada material, boleh sedekahkan dengan material lagi. Okay? Ini senyum dan tolong menolong, kan? Doakan kesejahteraan keluarga kita agar sentiasa dalam lindungannya. Tawakal. Tawakal, syukur, serahkan segala urusan kepada Allah dan sentiasa bersyukurlah dengan nikmat yang kita ada pada hari ini. Dengan bersyukur, insyaAllah Allah tambahkan lagi nikmat kita. Okay? Sekejap lagi masanya untuk kita jengah tajuk. Tajuk akhbar hari ini.

0: रंगाने FM.
1: Terengganu FM. Saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
0: Okey, masanya terjengah tajuk akhbar. Jom kita tengok apa yang menarik hari ini.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Ini ke sukarelawan medan lahir pemimpin berkualiti. Menurut program Budi Belia menawarkan insentif e-dompet RM100 kepada golongan muda yang aktif dalam aktiviti kesukarelawan, dijangka menjadi pemangkin kepada pembentukan generasi pemimpin masa depan yang berintegriti dan juga bertanggungjawab. Ini melalui ruangan nasional lagi, Malaysia catat 28.8 juta ketibaan pelancong antarabangsa mengenai jerebu JAIS tutup sekolah agama negeri di 7 daerah, di mana Jabatan Agama Islam Selangor memaklumkan sekolah agama negeri di 7 daerah ditutup esok berikutan perkembangan bacaan indeks pencemar udara IPU. Tangguh dulu mengejarkan umrah, perjalanan tidak mendesak. Ini nasihat supaya rakyat Malaysia menangguhkan perjalanan menunaikan umrah masih diteruskan berikutan ancaman keselamatan akibat serangan pemberontak Houthi terhadap Arab Saudi yang menyasarkan orang awam dan infrastruktur awam. Itu untuk nasional. Kita ke ruangan sukan. Untuk ruangan sukan, ini ruangan sukan, Farah nak kongsikan dulu. Infantino gagal yakinkan anggota majlis FIFA HAS Sambar Kamara untuk musim 2027. Mana KBS pula pastikan penentukan sukan diagih secara adil saksama. Barcelona perlu biasakan diri dengan turun naik prestasi Liverpool. Okey, di Kuching pula, Kuching City diikat di laman sendiri dan beregu negara terus. Apakah ini? Beregu negara teruskan cabaran di Malaysia Super 100. Okey. Lagi satu menit raket, Alcaraz pilih Venus selepas Six Kings Slam ditunda. Itu untuk sekan, kita rentas ke luar negara. Cerita di luar negara pula, di LA, 4 terbunuh dalam kes tembakan di sekolah rendah, dan di Indonesia guna ais kering tangani jerebu di Sumatera Selatan. Singapura pula pertimbang ambil tindakan syarikat dikaitkan dengan kebakaran hutan. 9 maut, 6,364 cedera dalam serangan Houthi di lapangan terbang Arab Saudi. Di Eropah pula, pemancar radio gelombang sederhana tertinggi di dunia dirobohkan. Lagi satu, Nepal meterai perjanjian dengan Bank Dunia untuk bon bencana. Itu dia untuk paparan akhbar hari ini. Nantikan pada pukul 7.30 pagi. Nanti sama-sama kita duduk bertenang. Okay? Untuk siaran doa yang kami siarkan, kita aminkan sama-sama. Mudah-mudahan mendapat keredoan dan juga keberkatan darinya.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Kemana kita? Jom ke Karnival Kita Madani peringkat negeri Terengganu bermula 16 hingga 17 Oktober 2026. Kemuncaknya pada hari Sabtu 17 Oktober 2026. Macam-macam ada. Kita ada senam robi, pemeriksaan kesihatan, pameran agensi, ada pertandingan dam, pertandingan gusti lengan, pertandingan mewarna kanak-kanak, kuis kenegaraan dan juga cabutan bertuah. Kembali mengimbau nostalgia dengan pertandingan sukaneka, tarik tali dewasa, main bola dalam sudut dan bola sepak berkain batik. Banyak hadiah menanti pengunjung bermula 8 pagi hingga 4 petang. DJ Corner Terengganu FM pun ada di Karnival Kita Madani peringkat negeri Terengganu bertempat di Waterfront Kuala Terengganu. DJ Corner Terengganu FM pun ada. Pakat mari belakang dah. Kita jumpa di sana.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lana warhamna watub alayna. Wahdina wa nawwir imanana. Wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba. Wahayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, hambamu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepadamu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla.

Rahman, ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Positif Pagi.
1: Apa khabar para pendengar, adik, kakak, ya? Mudah-mudahan hari ini menjadikan sesuatu yang lebih hebat, lebih cemerlang. Bagaimana nak menjana keluarga yang cemerlang gemilang agar Terengganu lebih dirahmati, diberkati. Mak bapak yang cemerlang dalam mendidik keluarga, mereka sanggup berkorban untuk anak-anak. Kata seorang ulama guru saya, kalau kita tak sanggup berkorban, jangan sibuk nak cakap kejayaan keluarga dan anak-anak. Jangan sibuk nak memimpikan ya keluarga bahagia, anak yang cemerlang. Jangan sibuk, forget it. Dalam bahasa orang putih ni kan, mak bapak wajib sanggup berkorban untuk anak-anak. Bak kata seorang pujangga, mak bapak yang tak sanggup berkorban untuk anak-anak sekarang, maka anak-anak akan terkorban kemudian. Jadi kalau kita tak sanggup berkorban, maka anak-anak kita yang akan terkorban. Apa dia pengorbanan mak bapak? Pengorbanan mak bapak yang pertama, of course lah ya, kena menyediakan perkara-perkara asas ya, rumah yang selesa untuk anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan. Sebenarnya rumah-rumah sekarang paling murah pun, rumah murah pun 3 bilik. 1 bilik untuk mak ayah, 1 bilik untuk anak-anak perempuan, 1 bilik untuk anak laki-laki. Nah, nampak? Sekurang-kurangnya 3 bilik, elok 4 bilik lah ya, kalau mampu. 1 bilik tu untuk tetamu ya, mak ayah kita. Jadi kalau kan tetamu datang, anak-anak laki-laki perempuan dah campur 1 bilik, dah susah, tak betul ya. Lagi apa pengorbanan mak bapak? Mak abah, kita kena sanggup berkorban untuk menyediakan kelengkapan yang asas, makan pakai, lepas tu alat-alat dan keperluan untuk pergi sekolah. Kita cakap di mana-mana sekolah pun, ramai guru-guru akan mengeluh, alah mak bapak nak bayar yuran ini, yuran itu pun susah sangat. Tapi mak bapak yang susah nak keluarkan yuran ni, kadang yuran tu RM10 je, tak dibayar. Tapi bapak yang sama ni akan hisap 2 kotak okok sehari. 2 kotak okok, saya tak pernah hisap okok, tak tahu harga. Lebih kurang dah RM15 kot sekarang. RM7.50 tu kotak. RM15, tak apa. RM5 satu hari dia tak ada cuti tau. Hisap okok tak ada cuti. Dia batuk pun dia beli okok juga. RM5 sehari kali 3, RM450 satu bulan. RM450. Macam-macam boleh dibeli untuk anak-anak.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: kakakku.
1: Kecil bagi kita, besar bagi mereka. Ada yang menarik nafas lega. Ini yang kita dapat.
2: Kalau ditanya apa yang kita dapat lah, jawapan ringkas dia adalah belanjawan baru ni 2027. Sebenarnya kita, orang kata kita dapat serampan dua mata lah untuk kecil. Satu yang pertama untuk pemulihan kebun getah, dan yang kedua adalah talian hayat dari segi ekonomi lah, ekonomi pupuk kecil kan, melalui sertakan dana, pendapatan apa ni ni, bagi penoreh kita yang bergantung pada getah semata-mata ni. Secara umumnya untukkan yang

0: mana saat ni? Cakap benda panjang-panjang. Kena.
1: Kedik pagi di Terengganu FM. Halo, dengan FM masih masih lecer di mana juga anda berada. Marilah kita bersama-sama. Mesti permainan makna saat ni ni. Hari ni kita buat ayat perkataan dia. Ada sahabat kita dekat TikTok ni beri perkataan dia bicuk hari ni. Polly tanya bicuk tu benda. Buat dah tahu pula dia. Okey, buat ayat bicuk kita hari ni. Telefon Farah. 6235330 juga 6238330. Dia macam kalau kata Farah rasa macam telinga Farah duk dengar je. Kesebab seselma. Seselma dia jadi, dia jadi duit korang dengar kan. Ke faktor usia. Tak apalah pasal duk dengar-dengar ni, tapi dengar Alhamdulillah. Boleh dengar lagi si awak. Kalau awak cerita Farah nak buat ayat bicuk boleh. Okay, bicuk sama dengan benjo. Farah-Farah nak kata, boleh hantarkan juga komen anda ataupun ayat anda perkataan bicuk kita ni ke 0103446632 ke WhatsApp kita ataupun nak telefon Farah terus lah 6235330 6238330. Moderator Udeng, terima kasih. Okey, kita ambil pemanggil yang pertama. Siapa itu?
2: Halo, kan aku Farah.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Ani kita yang pertama hadir.
2: Salam hari Jumaat ini Farah.
1: Ya, subhanallah cepatnya waktu Kak Ani kita. Ya, kejap-kejap hari Jumaat.
2: Hari Ahad, Jumaat satu Ahad pulak.
1: Hari Jumaat hari ni benda kita nak tambah amalan kita, sebab hari ni hari apa ni? Hari penghulu segala hari. Lebih mustajab pada hari
2: ada,
1: lain.
2: Ada program baca Yasin hari ni.
1: Pakai baca Yasin. Okey, doa-doa lah kita semua attack Kak Ani.
2: InsyaAllah.
1: Okey, ayat kita bicu Kak Ani.
2: Ada baik yang masuk rumah, beratuk kepala. Bicu dah kepala.
1: Oh, ada lagi rumah lah ni?
2: Ada. Ada. Bukan ni boleh masuk rumah.
1: Eh, tapi lah ni rumah lah ni, rumah buat pasir-pasir baru lah ni. Dia sengaja buat kan rumah tinggi biar boleh ada rumah tu.
2: Ya.
1: Kan? Boleh tak kereta? Haa.

0: dua muka berani, berani.
1: Ah, oh, kan? Dah payah awak garah kereta. Dah boleh masuk kereta bawah tu.
0: Oh, ya sungguh. Tapi, tak di kat atas lah. Kan lusuh tak naik dah
1: bagai. Oh, sungguh. Sebab itulah gitu. Banyaknya awal-awal tu buatlah dua, tiga tikat. Lepas tu dah naik dah.
0: Tak dah.
1: Ah, kecuali buat lift.
0: Untuk bawah tu je buat
1: dia. Oh, kan?
0: Benda atas tu tak sampah je banyak.
1: Oh, lolah. Malah nak naik sebab gini. Oh, dia lama-lama sekali baru naik tunggu raya ke kerana kan? Betul
0: tapi
1: sangat.
0: Tapi itulah apa awak sarang belaka dah.
1: Ada arah. Boleh we sewa ke tiku tu?
0: Boleh, ya. Boleh,
1: masuk ke hasil dah. Main dia saja rumah kita mana. Boleh? Okey Kak Ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo.
2: Yo, Syekh.
1: Ya, waalaikumsalam.
2: DJ Farah, apa khabar Syekh?
1: Oh, DJ Farah sihat. Awak siapa ni nama ya?
2: Ini Zakaria dari Kuantan ni.
1: Dari Kuantan. Tuan dekat mana tu Cik Zakaria?
2: Telah putih.
1: Oh, memang orang Kuantan suara sedap-sedap macam ni eh?
2: Oh, Kuantan gini suara kata.
1: Oh, Cik Zakaria makan apa suara sedap ni?
2: Makan nasi minyak, makan roti gitu lah.
1: Makan nasi minyak bersuara sedap eh? Okey lah. Lepas tu kita nak ayat kita bicuk Cik Zakaria.
2: Ayam masih dah umur. Kuat sangat kejap. Bicuk. Yang teratuk sikit.
1: Siapa yang teratuk? Ayam ke awak ni?
2: Saya ada teratuk. Ayam masih dah umur. Jadi nak pecah ayam tu kena teratuk. Jadi bicuk padahal lah.
1: Oh, jadi Cik Zakaria lah yang teratuknya. Ayam nak unum dia.
2: Ayam tak apa-apa.
1: Ayam lari gitu je lah. Dah takat dah ayam tu.
2: Ayam dah ambil pasal dah ambil layang tu kata dah ambil depan luar balik.
1: Dah ambil layang tu?
2: Dah ambil kata.
1: Ini kita panggil Cik Ayang ni. Terima kasih ni.
2: Sama-sama.
1: Cik Zakaria orang lawak dok kelakor ke Cik Zakaria dok suka ke? Farhana nyelanggup itu tu buat apa dok? Pasal-pasal bicuk pala. Lagi-lagi tak ada muak ni. Assalamualaikum Farah. Bangun tidur tadi. Gi oya teratuk tiang bekok cobong. Gana tu? Koya. Oh, okey. Farah bangun tadi. Koya. Teratuk tiang. Bekok cobong. Mak ni kata. Kita. Muhammad Zubir pula. Siang ke cucu saya. Jatuh tangga. Bicuk pala-pala. Jack Sparrow dah tak ada minta lagu kita. Sabarlah. Kita main makna sani dulu ni. Buat ayat bicuk dulu. Azar. Cantik DJ. Oh, yo. Siapa puji tu? You kalang salah Farah. Ya, betul. Bicuk tu benjo. Bicuk pala kena katok dia cucu. Ayuh wang. Cucu tengah buah lah tu. Biasa dia dah nak besar. Oh, ni pula siapa? Lan Belanda. Terima kasih Lan. Terima kasih. Hari Jumaat ini untuk semua orang. Dia kata, selamat gonti Hamzan Durrahman. Terima kasih. Ku keluar cari uang sayang. Lagu lah tu. Hari Jumaat keluar cari uang ke? Bukan cuti ke? Oh, ni siapa ni? Siapa dia ni? Assalamualaikum. Zupaka. Kata dah duduk diam. Teratuk bicuk pala dah setarang. Orang kata dalam belah-belah kata jatuh debak bicuk pala. Biasa mak-mak dia gitulah style marah dia zaman-zaman dulu. Kak Anda Zidi mana? Ajak kata. Baru baik demam. Baru baik influenza belaka jabat ni. Jadi itulah orang tula hok duduk apa ni konti hok mana sihat gi on air dulu. Tolong sahabat-sahabat. Hari dia, hari kita tak tahu lagi kan. Bicuk pala kena siku di bini. Tok Abah kata. Backcam ini dia. Buat apa tu Abah buat benda? Siapa bini gi siku pala tu? Jangan main-main. Dia kalau main besar marah. Ada maknalah tu. Yati pada miding. Siapa bicuk cobong dah ibu duduk terubah motor. Zah dari Parker duduk Sabah kalau gelecoh kaki bicuk dahi. Sungguh. Kaki hok gelecoh bicuk kat dahi. Sabah juga Zah. Dia jatuh degong. Lepas tu kena kepala. Dah nak gana. Bini belajar matai tu. Hantu sung. Saya memang sarankan kepada bini-bini. Belajar matai. Amrah Haji Awang senyap sikit. Amrah saya kepala bicuk kang. Oh, ni. Hok pesan pergi sekolah tulis nama. Cikgu ada orang bising. Siapa lah ni tak tahu nama tu gimana. Dio Goparjo. Salam Jumaat. Berbaju merah hari ni. Pesan rabu warna ni. Mari-mari masuk gini ni. Bicuk pala tu juga sungai kena batu. Allah, apa gitu. baru nak tunjuk asistang Arif Azmi, ya masuk sungai. Dia terjun. Bicu kepala molek. Oh, ikut dan dia terjun. You kalah star. Nampak bicu sikit kepala kena benda. Dia buat soalan gitu. Lepas tu dia kena jawab ke ni? Mekna pula. Aloh, dia buat apa? Bicu dahi tu. Muhammad pada nenah pula. Ambil kesempatan juga pagi ni. Nak buat ayat bicu. Ini ambil kesempatan juga ke Farah kok? Allah teracuk, teratuk bucu kepala. Eh, salah baca. Teratuk bucu pitu, bicu kepala-pala. Haa, ini betul. Us laboran, ini dari TikTok kita. Assalamualaikum, hari dari Indonesia. Salam persaudaraan. Selalu Kak Ros. Saya bukan Kak Ros. Kak Ros tu jiran saya. Saya ni tak ada lagi orang panggil Kak Ros takat ni. Takat saya hidup ni, awak seorang je panggil saya Kak Ros. Apa ya, muka saya macam Kak Ros Upipin tu ke? Hunter Song, bini saya Pendekar Agong, baru turun dari Bukit Besar. Dia kata bini dia Pendekar Agong. Ha, bini baru turun dari Bukit Besar, awak kan ni awak? Awak dah selimut lagi ke? Dok-gok gini. Pok Nong, selamat pagi dari Alestak. Terima kasih orang Alestak ke dah. Arif Azmi, bicuk pada tujuh. Oh, cerita saat ni. Lagi boleh hantar WhatsApp 0103446632. Kita ambil pemanggil lah ni. Halo, assalamualaikum. Putu pula dah. Ya, siapa itu? Good morning. Eh, duk jawab pula dah. Siapa di sana? Ha, malah lah akak telefon gini. Seorang akak putu, dua akak senyap, tiga akak. Yang ketiga kita terang eh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Farah.
1: Nasib baik ada. Kau tidak saya merajuk.
3: Tak diputu ke?
1: Okey, Mas. Ayat dia hari ni bicuk.
3: Kenapa? Apa dah ilmu bicuk tuan jam satu layang?
1: Mana ada dah bicuk-bicuk eh? Ni bukan bicuk ni kita panggil. Style makeup baru. Blusher atas dahi.
3: Banyak
1: orang nak lawa ke senang. Tempek di sana, tempek di sini. Terima kasih, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Zaleha, selamat bertugas. Terima kasih Zaleha. Saya tengah perih ni. Perih diri saya ni. Buat saya rasa macam saya slow sikit stamina pagi ni. Jadi perih. Nampak dengar tak macam saya perih? Oh, macam biasa je kan. Bicuk kepala pada muka mu. Oloh, dia ni tak ada simpati langsung. OMG, bagi kau simpati sikit. Jack Sparrow, alamak budak tu jatuh sembang bicuk dahi. Patut dok kalok saja. Shizura Satonaka, nama dari Jepun ke ni? Aku kabur dah kan, berasa degik. Jangan main baru modok, sebenar-benar bicuk kepala. Pandai orang Jepun cakap Melayu. Ini mungkin Jepun dari Kuala Nerus ni. Hak ni pula ni, Pak Alang Batu Rakit. Pak Alang kata benda pagi ni, Pak Alang kita. Kita dengar Pak Alang kata benda. 1, 2, 3.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Alang.
4: Hari ni Pak Alang buat ayat sikit. Bicuk pala-pala CD kena confirm mabuk ke Farah pagi ni.
1: Ambo, cakap si yang pandang-pandang. Berani dia dengan CD ni eh? Tak ada arah lah. Bicuk kejerak awak atas dahi. Aris Mamak kata ikutlah eh, bicuk kat mana pun. Terima kasih belaka. Bagi tepukan gemuruh belaka. 1, 2, 3. Tada.
5: Makna tak ni cakap benda panjang-panjang. Tengok
1: Kedua pagi di Terengganu FM. Okey, pejam cerit, pejam cerit. Kita mampir di pukul 8 pagi. Sekejap lagi kita ada buletin pagi Terengganu FM.